demen duwe bojo sing kuat niku. Gadah bojo perkasa niku suweneng. Kula coba sampeyan ku perkasa napa mboten. Iya, aku kuwaline Gusti Allah. Diobahken ngoten protol. Terus laporan datang raja, protol raja. Wis tak ganti rantai. Ruwante sing gede niku. Dilem malih dirante malih. Bareng dirante apa, Dik? Kula ku pengen jasa sampean niku kuat temen napa mboten. Nggih mesti mawon dadung ya protho, saiki rante ya napa. Masuk rante ya protho bang payar. Ngeten. Nggih, ga ono sing ngalahno aku ga ono ya. Wong lanang iku biasane sik ngomong keprojot. Ini kadung dirayu sing wedok ku ngaku. Ngaku. Ga ono sing kenek kanggo nyancang aku kejaba rambutku dhewe. Nek ku enten rambut sing panjang, rambut niku. Nggih, kekuatane teng rambut niku. Lu akhire wektu tilem niku rambut wolu niku dijabut sing panjang niku. Sing papat kangge nalene sikil, sing papat kangge nalene tangan. Apa dik kok putane ngene kula kuwatos sing sampeyan niku goroh nggih kula pengen semerep sampeyan niku temen apa mboten akhire mboten saged obah raja diaturi wadya bolo teko kabeh nggih para bapak akhire pun dibeto teng gedung sing ageng nggih gedung sing kanggo membantai nggih sikile dicuwancang nganggo rate diwe bandul. Tangane dicancang, nggih, oleh niku cagak gedhe, cagak gedhe. Pertama mripate dicoplok, nggih. Ben mripate dicoplok, kupinge dipedhoti. Bar kupinge pedhoti, lambene diiris. Bar lambene diiris, sikile niku ditugeli. Bar ngoten tangane ditugeli. Mun brundul-ndul, nggih. Akhiripun para bapak, nggih, ditakoni nek kaya ngene iki sampun mbok pilinge apa ya Allah Gusti sing kula pengin kembali jasad kula pengin kembali kekuatan kula langsung mripate saged teko maneh kupinge teko maneh tang teko maneh langsung digerakake ngeten nambelek sak bojone sak rajane mati kebrekan niku jenenge sampun nggih para bapak. Bangutan sampun niku terus perang mawon lamanya 1000 tahun. Kapan bengi mboten nate turu sembahyang terus nek awane ku mboten nate mokel poso terus sampai 1000 tahun. Dicritakno malaikat Jibril dateng kanjeng Nabi muwun nangis. Napa ta ya Rasul kok nangis umat kula niku ringkih-ringkih. Cilik-cilik, pliur-pliur. Nopo saged nggih ibadah koyok sampun Al-Fauzi niku. Nek mboten saged mengkira nggih kalah kalih tiang-tiang Bani Israil. Nggih akhire turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Nek maca iku nek fiha aja mandek fiha iku durung waqaf. Piha ojo mandek ojo piha selamat ojo ya. Piha iku sik durung mandek nek mandek kono dibaleni sebagian para bapak artine kanjeng Nabi sak umateku diparingi Lailatul Qadar biyen mboten nenten umat-umat sing dhisik diparingi Lailatul Qadar mboten nenten. Lailatul Qadar iku dus pundi sembahyang teng bengi Lailatul Qadar niku luwih bagus nggih katimbang ibadah Bani Israil 1000 wulan.
Sewulan sampean pengaken pirang taun sewulan ku kira-kira mon 83 tahun. 83 tahun bengi tahajud terus, awane poso terus, perang terus, niku dibanding ambek umat Kanjeng Nabi ibadah Lailatul Qadar semalam tok, isih utama ibadah semalam Lailatul Qadar. Oh Bapak, niki sebabe napa sidkun niyah niku. Nggih, sidkun niyah. Iku sing disuprih Gusti Allah sidkun niyah min umati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para Bapak, nggih. Kapane sidkun niyah imane niku kuat, keyakinane mantep, wong kapan wis memuncak dadi arif billah. Wong arif billah ku mboten enten dalane sing salik lho, siji kalih jadab ditarik Allah. Wong sing menuju dateng takarub ilallah, makrifat Allah mboten saged tanpa memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Kapan yang memperbanyak zikir para Bapak nggih? Dikir-dikir sampai dadi wong arif. Masya Allah. Mengke pelajaran akan datang. Senyeritane baru kai umur niku. Enten waline Allah iku suaben waktu iku koyok Lailatul Qadar. Mboten usah ngenteni Ramadan. Tiap waktu iku koyok Lailatul Qadar. Ganjarane semonten. Krono nopo krono makrifat Allah. Didawakan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Makbari Al-Mulaibari dawingatan falarok atun min arifin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang ngresakaken daftar nikah masal, monggo kalih menawi sampun hadir dipun ukuri pindah. Nggih sepatos diperatosaken niki wulane men mendesak. Menawi sampun cedhak.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan resiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum. Minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan,

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan
2: Halo Radio Wajib Suara Pajak. Jombang. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Uyus, pan, piring.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda apa yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap barang-barang hasil sitaan dari koruptor? Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang melelang semua hasil sitaan barang koruptor, negara Filipina malah menghancurkan mobil-mobil sitaan tersebut menggunakan bulldozer. Tak tanggung-tanggung, pada Februari 2018, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghancurkan sekitar 30 mobil mewah hasil sitaan bea cukai. Mobil mewah yang dihancurkan pada saat itu antara lain Mercedes-Benz, Jaguar, Lexus yang harganya mencapai total 30 miliar rupiah.

Huh?

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
2: Adik, hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh, ada dongengnya juga, dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.
3: Ika.

0: yuk dengerin Dunia Anak, Radio Suara Jombang FM. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi Gending Campur Sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa perusahaan listrik negara PLN merugi karena masyarakat tidak hemat listrik. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan jejak digital pernyataan Bahlil mengenai kerugian PLN akibat rakyat tidak hemat listrik, baik dalam bentuk siaran pers maupun pemberitaan di media massa. Tahun lalu, Bahlil memang pernah menyinggung mengenai kerugian PLN, tetapi bukan karena rakyat yang boros. Bahlil mengungkapkan salah satu faktor PLN merugi adalah pembangunan pembangkit listrik tanpa adanya jaringan baru. Direktur Keuangan PLN, Cynthia Rusli, mengungkapkan pendapatan PLN berpotensi turun 5 triliun rupiah setiap bulan dari program diskon tarif listrik. Namun, turunnya pendapatan bukan berarti perusahaan BUMN tersebut merugi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wat tabi'in wal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab wa ila jami'i asadidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina lahumul fadhiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه. كل بني آدم utawi saben-saben anak putune Nabi Adam, yamassuhu syaitanu, yamassu ingku ngepok hu ing bani Adam, menyentuh maksude. Sopo asyaitanu syaitan yauma waladat ing dalem dinane ngelahirake hu ing kullu bani adama, sopo ummuhu ibu e kullu bani adam, illa maryama kejobo maryam, wa ibnaha lan anak lanange maryam. Dawuh pangandikanipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama, kabeh anak putune Nabi Adam, bani Adam. Niku nggih kula njenengan sedaya, niki bolak-balik kula aturaken, awake dhewe niki bani Adam, anak turune Nabi Adam. Dadi elek-elek ngeten niki keturunan Nabi, ngoten. Wis mangkane wis ora usah geger perkara keturunane sapa ngoten. Awake dhewe turunane Nabi. Nabi Adam niki, Pak. Dadi kabeh anak turune Nabi Adam niku yauma waladathu ummuh. Ketika dilahirkan oleh ibunya, itu disentuh oleh setan. Dadi pas lahir jebret ngoten niku. Nggih. Niku disentuh kalih setan. Malah wonten keterangan hadis niku nggih niki disentuh kalih setan, terus mantun-mantun setan niku mukul dodone bayi sing tas lahir niku wae. Makane terus nangis. Dadi nangis niku mergo dodone lho niki tenan niki mboten guyon niki saestu niki. Dadi kenging napa kok bayi niku nangis niku critane niki. Ora kok mergo kecepit terus nangis ngawur niki. Nggih. Lah nek sing dioperasi sesar niku malah gak kecepit blas niku. Wong niku nyatane nggih nangis bareng. Nggih. Dadi nangise niku nek menurut keterangan hadis niki, mergo lahir jebret niku disentuh karo setan, terus mari ngono dodone dipukul karo setan. Mangkane bayine nangis. Ngoten. Jadi niki kulu bani adama, kabeh anak putune Nabi Adam niku rikala lahir niku disentuh kalih setan. Ngoten. Kejaba lagi ana sing dikecualekno. Berarti niki ora disentuh kalih setan. Sinten sing pertama? Maryamu, illa Maryama wa ibnaha. Maryam kalih anak lanange Maryam. Sinten anak lanange Maryam niku? Nabi Isa niku. Nggih. Niku mboten disentuh kalih setan. Nggih. Lah sing ngendika Kanjeng Nabi yo, engko mboten usah takok buktine apa wis, pokoke lek sing dawuh Kanjeng Nabi wis mesti bener e. Nggih. Dadi niki Maryam niki wanita yang luar biasa. Nggih. Bahkan disebut oleh Kanjeng Nabi niku sebaik-baik wanita di dunia niki niku jumlahe wonten papat. Nggih, niki kula bocorno niki sing nomor siji Maryam. Kurang telu. Duka niki wong wedok-wedok niki ana sing masuk ta mboten niki mangke. Dadi niki wanita terbaik di dunia niku siji Maryam niki. Nggih. Nomor loro sinten? Nomor kalih niku Asiyah. Asiyah niku sinten, Bu? Mboten Asiyah Jombang lho nggih. Nah, nek golek Asiyah Jombang ya akeh jenenge Asiyah. Niki Asiyah niki imra'atu Fir'aun, bojone Fir'aun. Ngoten. Niki wanita-wanita luar biasa nih, bahkan disebut wanita terbaik. Maryam, Asiyah.
Makane onten dawuh niku ngenten, ana wong wedok kok duwe bojo lanang niku masalah wis ora tanggung jawab sak karepe dhewe, ora tau betah tenggene omah. Wis ndek omah ora tau betah, senengane tenggene warung kopi ae ngoten. Tapi kok bojone sabar ngoten. Bojone kelakuane kaya ngoten niku sabar mawon. Nggih, iso mbau wetah-betah no iso sabar. Lho, ana wong wedok kok kados ngeten niki. Niku diparingi ganjaran kaya ganjarane Ibu Maryam kalih Asiah. Lho, ngene iki Bapak Ibu. Dadi niki tiang-tiang estri niki, nggih, niku bisa derajate niku setara dengan Asiah dan setara dengan Maryam. Tapi syaratnya niku wau. Nek kapan dekne iso sabar duwe bojo ora tanggung jawab sak karepe dhewe. Yes. Kok dekne iso sabar niku diparingi ganjaran koyok ganjarane Ibu Maryam kali Ibu Asiah. Nggih, niki wanita terbaik dunia niki. Sing nomor 3 sinten? Nomor 3 niku Khadijah binti Khuwailid. Garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 4 niki Fatimah binti Muhammadin, putrine Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidah Fatimah. Nah niki wanita-wanita hebat niki Bapak Ibu. Salah satu di antara kehebatane niki sing disebut Kanjeng Nabi niki wau Maryam, nggih niki wau. Nggih. Dia ketika lahir itu tidak tersentuh dan ora didemek karo setan. Nggih. Maryam binti Imran. Niki sampai namane niku diabadikan di dalam Al-Qur'an. Tuh, ana wong kok jenenge niku diabadikan menjadi sebuah nama. Nggih. Niki berarti ora sembarangan wong, Bapak Ibu. Apa meneh atik niki jenenge surat nanggone Al-Qur'an. Ana teng nggih surat Al-Qur'an niku jenenge surat Maryam. Lah niku nggih Maryam binti Imran niki. Niki berarti ora sembarangan, wong hebat. Wonten. Pun mboten usah sing ado-ado teng Jombang mawon teng Jombang. Nggih. Nama-nama yang dijadikan nggih tokoh-tokoh yang dijadikan nama. Nggih. Wonten jalan niku jenenge Jalan Kiai Haji Hasyim As'ari, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sing didadekno jeneng dalan niku lak jenenge wong-wong niki. Niku ora sembarangan wong Bapak Ibu. Niku wong hebat. Lho, wong hebat nek Jombang digawe jeneng dalan. Lah iki nek digawe jeneng surat ngene Al-Qur'an nggih berarti tambah top malih niki. Lho wonten. Makane sing digawe jeneng-jeneng niku ora sembarangan wong, tentu orang-orang hebat. Wong sing digawe jeneng-jeneng dalan niku wong sing hebat-hebat. Jalan Dr. Sutomo, Jalan Ahmad Yani. Lho wonten. Itu orang-orang hebat. Makane nek Maryam niku sampai digawe jeneng tenggene salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an, berarti niki memang wanita-wanita yang hebat. Dan salah satu kehebatane niku tidak disentuh oleh setan ketika dia lahir. Jadi sinten niki wau, Maryam binti Imran niku min dzurriyyati Daud, saking anak turune Nabi Daud. Wonten. Dadi niki sampe diceritakno tenggene Al-Qur'an niku. Nggih. Dadi Maryam niku memang ibuke niku dangu dereng diparingi putra. Wonten, dereng diparingi putra. Terus sak suwene dereng diparingi putra niku nek nyuwun tenggene Gusti Allah niku mugi-mugi diparingi putra putri sing saleh salihah. Engko nek duwe anak niku nagare nggih, anake niki digawe tanggung jawab kongkon napa jenenge nglayani, melayani tenggene
Masjidil Aqsa niku tengene Palestina niku. Wonten. Ya akhirnya diparingi putra niki, istri. Ya dijenengno Maryam. Dan pada saat itu niki sing ramut niku Nabi Zakaria, karena lahirnya itu di era Nabi Zakaria. Nggih. Dadi Dewi Maryam niku wis dina-dina tenggene masjid niku mau tenggene mihrab ngoten wiridan maca dikir maca macam-macam wis wonten. Wis maramara niku wonten maidah wonten berbagai macam hidangan makanan sing macam-macam. Wonten. Yo mbok kok maramara teko niku nek ditangkoni Nabi Zakaria nggih. Min Allah teko Gusti. Gusti Allah. Lah berarti lak sakti to niki nggih. Nggih. Jadi wiridan wer wer wer terus metu sate, metu ayam panggang, metu napa ngoten. Dewi Maryam niki. Nggih. Lah nek awake dhewe lak wer wer wer wer tok ora metu apa-apane niki. Nggih. Dadi iki kehebatane Dewi Maryam wonten. Nah, termasuk putrane niki sing jenenge Isa niku nggih, lahire mboten disentuh kalih kalih setan. Berarti nek dawuhe Kanjeng Nabi kullu bani adam ya masuhu asyaitanu, berarti kabeh niku disentuh kalih setan. Nah, makane nek anak bayi lahir wonten niki ya dikongkon dongane wonten ngene cara syariate nika diadzani dikomati niki salah satu diantarane niku nggih nek ge ngusir setan niki wau. Wonten mergo setan niku lek kapan krungu kalimah-kalimah thayyibah niku kepanasan terus mlayu. Wonten. Makane rikala ana bayi lahir niku sunah niku diadzani kuping tengen dikomati kuping kiwa. Niku salah satu di antara hikmahe niku mau mergo anjane kesentuh kalih setan. Terus ben kalimat pertama kali yang didengar oleh si jabang bayi ini kunggih kalimah-kalimah thayyibah, kalimah sing apik. Dadi sak durunge krungu suara macem-macem niku setidaknya pertama kali yang didengar oleh si jabang bayi ini kalimat-kalimat sing apik. Dadi sak durunge krungu lagu tetek bengek neng ono campur sari, ono dangdutan, ono pop, ono rock, ono androk, macam-macam nih kok. Dan ini diawali kali suara-suara nih kiri. Makanya sunahnya dikongkon ngadani. Dan jadi diadani kuping tengen dikomati kuping kuping kiwa. Ben dadi anak sing apik. Istilahnya sak niki niku dilebokno antivirus. Wonten jadi ben masuk nanggone awake niki kalimah-kalimah thayyibah, kalimah syahadah. Wonten. Lah sing apik niku sing ngandani, sing ngekeki adzan niku jane bapake. Wonten, jane bapake yo sing tanggung jawab, malah kadang malah mlayu rokok, rokok. Piye wis lahir apa durung? Durung jek ngweden bukaan 7 wonten. Terusno nek rokokan. Jane kudune nunggoni, bangku nek lahir terus ngekeki adzan ngoten. Nek gak bapake yo mbahe lah ora-orane. Makane Sayyidina Hasan dan Husain niku liyen lahir sing ngandani niku Kanjeng Nabi. Mbahe, ngoten. Dadi diandani mbahe yo oleh ora apa-apa. Tapi sing apik niku yo jane bapake dhewe. Ngoten. Lah nek Hasan Husain sing ngandani Kanjeng Nabi. Ngoten. Mboten apa-apa wong anjane mbahe hebat e. Ngoten. Jadi terutama niki jane bapake dhewe nek kapan anak-anake lahir niki diadzani. Wah, kula mboten saged ngadzan ya, Pak. Lah niki wong lanang-lanang niku kudune do iso adzan, engko nek anake lahir niku cek iso adzan, engko nek gak iso adzan, adzan gak mari-mari mbulet ae niki mangke. Ayo repot niki mangke. Jadi kabeh anak putune Nabi Adam niki tersentuh oleh setan niku. Makane terus dikongkon dongani, dibancai, ngene kok wong Jawa malah ana brokoan. Niku kan asline barokan wonten lho nggih. Dadi wong Jawa wong anjene ilate ilat lodeh karo rawon ya dadi brokoan wonten.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin utawi saben-saben perkara kang mendemi memabukkan iku khamrun arane khamr. Wa kullu muskirin utawi saben-saben perkara kang mendemi iku haramun haram. Wa inna 'alallahi la'ahdan liman syariba al-muskirat. Wa inna 'alallahi lan sak temene iku ing ngatasé Allah la'ahdan yektine apa janji. Liman kedue wong syariba kang ngombe sapa man al-muskirati ing pira-pira perkara kang mendemi. Ayuskia in yen tong ngombeni sapa Allah hu ing wong wong sing syariba al-muskirat niku wau mintinatil khobali araki ahlinar. Jadi tinah kali al-khobal niki sami, mintinatil khobali araki ahlinar, saking endute keringete ahli neraka. Rawahu Muslimun an Jabirin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kabeh perkara sing memabukkan niku jenenge khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan apapun yang memabukkan niku hukume haram. Jadi istilah ini ku namung diarani khomer ngoten mawon. Jadi khomer niku unsure karena memabukkan, dan apapun yang memabukkan niku hukume haram. Nggih. Teng Quran nggih nyebute namung khomer. Makanya niki diperjelas malih kali Kanjeng Nabi, apapun yang memabukkan niku hukume haram. Jadi kadang-kadang wong niku sok ngelesi, Bapak Ibu. Nggih, sok ngeles lho, Qur'ane lho ora enek, sing diharamno kuwi lak khamer. Ngoten. Makane kalih ulama-ulama niku berlaku hukum kias. Kias itu menyamakan. Ngoten. Dadi napa mawon sing memabukkan niku berarti khamer. Nek kapan khamer berarti hukume haram. Jadi Qur'ane ge nyebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nggih. Sing disebut mok khamr tok. Ngoten. Lah niki mangke jenise iso macem-macem. Lah semua itu ditarik nggih satu benang merah. Nek kapan niku memabukkan apapun namanya, apapun jenisnya, berarti hukume padha karo khamer. Kapan khamer hukume haram. Lah ndelok jenise sakniki nggih macem-macem. Ono narkoba, sabu-sabu, ciu, silet, brandy, whisky, topi miring, nggih wonten pil koplo, pil gedek, pil gendeng, pil lolak-lolok, pil alah sembuarang niki. Lah nang terus protes wong Quran lho ora nyebut ana pil koplo, barang ora enek Qurane kok. Berarti oleh. Wong Qurane ora nyebut pil koplo. Mumpala nek diatur ngoten ya rusak kabeh niki Bapak Ibu. Makane terus wonten metode kias. Kias itu menyamakan. Nggih niki mau ditarik benang merahe. Kalau itu muskir, kalau itu memabukkan, apapun jenisnya, apapun namanya, hukume haram. Ngoten. Lah terus dawuh Kanjeng Nabi, wa inna 'alallahi la'ahdan. Nggih. Sungguh Allah niki janji. Janji nanggone niki man syariba al-muskirat. Wong sing ngombe minum-minuman keras. Besok nanggone dina kiamat. Wonten. Wong iki ganti bakal

qatingkum ala adabihi. Wis nglakonana dosa sak karepmu. Nggih. Selama awakmu iku kuat nampa siksa, dosa-dosa ora apa-apa. Nek anjane awakmu kuat nyangga dosa, lakonana dosa ora apa-apa. Lah saiki sing kuat nyangga dosa niki sinten Bapak Ibu? Lah saiki lagi diombeni keringete ahli neraka. Aja kok keringete ahli neraka, keringete wong teng donya wis gaber-gaber. Iki mumpeneh keringete wong ahli neraka. Nggih. Makane sindirane Imam Syaqiq Al-Balqi, nek awakmu anjane kuat ngadepi siksa ya dosa-dosa ora apa-apa. Tapi nek ora kuat aja kemlinti. Nek anjane awakmu wani ngadepi macan, mlebu kandang macan le, ngono. Nek wani. Aja petita-petiti tok. Nek anjane awakmu kuat ngadepi macan, mlebu. Lah nek ora kuat, mundur aja petita. Petita ya gampangane ngoten. Dadi nek anjane awakmu kuat ngadepi siksa, wis dosa-dosa ora apa-apa. Ngoten. Mangkane tenggene Qishatul Mi'raj. Tenggene kitab sing bahas tentang kisah peristiwa Mi'raj dipun Kanjeng Nabi, Isra Mi'rajte Kanjeng Nabi niku digambarno. Nggih, gambarane balesane wong-wong sing ndek donya niku nglakoni dosa niku kaya napa niku diduduhno teng mriku. Wene wong niku digambarno teng mriku, wong disuguhi daging sing enak, sing empuk muprul. Ngoten. Dadi didekek teng piring wonten daging sing enak, empuk muprul ora nyeliliti belas. Ora kaya daging teng mriki, mangan daging terus lilit tok ni. Karo daging bosok, sebelah niku daging bosok, wis bosok isine setok. Lho, ngono kok sing dipilih daging sing bosok isine setok. Ono daging sing empuk kok malah milih daging sing bosok isine setok. Anjing Nabi tanglet tenggene malaikat Jibril. Jibril iki lakon apa ana wong kok aneh-aneh ngene. Wong disuguhi daging sing enak, empuk, muprul kok malah milih daging sing bosok isine setok. Niku Kanjeng Nabi, niki balesane umate jenengan sing teng donya niku pun duwe bojo dhewe sing sah, tapi jek ngrebut bojone tanggane. Lah niku padha karo ngrebut daging bosok isine setok ngoten. Lah nek anjane awakmu kuat mangan daging bosok ya ora apa-apa ngono. Jari Imam Syaqiq Al-Balqi niku kira-kira ngoten. Lah sing kuat mangan daging bosok iki lho sapa Bapak Ibu? Ya berarti kan ora enek sing gelem. Lah nek ora enek sing gelem ya aja ngono, wong iku padha karo mangan daging bosok sing isine setok ngoten. Lah termasuk niki wau. Dadi man syariba al-muskirat, wong sing ndek donyane niku senengane ngombe minum-minuman keras. Niki balesane kados ngoten niku. Besok nanggone akhirat. Niku diombeni teko endute keringete para penghuni neraka. Tapi nggih besok nenggene akhirat Bapak Ibu. Mboten sakniki. Ngoten, wong anjane donya niku dudu panggonan piwales. Donya niku panggonan amal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunya niku panggonan amal, akhirat panggonan piwales. Nggih, wong nglakoni napa mawon teng ngene dunya niki dereng enten balesane. Termasuk nglakoni elek ngeten niki durung dibales. Nggih, cuma nggih diduduhno balesane kaya ngene iki. Besok-besok diombeni teko keringete para penghuni neraka, tapi besok nang akhirat. Nek teng dunya mboten. Nggih. Paling teng donya niku namung oleh ambune ngoten mawon, oleh ambune tok. Ngoten. Mangkane kaya wong sing senengane minum-minuman keras niku ya moleh ambune, ambune nggih ngoten niku akhire ya terus rusak akale, rusak pikirane, mblayang ra karu-karuan. Niku nembe ambu durung bales.

0: Oh nek balesan kados ngeten niki. Malah kadang-kadang mboten dibales. Mangane ngapunten kaya wong-wong sing do nglakoni dosa, nglakoni maksiat niku dereng dibales teng donya. Misale ana wong kok senengane ngrasani ae. Napa terus lambene dadi pencor ngeten mboten ya tambah pewancet, tambah lamis luno lambene. Wong ancene ora dibales lak teng donya. Balese niku benjing tenggene akhirat. Ana wong kok nyelathuan, apa terus untune do merotoli ngoten. Ya ora. Pewancet tambah untune tambah kuat ngoten. Wong ancene donya ora panggonan balesan. Ngoten. Amal apik niku nggih ngoten, Bapak Ibu. Nggih. Amal apik niku ya balesane benjing tenggene akhirat. Ngoten. Apa nek terus sruwegep jamaah, sruwegep maca Quran terus tambah sugih, omahe tambah, sawahe tambah, tanahe tambah. Ora, ya pancet. Dadi tambahe ora kok mergo sregep jamaahe, sregep salate ora. Nggih. Wong amal apik niku balesane nggih benjing tenggene akhirat. Wonten. Dadi ora kok perkara dekne niku ibadahe mempeng terus sembarang dadi duwe mboten. Wong niku duwe apa dadi apa niku kabeh jatah teko sing kuwasa. Wonten. Kabeh pun enten catetane teng mriko. Nggih, dadi apa, duwe apa, bojone sapa, anake pira niku pun enten jatahe teng mriko. Wonten. Ora mergo terus ibadahe temenanan, mujadahe srewegep. Mboten. Terus dadi pengikute akeh, jamaahe akeh. Mboten wong jamaahe akeh, pengikute akeh ora kok mergo sregep ibadahe ora. Ya santene jatahe teko kono. Wong durung lahir niku lho pun nenten cathetane teng ngriku. Oh, wong iki besok viral, terkenal nang media sosial, ngoten. Nggih. Ora kok mergo soale tim IT-ne iku sregep bolak-balik ngeser ae. Ane perkara sregep ngeser tim IT ini Masjid Agung kurang apa nih? Ngeser ya. Niku mergo wis jatah teko kono. Ngoten lho Bapak Ibu. Jadi balesan niku ora kok dikekno tenggene donya, tapi balesan niku dikekno tenggene akhirat. Jadi kados dawuh ngeten iki wau, cuma niki wau diduduhno. Balesane koyo ngene iki lho. Wong lek teng donyane senenge syaribal muskirat. Senengane minum minuman sing memabukkan niku ayyuskiyahu min tinatil khabali araki ahlin nar. Nggih, bakal diminumi karo napa jenenge keringete ahli neraka. Wonten. Tapi niki kondisinya nanti berbalik. Nggih. Wong-wong mukmin sing taat sing teng donya niki taat nggih besok lek pun tenggene akhirat lha nek wong mukmin sing taat kan panggonane tenggene swarga lek tenggene swarga napa-napa sing teng donya niku haram teng swarga niku dadi halal termasuk muskirat niki dadi lek jenengan penasaran pengen roh rasane khomer iki kaya apa sih rasane wonten dinteni mawon teng swarga Bapak Ibu nggih besok lek teng swarga los jenengan wis khomer dengan berbagai macam jenisnya wae ana ciyu ana silet ana brandy ana pil koplo pil gendeng jenengan nek pengin roh rasane enteni tenggene akhirat mawon dadi niku sing haram-haram teng donya niku besok teng akhirat dadi halal kanggone wong mukmin wonten kula nate ngomong ngeten niki terus wonten sing takok lho berarti nyenengi bojone tangga bareng nggih halal mangke teng ngriku Pak ngoten. Lah cerita sing haram-haram nang donya nang akhirat dadi halal. Niku pun diantisipasi Bapak Ibu. Ora ngarah nang swarga mangke cerongongan nyeroboti bojone wong barange ora ngarah. Soale pun disetting teng ngriku. Di samping pun disetting, terus wong siji ku jek dituambahi widodari 70. Wong lanang-lanang niku lho nggih. Dadi wong lanang siji mangke iku ditambahi widodari 70 plus bojone dhewe. Ngoten. Nggih. Dadi wis ora bakal terus cerongoan cik lirak lirik tanggane ora enak wong duwe jatah 70 kok. Dadi lek ngomongno akhirat balesane niku kados ngoten niku. Tapi besok nang akhirat ngoten. Kok mboten sakniki mawon to Pak kersane semangat kula lek ibadah ngoten. Niku lak karepe jenengan. Nek karepe awake dhewe nek iso ya di dikekno teng donya balesane. Ya, tapi lek dibales nang donya tambah repot kabeh kok Bapak Ibu. Nggih. Jadi teng donya niku paling mangke mboten nenten dinamika kehidupan, malah mandek jegret. Nggih. Upama balesane langsung dikekno teng donya nggih. Niki sering bolak-balik kula sampeaken. Jenengan jamaah, mulih jamaah ngoten kira-kira upama diketokno balesane mboten usah kabeh lah. Diketokno 10% apa 5% ngoten. Mulih kira-kira ya nggawa duit 200.000 lah gampangane. Duh, sak jamaahan mulih nggawa 200.000 lan jenengan lek jamaah ping 5 apa wis gak sak juta sedina. Lah wong-wong ya do leren nek nyambut gawe, lah apa tak rewangi nyambut gawe. Ha jamaah apa mulih wis nggawa sak juta sedina. Dadi sing dodol-dodol buyar kabeh wis. Sing dodol LPG, sing dodol es, sing dodol banyu, wis enek sing dodolan. Jenengan kok waya arepe masak bingung. Golek LPG, ora enek sing dodol LPG-ne. Pom bensin tutup, wis. Malah gak enek dinamika kehidupan. Ngoten. Lah nek teng akhirat mangke anjane ngoten. Pun disetting Gusti Allah, pun teng akhirat niku pun mboten enten aktivitas kados tenggene donya. Isine kok enak-enakan tok wisan. Jadi ora enek nang akhirat kok dodolan LPG, dodolan pertalit ora enek. Dadi wis dijatah. Kepengin apa langsung macungul, pecungul ngoten metu-metu dhewe. Tapi besok tenggene akhirat, ora saiki. Melek ngomongno akhirat iki karek percaya apa ora ngoten mawon wis. Wuh sing percaya ya temenanan, Pak. Kuwi ibadahe temenanan amale temenanan. Sing ora percaya alah aneh-aneh. Sing penting ya urip sepisan ndek donya dienak-enakno lah kok urip direkoso-rekoso. Niku omongane sing ora percaya ngoten. Mangkene wis ngomongno akhirat, balesan akhirat niku kudu gawe percaya. Percaya nek gak percaya angel ngoten lho nggih. Nomor loro, donya niku cilik, akhirat niku gedhe. Nek balesan niku ditibakno teng donya, donyane ora cukup. Lho nggih mboten cukup. Lah wong siji niku jatahe arduas samawati wal al. Nggih, swarga siji niku jatahe wong siji niku oleh swarga niku ambane arduas samawati wal al. Saambane langit, saambane bumi. Niku jatahe wong siji. Lah Indonesia tok lho pira penduduke. Lah iku nek oleh jatah swarga kabeh, upama lho nggih, upama niki. Oleh jatah kabeh. Terus sampe didekek endi teng donya ora cukup. Ngono ngoten. Makane wis ditunda. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya niku panggonan amal. Pun tak pokoknya ngamal mawon teng donya. Mangke balesane teng gene akhirat. Amal apik ya dibales teng akhirat, amal elek nggih dibales teng akhirat. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Dadi nek amale apik ya balesane apik. Lah nek amale elek ya balesane elek. Dadi ya kabeh teko awake dhewe. Wonten sing nandur awake dhewe ya sing ngunduh awake dhewe. Kalik jenengan nandur napa? Jenengan nandur pari ya sing diunduh pari. Nandur jagung ya sing diunduh jagung, nanduri ganja ya panene panen ganja, tergantung apa sing ditandur. Makane diarani ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya niku sawahe akhirat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata inspirasi hari ini. Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.

0: pada malam melihat anak, melihat ibunya, Pak.
1: Kasih ketika hati, rasa dan jiwa serta apa

0: mau dioperasi itu di Pesawaran tidak diterima, mau dioper di Cipto di sana juga nggak diterima.
1: Kalau ada mudanya. Obat.
0: Operasi bagi uang, saya uang dari mana Pak?
1: Dengan jajan.
0: Permakan berpisah gitu.
1: Kata-kata saja Pak.
2: Aduh. Nenek kalau diceritain mah sedih nih.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

pastikan ada hari yang indah. Dekatlah sayangku, hapuskan semua

sayang, selamat malam. Sayang, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan aku.

selamat malam. Sayangku, selamat tidur. Sayang, mimpi indah tentang kau dan

selamat malam. Selamat tidur. Selamat tidur.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli.

maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus. Di muka ada pelantas, wajahnya begitu puas,

Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.

0: Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
2: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Sepuh prep Doto Pitono Haninggih negari bunda ingkang minangka purwakaning carita ingkang kae kuwati dosa purwa Eko marang sawiji adi inuwih dosa 10 purwa marang wiwitan ing mangkidhatan kadi gumlaring negari Ngamarta inggih Indra Prasta ya negari Cintakapura inggih sinebat ing negara Mbatana Kawarsa Mila sinebat Ngamarta nenggih papaning pangasrepan Awasta Indra Prasta labet tentreming praja uwus antuk sak prawaning kasuwargan sinebat Cintakapura nenggih kedhatoning Sekar Pudhak Awas tombo tono kawar somong kewur di papan pepuntun yang ngilin-ngilin toyo Jawa. Minangka pambukan ning kondo labet ngupang di negari status tanto kalih. Nadyanto sewu datan antuk sedoso. Nagari Ngamarta wenang sinebat bumi kencono. Hawit wis kasusul prating manca negara. Nenggih negara kang panjang punjung pasir kula jinawi gemah ripah karta tata Turaharjo panjang do pocapani harum mangambar kuncaraning negara tansah dadi kembang kidunging bangsa manca labet wis kasusara dadi kedunging lenga patra dasar para warga prigel olah boga wastra terampil makarya ing baita daratan samudra tuwin ngakoso punjung luhur kawibawani ugering bebrayan tansah urip samat dan daya dinayan sedaya tresna mring sesama ingkang sarwa tansah ngluhuraken jiwa martabating bangsa saindenging bawana pasri samudra negara kinembung segara sugih sungapan lawan supitan dadya sarana sumbering pangupa buka uga dadya lajer pusering nakoda dagang layar wukir gunung nuswara mimahe wewu pinangku gunung bebanjengan telaga menyang sendang-sendang dadya tuk sumbering toya benawi toyane pinara para angilani sawah lan ana cangkrama tan kanturing pategalan Loh tulus kang tinandur bumi subur pasiten mawur apa ingkang tinandur sempulur ingkang sinebar kababar satemah ambiyet uwoy nganti kaya manglung mangwa wit-witani sarta para warga samya prastya wana gung himbang ing gunung hanggung rineksa muring lestari dadya sarana kemakmuran lan kaendahaning bumi pertiwi gemah dadya tengara rejaning praja dumugi ning desa ngadesa minggahing paredhel lan pegunungan dalan gumelar aglar warata kawimbuh pandam biar pating kalancar papan pamulangan lan kesarasan wis ana ing sadengah panggonan saiku bebrayan sengkut makarya hangayi jiwane dewi-dewi ada dasar manunggaling cipta rasa lawan karasa temah ambabar karya. Ripah kang semilampah dagang layar hang lur selutan ana pedoti candhak kulak nurakat kuciwa. Dol tinukul pintu nuraka seluruh yayah tiling toya narmada lapetan wonten ingkang kasangsa ing marga. Dasari usaha jiwa tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal negara. Karta mengkur diayem tentrem nikmat mupangat satata nitya. Kani lega-lega manut ing pernatan tetep ing sesanggeman lan paugeran. Ingkang sarta nindakaken sijiban suci terus ing ati marang kuwaring agama suci.
Tata racak para warga samya sembada gesangira. Cukup ing Bhogawastra wis mlang kesanasan sarta kamulyan lan kabayaning keluarga catur warga. Wadine raharja niki tepi ing paramuka labet para bintara kang padha manggul senjata tulus ing panastya. Mantep ing dharma kang sarta hangat marang sumpahing prajurit. Pasrah jiwa udara gemuhung minangka mbela negara. Muri tetep sembada sentosa wibawa deking negari bumi pusaka. Datan kantun para nayaka baning praja. Tetep ing sesanggeman tambaran owah utama. Nenggih ing ngarsa sumtulada ing madya manggon karsa tuwuri handayani. Tansah ngudi luhuring negari menyang wibawaning Narpati satemah kasusra kuncaraning praja prating liyan negara. Ora mokal kathah para lindra maca praja ingkang gandrung lawan Nuswantara. Kepingin kekadangan sambet memiten kanthi nyuduta agung mangka tandha talining katresnan. Kasembuh sang nata kang ngastop sura praja kang maha mekadil para maruta. Sineng kuyung para narapraja ingkang tumuju marang para kawula supaya bisa angguyu. Ningi wau kinucapna ingkang ngasta pusara praja ngamarta. Jejulu Prabu Puntadewa ingkang mangku werdi wus weruh marang rasaning Jawata. Iya Prabu Yudhistira mangku werdi minangka tinsing Prabu Jem Yudhistira kawarti. Iya Prabu Guna talikara menengih wis bangkit nalini basa. Iya Prabu Dharma putra labet pinutra Sang Hyang Dharma. Iya Prabu Dharma wangsa awit dadi tetunggaling para kawula kang sami maha dharma. Inggih sanata Prabu Dharma raja. Hawit jumling sang nata sinengku yung panang para kadang catur. Inggih sang anjata satru yekti ratu kang datang darwi mengsah. Nyata Prabu Puntadewa nalindra ingkang sindung ludira seta minangka cihna suci ning manah. Dasar maha mektani wito dharma hito soro hito somo hito masih linambaran liling dunya legawa ing pati. Ngageng-ngageng watak kabrahmanan mila salim meninggir sang datang wisah lawan kitab suci. Wauta kaya mangkono nalika wau sang katong nuju miyos ing stinggil Binatarata lenggah mungguing dampar kencana lemek babut pramedani. Sinebaran sekar melati kang mambet wangi sinaratan gondewi tulisan cepat kasturi. Miyos ing sanata kaya para pancedi manggung katanggung biyada pawongan lan parekan kang hangampe lupa cara keprabon. Anenggi banyak dalang sawunggaling bebek emas lan diwangi ingkang sarwa retna. Kinebut nalari manyurok kanan tanah pikiring temah kungas gandaning sang katong ngantep rating pagelaran. Yen kacandra sanes kadosen patuntut persasat sang Hyang Dharma ngijawantah kayap sang ya para hapsari. Lenggahing sanata cineba sang ya para kadang kadean. Wus kating laju meneng hanger gemeng yayah lintang Bima Sakti ing lagan tuting naga. Lah menika ta panenggak Pandhawa wingking saking unggul wewenang kekasih Radyan Werkudara. Ya Radyan Bratasena Wayuninda Gandawastratmaja Bima Sinaya Sang Sumayuda. Jaya lega inggih Sang Bayu Siwi. Satriya gagah prakoso sembadeng warna gedhe wok simbar jaja. Yen ngandika kanthi gereng kladuk ngengres pateni. Sinambet kadang kembar kemanian nenggih saking sawo jajalun binah tau kekasih Radyan naklut win Radyan Sadewa. Swasana rep sidem permanem tanono baning walang salisik.
godhotane bahang intalo mampahang amung lambat-lambat kapiyarsa abdi kriya gemblak banding ning miyang kemasan hanambut kardi pating calangkerang pating calang krimbal gantilis wonten ing mandyaraga sesautan semantan ing peksi jalak kang menca ing ngandira temah amawai dateng asin ing pananggilan ing jayu sandir poro nayoko poro jengkang tinindian patih andoko telah patih tambak gangkeng wikatos ngentosi tibala noko dering pantoro dangul gangkeng sangkat katungkok gegering jayu nenggi suwani ngeladian patih sengguni minggah marang stinggil erpepeh erpepeh pindo soto minggah kromo saksu ing gending teko mangkono haturing sang putop marang swasana

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Nuwun mangkito paman, paman Pati Haryo Sangkuni. Sarawuh jenggan tiga paman, kula ngaturaken pambagya panakrami. Mugi katur ing lesa jenggan tiga paman Pati Haryo Sangkuni. Kawula nuwun nyinggih sinuwun. Lulus raharja sawan kulone sekolah. Sawangsulipun sembah kula mugi kunjuk ing sahanap sampeyan patuh suwun ing amarta kawula nuwun nuwun. Inggih paman Patih kula tampi dalah sami-sami paman Haryo Sangkuni.
1: Sangkuni pamanku padha raharja satekamu ening praja ngamarta kene Sangkuni pamanku.
0: Nun inggih Raden Bratasena. Wilujeng sowan kula mboten manggih urbita setunggal menapa. Mboten langkung taklim kula katur dengan Ki Raden Werkudara.
1: Yeh tak tampa Sangkuni pamanku.
0: Bekti kula katur paman sembah kula katur paman Sangkuni. Inggih Raden kembar kemanian kula tampi dalah sami-sami nggir. Paman Patih Haryo Suman sak semenunggah ingkang prayogi kepareng ngukut mundut katerangan wonten wigatos ingkang pundi dene jenggan diko paman kepareng rawuh ing pandhaping amarta menika paman Haryo. Nun inggih nggih anak Prabu sawanipun pun bapa menawi kenging kula pereng wonten pirangan tri perkawis ingkang sepisan kula ngaturaken pangestunipun kang rawuh anak Prabu Duryudana mugi tinampi ing asta paduka anak Prabu Puntadewa. Inggih paman Haryo pangestunipun kakang Prabu Duryudana kula tampi tangan kalih kapuring mestaka mugi dados jimat paripih paman. Sakwangsulipun sungkem kula lumantar paman Pati mugi kunjuk kakang Prabu Duryudana. Inggih mangke kula aturaken nggih anak Prabu. Inggih ngangka kalih kula ngaturaken alam oneng alam menika tembung lami wonten oneng menika kangen. Inggih labedhang mboten pinanggih. Kali anak Prabu Puntadewa maos kapeng rosing manah kula nggih anak Prabu. Inggih paman Haryo ngaturaken genging panuwun kula dene paman Patih ngetingalaken katresnan jenggan tiga dhumateng kula sakadang paman nokno nggih wonten jangkep triwigatosing perlu nggih sowan kula menika adapur dipun utus kang raka anak Prabu Duryudana supados ngaturaken lelampahan ingkang nembe sumandhang ing negari ngestu wekdal menika anak Prabu. Tumunten kadhawuhna paman ngastina wonten menapa paman Haryo. Waduh nggih mugi kawuningan anak Prabu. Wekdal menika nagari ngastina nembe ketaman pagebluk Mayangkara. Awis buga saha wastra. Kathah para kawula ingkang nandhang wiyadi sinuwun. Kang Raka sampun ngaturi para pinter supados saged ngusadani dhateng wiyadining negari kala wau. Ananging duh nggih anak Prabu sedaya pakartining para winasis kala wau dering bangkit maluy akeneri saking negari Ngastina. Ingkang selajengipun

0: ing menika nggih anak Prabu kang rapa anak Prabu Duryudana lumantar kawula mawantu-wantu nyuwun sih pitulungan paduka anak Prabu Kunto mugi padukendra anak Prabu ing Amarta kepareng maringaken ngampil jimat klima sada pustaka jamus wigatos kangge srana murih tinggal raharja negari ngastina kala wau anak Prabu
1: Hanjrah ingkang puspita warung

Paman Pati Haryo Sangkuni nuwun wonten dawuh sinuwun. Dawuh sing ngandika paman samendang boten karampit sampun kula tampi kanthi terwaca. Paman Haryo, nadyan kula dereng nyemero pipi ambak menggah risaing negari Ngastina, ananging kula sampun saged ngraosaken menggah kados menapa sungkawani penggalih Kakang Prabu Duryudana anggenipun mrihatosaken risaing praja Ngastina kula wau paman. Lakar kaluhuran nggih anak Prabu. Mila monggo kepareng menggalih kami wening sinuwun. Inggih paman Sengkuni. Kula suwun paman pati saranto saking sawetawis. Pamundhut sing ngandika badhe kula rembak kalian para kadang langkung rumiyin paman Haryo. Nulinggi sinuwun. Nadyan sewa warsi kula boten nedya wangsul menawi dereng wonten dawuh saking paduka anak Prabu Puntadewa kawula nuwun nuwun. Adimas Bratasena mbarep kakangku apa? Si Adi wis mireng dewa apa kang dadi aturing paman Sengkuni. Kepriye munggah pamanggih kadang para Si Adi? Mbarep kakangku. Yen mbarep kakangku njaluk penemuku. Aku mung ngelingke marang mbarep kakangku bab panyuwuning Kakang Semar nalika dina kepungkur. Kakang Semar sowan mrene. Wigati uga nyilih klima sada kanggo sarana oleh Kakang Semar bakal mbangun kayangan. Mongko Kakang Semar kuwi kawula ngamarta. Ana kawula duwe greget bakal mbangun. Yen nganti sing dadi pamong ora sabiyan kuwi pamong cara ngendi? Ananging Kakang Prabu Duryudana kuwi kadhangku werda Bratasena. Tumraping Werkudara. Cara wong antri ndi sing dhisik ya kuwi sing wajib diladeni. Mengkono Yai, mbarep

kang kuwi ya. Lagi aja lawan sabda

tilar pandengan glesang nindya mantri.

Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

Iki mau gending apa, Yung? Genah cocak rawa ngono. Biyung iki ngawur. Iki mau asmara ndana larase pelok irama dirangkepake sing sinden anakmu Suyarto. Sudah tahu nanya. Kok dadak nganggo mandeg? Aku arep nyuwun imbuh, Nduk. Nyuwun tanduk. Heeh. Suarane sapa? Semantene Ibu Rosiati kuwi, Ngger. Ning dijenglengke ya, Nduk, nggo tambo adem. Oh iya. Monggo Mbak Rus pun aturaken pada ing ngangka kalih.

0: gayeng ya yung Wiraswara padha sayuk. Ah tenang kok, Nger. Yoga ngriwarek ya ngene iki. Kerawitannya ngeri kopen wah ngambut jauh ini jangan ngemen-men ke yandu.
1: Iya.
0: Lagi tekois digerujuk pangan nganti sak momo ingger. So kake lawuh nganti bingung lik warung jupuk.
1: Ngono ya mak.
0: Tengah alas kan ini gerameh yandu.
1: Lah iya.
0: Ini ngurang wah. Gede ini sak aku-aku.
1: Ah.
0: Monggo pun lajengaken, Bu.

0: Duh, anakku bocah ayu Merdekawati.
1: Eneng apa nimbali anakmu wae guyung?
0: Seneng ati kok ora kaya bengi iki ya, Nduk.
1: Kepara nyata ketok gembira polatan sampeyan kok, Yung.
0: Sing ora bungah wae piye to, Ngger? Marga aku lan kowe sak kanca katimbalan dening masyarakat jemujuk ing krondonan kene ya, Nduk.
1: Sampeyan nyangek eneng telata kecamatan Gundang khususan ing krondonan kene wis ping pira?
0: Mbok mok sumpah ya lagi iki kok, Ngger. Mula sembah nuwun marang warga gung ing krondonan ing Gundang kene ya, Nduk, kepareng nimbali awake dhewe. Wah, wis saka omah tekan daleme Pak Lurah jalane alus ngungkuli pipi perawan.
1: Iya.
0: Upamana sing durung ning aspale aja kuwatir, Nduk. Pak Lurah wis mundhut aspal 100 drum mung kari ngecake.
1: Iya. Iya, Mak, heeh. Iki Desa Krondonan nganake pengetan Ambalawarsa. Dumadining kamardikan negara kita kang kaping 58 taun ya, Yung.
0: Kepara nyata, Nduk. Tak kandhani ya, Ngger. Apa kang ditindakake dening Pak Lurah sak wargane iki? Iki mujudake pengejawantahan saka jiwa patriotisme kok, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Iya. Bapak Lurah ngrumaosi dadi warga negara kang becik. Duweni kewajiban rumeksa lan mbelani negara kanthi lillahi ta'ala tanpa pamrih apa-apa. Mung siji ingkang kaesti yaiku mamardi wutu ing nusa bangsa lan negara kok, Ngger. Penyuwune para warga ing krondonan kene sumarambah para warga gung ing Bojonegoro nyuwun ngersaning pangeran. Negara kita iki kudu wutuh di sepanjang masa. Negara kita aja nganti diprail-prail, aja nganti dicuwil-cuwil. Kudu mung siji yaiku Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ngger.
1: Wah, hebat tenan ya, Yung. Warga kuwi ngrondonan kene.
0: Tenan kok, Ngger. Mula yana kene iki tumanjane duwe pamong sing pancen lahir batin momong marang masyarakat.
1: Ngono ya, Yung.
0: Usahane Bapak Lurah ana turahane wis disedakohake marang masyarakat. Banjur dirembug bebarengan turan sedakoh mawon dienggo apa? Wis guyub rukun marang warga masyarakat supaya dianakake pengetan Ambalawarsa kamardikan negara kita. Dirapatake nganggo apa? Keparenging masyarakat kepengin gelar kelir nimbali awake dhewe. Alhamdulillah, Nduk, bisa kelakon ing tanggal 28 iki ya, Nduk, wilujeng ning sekolah.
1: Rikala semana iki ngrawuh nyang Solo sapa?
0: Lumantar duta, Sang Duta Agung saka Ndumpil Mediun. Kamas Haji Sakiren nyangka duta Pak Lurah lan warga masyarakat Krondonan kene.
1: Ngono ya, Yung.
0: Wah, aku dirayu karo Cak Kirun. Monggo Mbak Yucangik kula dherekaken wisata dhateng tengahing wana. Oh inggih, aku ya ngono ta. Kasembatan ing bengi iki ya, Nduk.
1: Mengkono.
0: Mula kudu ngrumangsani marga nyatane Bapak Wito Pak Lurah sak masyarakat kuwi duwe petung. Kaya ngapa rekasane bangsa kita dijajah londo biyen ya, Ngger. 350 taun dijajah dening bangsa Walanda. Londo lunga genti Jepang teko njajah negara kita suwene 3 tahun setengah.
1: Mengkono. Alhamdulillah pangeran maring kamardikan marang bangsa kita ya, Yung. Lumantar para pahlawan-pahlawan kang padha berjuang nalika zaman semono.
0: Iya. Ya ning kene iki, Nduk, sing wajib dingerteni marang para muda tumaruna. Kamardikan negara kita iki biyen ora mudhun saka langit lan dudu hadiah. Ning teman-teman ditebus kanthi banjir marus diarah kanthi gumlundunging sirah.
1: puluhan newon pahlawan kang padha gugur ning paparan ya marga mbela nusantara bangsa kita iki ya ngger. Perang ya Yung.
0: Heeh.
1: Perang. Kaya ta Sultan Agung yang Batavia. Njur Sultan Ternate. Terus Sultan Tidore. Sultan Hasanuddin saka Makassar. Patimura saka Ambon. Cut Nyakdin Tukumar saka Aceh. Terus Imam Bonjo saka Padang. Pangeran Diponegoro Nyi Ageng Serang. Kabeh padha ngangkat senjata kanggo nundung penjajah mau kok nggih.
0: Nanging biyen ora menang mungsuh Londo ya Yung.
1: Anane ora menang sebab biyen kurang kompak kok Nduk. Kurang bersatu. Biyen bangsa kita isih padha nggondhali suku Isma kok nggih.
0: Oh ngono iya.
1: Nganti nganggo perang gerilya wae ya sida durung menang. Sebab sing dienggo gaman ya durung memadai kok Nduk nalika semono. Kanti kegagalan mau, mula bangsa Indonesia banjur nggunakake cara persatuan dan kesatuan.
0: Ngono ya Yung.
1: Heeh. Kang sepisan yaiku Budi Utomo ngadeg. Terus Indise Partai lan sak panunggalane sing ujupe kabeh mau kanggo penggalangan massa. Bangsa kita digerakake kanthi tulisan-tulisan kang jupuk saka Ramalan Jayabaya, Nduk.
0: Ramalan mau pamane apa wae Yung.
1: Kaya ta Prabu Jayabaya tau ngramal sing surasane mengkene. Besok yen pulo Jawa mung kari sak godhong kelor, ing kono bakal ana jago kate wiring kuning kang suwene mung sak umuring jagung. Ramal mau dening Ki Hajar Dewantara Bapak MH Tamrin apa dene Bung Karno. Dinggo serana nggerakke atining rakyat supaya padha bangkit.
0: Londo krungu pidhato ramalan ngono mau apa ya meneng wae to.
1: Oh, meneng piye to? Ora. Ora meneng, Nduk. Kocape landane mau banjur bingung.
0: Wo, bingung
1: heeh. Mula penggedening Londo sing neng kene banjur merintahke sarjana Londo cacahe ana loro jenenge Cohen karo Brandes supaya ngonceki ramalan mau Nduk. Rumangsane si Brandes jago wiring kuning ki ya Bung Karno sak kancane kuwi ora ngerti ya jebol jenderal saka Jepang jenenge Imamura kuwi nggawa tentara Dainipon cacahe 30.000 personil nggih.
0: Ngono
1: heeh. Dheweke nglakon meksa Gubernur Jenderal Kardo Strakembur masrah panguasane marang Jenderal Imamura mau kok nggih.
0: Oh, ngono ya Yung.
1: Heeh. Lah kok capon, Nduk, bareng Jepang genti jajah Indonesia. Ing kono genti Bung Karno nalika taun 42 nganakake apa sing dadi unine pramah saka Inggris. Pidatone Bung Karno antarane mungkin ngendikane blorong imperialis Inggris Amerika lan Jepang bakal rebutan daratan Tiongkok. Siapa di antara imperialis itu yang berhasil menguasai daratan Tiongkok berarti akan menguasai lautan Teduh. Mergo Indonesia kuwi cedhak karo lautan Teduh mau Nduk, sing banyune wis mambu amu sing getih.
0: Iya.
1: Ing kene rante imperialis tumuli bakal pedhot lan Indonesia tumuli bakal merdika. Lah kok tenan, Nduk? Kewujudan tenan buktine. Taun 43 pecah perang donya sing kaping pindho, Agustus taun 45 Indonesia merdeka kuwi mau.
0: Wah. Yen ngono abot ya Yung perjuangan ning bangsa Indonesia mbiyen sing kandha wenteng ya sapa to, Nduk? Nduk.
1: Abot tertotoh nyawa kok nggir. Para pahlawan mbiyen berjiwang kuwi temen-temen kanggo mikirake nasibing rakyat kok Nduk. Mula yen saiki mung kari nglungguhi klasa gemelar wae, pemimpine malah mung doh tukaran dhewe, kuwi janjane ya saru disawang rakyat kok Nduk.
0: Lah iya ya Yung. Laire ngono ketoke kaya memperjuangkan rakyat ning jebul praktike ya mung rebutan kursi ya Yung.
1: Lah kuwi hitungane anu kok, Nduk. Mengko nek kursi niki wis akeh, kena kanggo srana merjuangke nafsi rakyat, kira-kira mengkono kok, Nduk. Ing mongko pangarep-areping rakyat iki mung siji yaiku perbaikan ekonomi kok, Yung. Ya muga-muga krisis sing berkepanjangan iki kala rampung ya, Nduk. Indonesia pulih tata tentrem gemaripah kaya sing wis-wis ya, Ngger. Iya. Wis wajib awake dhewe, Yung. Aku lan para nom-noman generasi penerus iki padha ngiseni kamardikan kanthi becik ing laku lan jujuring celathu ya, Yung.
0: Iya, Nduk. Heeh.
1: Sak pait-paite ngadepi krisis kaya saiki iki jek luwih pait ngadepi bloro inflasi mbiyen kok, Ngger.
0: Iya, Mak. Heeh.
1: Mula bengi iki Pak Lurah ngrasake lakon Semar Mbangun Kayangan ingkang diajab ayo terus mbangun ngiseni marang kamardikan negara kita iki. Jumbuh karo ngendikane Bapak Bupati kalumantar Pak Sujud mau ya nduk karo Bapak Camat. Aja nganti kamardikan iki diseni tukaran. Aja diseni padha plerok-plerokan. Ning ayo padha mupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Luweh-luweh tahun ngarep wis didhawuhi Pak Camat bakal duwe gawe besar yaiku jupe pemilu, pemilihan umum. Tak suwun aja nganti mung sak pemilu wae nganti nyungkrah ki padha kadang ki aja ya nduk. Beda kaos ya monggo ning aja nganti lali marang persatuan lan kesatuan ya Ngger. Yen pinuju kampanye ya aja ninggal yang tata krama. Ora dadak ngelek-elek marang partai sijalan siji ning kudu malah elek dhewe ya nduk.
0: Iya.
1: Sing penting kudu ngaturke apa sing dadi programe. Rek ngaten to Cak Kirun.
2: Leres. Kuncine namung setunggal.
1: Inggih,
2: beda baju boleh namung hati tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa-bahasa Indonesia.
1: Lah nggih,
2: iku.
1: Nyatane tanpa kamardikan nggih moka nggih, Cak Kirun awake dhewe iso nyangek enten kerondonan mriki.
2: Nggih, no. Ora merdika napa iso ndagel iso ndalang.
1: Lah nggih. Nemung jer bom-boman wae apa arep nanggap pelawak.
2: Ngeten mengon enten geger sithik nu mesti calangan batal kok.
1: Lah nggih jelas to.
2: Wis entuk calangan Jakarta 5 tempat 5 panggonan.
1: Nggih.
2: Hotel Maerot dibom.
1: Sinten?
2: Hotel Maerot.
1: Oh alah,
2: Hotel Marriott dibom batalke sedaya.
1: Lah nggih.
2: Kula badhe pindah kok Bu Cange.
1: Ten pundi?
2: Krondonan.
1: Wah, pun kula setuju mawon sanget. Pun
2: ten mriki nggih Semedi ya hebat.
1: Hati-hati.
2: Goyo kauke.
1: Nggih.
2: Napa melih nggih tak sembahyang tahajud.
1: Wah, saestu.
2: Langsung nyambung wonten ngersanipun Allah mriku.
1: Nggih.
2: Wis ora krungu apa-apa nggen kula niku sembayang asare diganggu bakul esok.
1: Nggih ta?
2: Nggih. Haten mriki cabi. Sembayang tahajud dalu ngaten kali wiritan dikir.
1: Wah,
2: sepi. Bon. Wah, pun napa melih ten gene Pak Lurah sing lantai 3 mriku.
1: Ha nggih niku padukuan Karang Tumaritis niku wau.
2: Karang Kedampel niku lampis sireng. Wah, jan wis. Sip. Tenggen kula nu ngasar diganggu bakul es.
1: Lah nggih.
2: Adane enak-enak ning musala.
1: Upamane pripun?
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dolelut. Dolelut. Bakul es.
1: Lah nggih. Lah kok kono ya golek pangan ora mudhingne wong adan.
2: Lah mila niku, pindah mriki kula.
1: Kali Cak Gogon niku dijak sisan.
2: Nek niki pun omahe alas.
1: Oke ta?
2: Pindah mriki malah digropyok njalaki luwak ucul. Ora apa-apa wong sing penting ki wong ki santai. Kowe ki ngomong odan-adan kowe ngerti?
1: Apa?
2: Sing gawene adan pendak sore kae jenenge sapa? Kowe kenal ya?
1: Lho,
2: aku ki ora tau ngomong nek aku ki langsung nindakke.
1: Ya wong kowe kulino mlebu TV ya.
2: Lho, kowe ngerti titenane wong gawene ning masjid ki titenane kowe ra roto sandalku ki piro wae?
1: Wo.
2: Mergo lemu maling kuwi mau ya
1: 11 kiwa kabeh.
2: Ora kok kowe ngomong sing adan ning TV ke sapa? Sapa Mas jenenge sing adan?
1: Ora ngerti ta kowe?
2: Ora.
1: Bocange ngertos mboten?
0: Dereng.
2: Ah nika jenenge Saat.
1: Loh.
3: Masa?
2: Alah wong disiarke.
3: Sing ning Indosiarke ya saat.
2: Saat.
3: Sing ning TVRI Surabaya
2: saat kan mbok diwaca nek pas metu kae saat adzan maghrib. Lah ora ana kirun adzan maghrib ngono ora enak.
1: Saat ya, Bali wong pesaban iki ado pitik.
2: Ya nggih.
3: Saat lah omahe.
2: Hah? Omahe kae ya Surabaya dan sekitarnya. Oh iya.
1: Ya, saat ma- niku wanci nggih, Cak Gogol.
2: Lha nggih wancine pas saat adzan niku.
1: Wis sida ngeyel.
2: Nyangkel
1: niku sanes naminipun tiyang nggih, Cak Gogol.
2: Oh.
1: Menika
2: wektu.
1: Saat niku wektu to wanci.
2: Eh, dipesen.
1: Wancine adzan maghrib.
2: Nggih. Oh, tapi niki alhamdulillah bujange.
1: Nggih.
2: Gogon ten krondonan pun dipesen kali sing di lemah sawah niki Mbah To barang niki.
1: Nggih.
2: Kali Pak Lurah malah tolong Mas Kirun gogon aja oleh mulih.
1: Oh,
2: mumpung sawah niki nembe ndangir.
3: Aku.
2: Aku arti kuwine brambang kowe.
3: Aku
2: kira kaya pentil brambang siramu. Pancen ngono aku mau pancen jarene ngono ning ora apa-apa. Wong aku ki wis cocok nek dadi brambang. Ning kowe jare ya arti nggo bibit kentang. Lah iki kentange.
1: Jan kita mulus kentangnya ini. Kentang kok semono jan kentang kok Inggris.
2: Niki mboten kentang kimpul nek niki. Ora ngerti kentang kimpul. Matur nuwun lho bocange.
1: Dipun dongaaken Cak Kirun, Cak Gogon niki Bapak Kades Krenonan insyaallah badhe ngibadah haji tahun menika.
2: Tahun niki Pak Lurah munggah kaji.
3: Insyaallah
2: mabrur.
1: Allahumma.
3: Tahun niki
2: ya nek ngono nanggap meneh ya.
1: Lho
3: kok kondur kaji syukurane lakone nek iki Semar Mbayung bangun kayangan kondur kaji asmara bumi
2: ya pokoke nek
3: sing penting rezekine
2: rezeki tur nek bar munggah haji ora nanggap wayang iki ora mabrur.
3: Iya waya maghrib ndango sembahyang menyangkali nyangkingo timbo. Mumpung seurip bar kaji nanggapo wayang nek mati ben munggah suwarga.
1: Niku lamene pelawak niku.
3: Tuku kacang ning Kalimantan rasah adoh-adoh kene akeh kok.
1: Niku parikan kok di
3: nganjuk kuwi malah murah krondonan Jonegoro kacange jebol ning Tegalan arep nguruki sirahmu iso kok. Kacang kok ning Kalimantan
2: kuwi. Widodari numpak bis kota,
3: kuwi widodari ngendi to jane sing kene. Pariamu terus ta. Mah kene oke wong adol kacang. Ya
1: ngene kok mutungan.
2: Ya iya. Ning yo aku matur nuwun lho anu Kang Kirun kalian bucange. Betek-beteke niki kula niku jane kesusu ditimbali Pak Lurah niki kula wau wong bola-bali jame mendadak nggih. Wah kula kula selak-selakke numpak pesawat entek. Wah bentek lho Cak Kirun.
3: Pesawat.
2: Garuda entek. Merpati entek.
3: Akhire numpak
2: Burok
3: entek.
2: Entek.
3: Kowe numpak apa?
2: Numpak perkutut.
1: Kok malah perkutut?
2: Numpak kutute siji cucuke perot. Mlayune ora ajek. Aku ora numpak apa-apa, aku wis kulino rene. Iya wong kowe
3: taun 86 87 malah mlaku aku kok kene.
1: Jaman napa noprak
2: napa ndro? Noprak ten mriki krondonan tadahan teko klino mereka mlaku.
3: Kowe kuwi
2: lah aku neng kene aku wong kene kok.
3: Berarti saya nggawa sepedane Mbah Karto kae kowe.
4: Ragam informasi
5: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
2: Biasane nek ketoprak kira
3: jelek. Kula nu jaman noprak mriki niki enten toprake.
2: Sing sitok sakniki dadi tukang pager-pager niku. Lah niku lho ten pojokan niku. Saiki wis ora noprak dadi wong tuwa malah dadi pujangga. Terus Jaswadi jadi anake ya wis sitok. Bayan Sani wis pensiun.
1: Apal apal men to ya.
2: Mriki makmur lho.
1: Nggih.
2: Nuwun sewu sampean ning tengah alas mriki.
1: Nggih.
2: Nek dalem panjenengan Solo Mas Gogon Boyolali
1: nggih.
2: Halah, paling-paling kowe gawe renggene anak cilik. Kowe dumon rengginang sampe.
1: Lah nggih.
2: Iki urung kerupuk sing kena nggo kudung lho.
1: Kuwi niku gumun ora nggih kok sak raine to.
2: Iki nek gak lambene sing nyelentem apa?
3: bawa ini surat terdaftar.
2: Orang buat aku dipeserke sing iki petang meter setengah. Tak nggo sarung.
3: Lho, iki nek wong mriko ngisor-ngisor mriko. Nggih. Wong kota lah gawe rengginang cilik atos ira-iram. Lah kene iso kaya ngene iki lho.
2: Lah nek ora awet nek nggonku iki awet. Petang wulan ram lempem.
3: Campurane apa, Mas?
2: Semen.
3: Kaya ngene iki lho coba. Niki dereng. Sing jenenge mbleh dus niku wis
0: Mah mila ta cak kirung pun aturan pun platuraken iki wau. Menika sedekah saestu.
3: Ha ingo
0: nyatane Kiai Semar Krondonan niku ora gawe rekasane para masyarakat kabeh disangkul jejiban wau.
3: Niki Semar sik bagus sik ismaya niki.
0: Lah nggih.
3: Lagi 35 niki sik ismaya niki.
0: Nggih nggih.
3: Dalemipun.
0: Nggih nggih nggih.
3: Mula pindah rene kon. Neng gayane dingoni
2: ngene. Nek aku mesti wong aku ki
3: rokok
2: mesti nonton piyayi-piyayi kene ki kompak.
0: Nggih.
2: Wis disiplin, kompak, ora usah dikon wis madhep rene kabeh. Iki wis kompak. Pak lurah kene apa meneh piyayine familiar. Ya ta dijak seduluran gelem, dijak tukar pendapat gelem ning ora gelem dijak tukar pendapatan. Ora gelem no kayamu pira nglawan lurah Klondonan.
0: Lah iya ta.
2: Omahmu tuku no kok. Lah kowe rong ning tengah alas kok omahe ngalah-ngalahne vila.
0: Lah nggih.
2: Sawang kodho mlebu bleng wis gak kaya ning desa ning kota.
0: Ngerti nek kula sampean ajeng sowan mriki wah terus diuruk sawat dalane.
2: Lah nggih.
0: Angger ta?
2: Nggih, wah.
0: Ora mboten kerja bakti kabeh diparingi blanja lho. Lah ora merugikan orang lain
2: niki aspal wis cepaki
0: nggih
2: 100 drum
0: lah nggih
2: ngene iki karek Pemda jane sing perasaan kudu Pak sujud sik ora ke Pak Camat barang kae
0: kasih
2: kasih pun sewu lho Pak niki aspirasine masyarakat Krondonan aspal pun cepaki kang entun ragate king mriko Pak
0: nggih
2: nek mboten arep dinyangi lurae dhewe ora isine Pemda neng nek aku dadi lurae ya tetep ra isin. Lurah isin ngebosi kok. Anggit munun saya lho Pak Sujud, Pak Camat. Setuju masyarakat? Lah niku lho Pak kula namung ngusul ketok lho Pak. Cobi niki nuwun sewu lho Bu Cange.
0: Nggih.
2: 17-an.
0: 17-an.
2: 17-an nek tenggen kula.
0: Nggih.
2: Iki arep nanggap toprak rego 4 yuta engkel-engkelan wong sak desa. Lah pas apa 17?
3: Ya urunan
2: ora sing tak pikir ki 17 Agustus ki tiba tanggal piro to jane asline iki. Nganti sprene urung ketemu aku.
0: Oh alah Gusti nyuwun ngapura.
2: Wis suwe utek mulai kempel. Kok iso 17 Agustus ki ya jelas 17-an to.
3: Lha ya wong takon kok ora entuk nesu ra entuk. Ha kula niku ajeng layat we. Arep pengen weru mayit we ra entuk. Kuwi apa pokok ra entuk antemi kowe. Orang ngono wong 17-an yo Agustus.
0: Tanggal 17 niku
2: 17 kuwi kok nuwun sewu. Nggih kula

0: Entuk bontotan meja bakale muleh iki disunggi dhewe.
1: Anu lah penyanyi nek nggih ngasto truk, Pak kula truk kula kalih lho, Pak. Jenenge ra enek meja ya rencek-rencek ngono. Mula nek ana nek Pak Lurah ngendika iki do rungokno gobokmu kuwi.
2: Nyapa
1: Pak Lurah mau wis bisikke.
2: Piye?
1: Engko nek Mas Kirun kondur arep tak kei hadiah kulkas. Kowe kuwi arep dikei kulkas.
2: Alhamdulillah.
1: Lho kulkas 8 pintu 4 jendela.
0: Lho.
1: Kuwi nek njukuk bareng ora apa-apa iso. 8 pintu lu 4 jendela. Kuwi gerdu apa kulkas?
2: Iya, mbok
1: gerdu. Ayo nggo turu karo kowe mekungkung lho.
2: Rencanane ngono.
1: Alhamdulillah.
0: Inggih, sampeyan puji akhir mawon nggih Mas Kirun. Warga masyarakat Kelurahan Tasah Milujeng Niskala nggih ta.
1: Alhamdulillah.
0: Asem mboten ingkang ginayuh nggih ta. Amin. Mriki tansah manggih. Milujeng hayu-hayu rahayu ingkang ginayuh kasembadan nggih ta.
1: Alhamdulillah.
0: Tetep manunggal ari batosipun warga ing mriki.
1: Barokallah.
0: Nggih. Menika wonten nawala Cak Kirun.
1: Monggo dipun waos kalian menika nuwun sewu lho Bu Cangik.
0: Nggih.
1: Warga masyarakat mriki menika nek mirsani panjenengan caruban pirang truk Bojonegoro ngampek nganjuk diluruk.
0: Nggih.
1: Lah sing mesake sing sepuh-sepuh.
0: Hmm.
1: Arep pirsa Bu Cangik sing biasane dimendangetke ten kaset mirsani ten TV niki kalaksanan.
0: Nggih.
1: Niki jam 3 wau mawon pun enten sing beber kloso. Terus inggi. Jam 8 wau sing beber kloso ting Tegalan Bandar Utuk nggih. Termasuk anak kula napa kula sebar kula kan bandar ten Jawi.
0: Oh, malah.
1: Alhamdulillah, monggo dipun waos.
0: Inggih. Katur dumateng tindanipun Bapak Haji Anom Surata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng pepanggihan malih kalian pandemen panjenengan. Weh, kepareng badhe nyuwun lelagon ali-ali Bu Cangik kanthi dipun bawani ya diatur nggih ya. Katerus pisan keluarga besar SLTP Negeri 3 Bubulan ingkang wonten ing Krondonan mriki.
1: SMP ini pun wonten mriki.
0: Mriki sampun wonten
1: kasebat mriki. Alhamdulillah kula riyen mriki mawon TK mawon tasik nunut lho.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah wis enak SMP ini barokah.
0: Inggih. Lajeng kalih katur panjenenganipun Bapak Siwito pepundhenipun masyarakat ing Krondonan. Mengatakan atur kula matur sembah nuwun saking kula Bapak Lasiran. Oh iya. Monggo diatur iki. Pinruwakan bawa nduk. Bawane apa? Bawane dandang gula. Sapa sing diaturi bawa? Hayo Cak Kirun no. Oh nggih. Monggo
1: niki parenga miwiti karemane masyarakat Krondonan niki.
0: Tinggi. Dandang gula
1: jenang gula njuk kan anake rengginang karo roti kok so nek Pak Lurah digawe arep nyunggi jenang lakon kene gawe jenang ya ora akeh lah iya kuwi kok nganggo jenang bareng contongmu mengkem mau. Ingsun ki arep nembang.
2: Mau tak pikir tawa.
1: Yayi gatik glinding.
2: Apa gagak rimang?
0: Malah jaran.

0: Sahur, sahur. Burung bayai. Ojo dianggap sepele.
1: Cak Gogon.
0: Dalem.
1: Sebabin nopo Cak Kirun nek nembang kok ketok le mantep.
0: Niku anu daharane.
1: Mboten.
0: Pripun?
1: Lambene sing kandel niku
0: malah. Oh, nggih. Lah kene niku perkara dahar terus lambene kandel. Wong panganane kala jengking.
1: Malah.
0: Dadi nek lambe kandel ki suarane apik.
1: Apik.
0: Asumur ki lambe tok kok gak nyuwara.

0: Cak Kirun.
1: Dawuh.
0: Ketemben suwan dateng krondonan.
1: Nggih.
0: Dipuntampi para kadang panitia wah jan.
1: Ya nggih, seragam.
0: Grapyak semana jan. Sumedulur
1: kula meri kali wong krondonan.
0: Inggih.
1: Lah mbok sumpah dukuan kula mawon dereng saged seragam batik mriki sisa.
0: Lah nggih.
1: Jan iki jan gumunke tenan nok krondonan.
0: Ing atase niki pahargyan pitulasan nggih. Tasaku krane wis manten. Wah. Sing yasa terop jan kaya duwe gawe mantu.
1: Dereng daharan
0: inggih
1: kredusan lah mbok pinten kijang mawon mudun niku.
0: Lah nggih.
1: Pun jan ning wonten ambek piyayi kene iki aja ditonton perkara anu. Kabeh iki kompak-kompak sehat-sehat lho. Ngombene beda karo kowe, ngombene iki hari-hariane susu ASI. Kowe asu.
0: Lho.
1: Kok asu? Air susu ibu kabeh sing cilik-cilik iki sehat kabeh.
0: Asu. ASI.
1: ASI nek kowe kan asu. Nek ASI air susu ibu. Nek asu air susu umum. Lah kuwi bedane apa?
2: Bedane ana nek air susu ibu kuwi karo air susu kalengan kan. Beda. Nek air susu kalengan iki air susu umum kuwi sing tok ombe. Kae nek air susu kaleng kuwi biasane air susune sing ngombe malah bapak-bapake. Kalenge nggih dolanan anak-anake.
1: Dadi nek susu kaleng iki susune diombe bapak-bapake.
2: Air susu
1: kalenge dienggo dolanan.
2: Dolanan anak-anak sing klutung-klutung.
1: Nek ASI, Mas.
2: ASI kuwi air susu ibu kuwi air susune sing ngombe anak-anake.
1: Lah.
2: Nah.
1: Ada
2: rondonan iki saiki wis maju, sak mulo nek umpama enek kegiatan apa-apa
1: iki gak nganggo adah, Mas.
2: Hah?
1: Gak nganggo adah, Mas.
2: Apa to?
1: Ya kuwi lho, Mas.
2: Apa?
0: Masih ngene lho.
2: Oh, ASI to. Air susune sing ngombe putra-putrane.
1: Lho.
2: Nah, kalenge sing ya nggo dolanan adike.
1: Oh.
2: Sok-so ya bapake bae. Ning sok-so.
1: Oh. ASI ya enek telu, wong susuke enek telu kok, Mas.
2: Hah?
1: Susuke enek.
2: Susu ki telu.
1: Susu empuk, susu cair, susu atos.
2: Susu kok empuk bareng.
1: Susu empuk ki susu bubuk.
2: Oh,
1: lha bubukan ke susu cair, susu Indomelek kae.
2: Oh, Indomelek.
1: Heeh.
2: Nek sing susu atos,
1: susu ki, Mas. Nek pengen ngombe muten kanal pote, Mas.
2: Mbak aku njaluk siji tak tabrake cengelmu.
1: Apa enek kok ada yang dolanan Pak.
2: Lha tegese ASI ki marai sehat kuwi mengandung 4 unsur.
1: Lho, ekonomis.
2: Praktis, dilindungi, terus demokratis, dilindungi badan hukum.
1: Ekonomisnya
2: wong jenenge ASI, tidak usah diproduksi oleh manusia, sudah diproduksi secara alami. Nek ngombe ora usah tuku kari nyit.
1: Oh,
2: sore entek 3 liter kuwi ora tuku.
1: Ya gak ngetokke dhuwit.
2: Nah, terus
1: praktis
2: mah. Bisa dibawa kemana mana.
1: Nah.
2: Dan tidak mudah pecah.
1: Oh iya Mas, gak pecah kuwi. Tur ya ora usah godhok ya Mas. Nek pengen panas ya iso rasa ngenget, rasa godhok karek ngene ya Mas. Karek uyek. Karek uyek ya Mas, kuwi nek pengen panas ya Mas.
0: Lah terus
1: opo enek ASI kok pecah ya rene ya Mas.
2: Lah ya paling mecotok.
1: Iya.
2: Lah terus
1: nek demokratis
2: ki ya iso diunjuk putra-putrane uga iso diunjuk
1: sapa
2: adik-adik.
1: Oh.
2: Bapake sok-sok aku wis ngomong to.
1: Mula sok
2: nek bayi klelegen mbako kae ya sok-sok nek bapake melu-melu ngombe.
1: Kaya ngono. Lah nek dilindungi badan hukum.
2: Nah, kuwi dilindungi badan karo hukum. Singkatane badan karo hukum. Nah, dicikuk huruf ngarepe. Badan karo hukum.
1: BH ta Mas?
2: Iya, BH ngerti ora?
1: Ngono kok angel men kok.
2: Kotang.
1: Aduh. Entrok nek kene ngarah.
2: Entrok
1: wulan.
0: Ora entok.
1: Ngono. Nggih, alhamdulillah bucange.
0: Nggih.
1: Pun mengke bar jam-jam 8 isuk mawon.
0: Alah mboten metung wanci.
1: Mulih ya wis kadung ado omah
0: kok. Ah, nggih aja napa wis digubung alas ora usah rengeng.
1: Lah nggih karo ngenteni meja leh nyiap niku mau. Tur aku malah bubar sesuk seneng aku ya. Are mule-mule nyanti omahku wis tak dol. Penak pindah ning rondonan ngene.
0: Inggih. Ah menika wonten tunggilipun Cak Kirun.
1: Menapa, Bu?
0: Sugeng dalu lan sugeng pepanggihan kalian bocangik. Kula penggemar bocangik ngaturaken sugeng ngayati tugas ngantos paripurna. Inggih. Keparenga badhe nyuwun Gending Setia Tuhu, Caping Gunung, Soh Kutut Manggung. Wah, matur nuwun saking kula Marjuki.
3: Oh iya, diatur ke mengko iki, diatur ke ngon goro-goro, diatur ke yayang.
0: Iya, Setia Tuhu.
3: Setia Tuhu.
0: Monggo larase pelak, pinur makan kanthi bawa.
3: Sing bawa sopo.
0: Yen mau Cak Kirun iki genti Mas Budi Sutopo. Monggo Mas meraturaken bawanipun dandang kula Sidowasih. Dene langgamipun mangke dipun aturaken dening Ibu Muriah Budiarti sing pinggir kiwa dhewe kaya, Nduk.
3: Oh iya.
0: Monggo Mas Budi pun aturaken dandang kulanipun.

0: Inggih, terima kasih dateng Ibu Muriah Budiarti. Wis diaturake ya, Nduk, iki mau langgam setya tuhu.
1: Iya, Yang Haah.
0: Iki keparengi Bapak Wito, kepala desa ing Krondonan. Ingkang katimbalan sowan kejaba awake dhewe, saha Cak Kirun, Cak Gogon. Uga nimbali marang anakku si Bayu, Nduk, kadawan nderek. Bantu ana kene.
1: Iya.
2: Kalih nyuwun berkahipun Danyang Krondonan Bujange.
0: Inggih, inggih.
2: Kula menika taun 86, 87, 88. Leh kula keloro-loro nggih ten Krondonan mriki. Kula ngetoprakne bayaran cik selawe cik 15.000 ten mriki niku. Udan deres kula nyangi.
0: Inggih.
2: Mulih niku nate slop jam 4 sore kula tuku slop anyar mulih niku nganti suwek pun mboten sandalan wangsul niku.
0: Jaman kala semana.
2: Jaman 86, 87, 88, 89.
0: Lah nggih.
2: Awit kula keloro-loro wonten mriki ikhlas kalian warga masyarakat Krondonan. Insya Allah mriki menika kawah condro dimuka.
0: Suwun panggemblengan.
2: Papan panggemblengan buktinipun Mas Wito.
0: Lah nggih.
2: Pak Kades. Kula noprak wonten mriki taksi SMU. Si SMA. Lah kok sakniki pun dados raja insyaallah nyuwun donganipun para sedulur sederek sedaya.
0: Nggih.
2: Kula titip anak lanang kula Bayu pinan dongaaken mugi dados dalang kondang kados ramanipun Allahumma. Amin. Oh niku kuwi termasuk sejarah ya.
0: Sejarah. Salam malih Cak Gogon.
2: Nggih, dos pun
0: panjenengan mirsani Pak Wito jangan dilihat sekarang.
2: Nggih.
0: Benar mirsani jaman rekasane biyen. Oh. Pak Kades diriwangi ngernet diriwangi ampun pun. Saestu niku.
2: Lah nggih. Kacake mboten adoh kalih kula nggih.
0: Oh nggih.
2: Lho kula niku biyen nggih ngoten padha mawon.
3: Niki nggih keloro-loro.
2: Keloro-loro kula niku tahu kok saka nggih kaya sing dingentikake Mas Kirun wau saka ngerse.
0: Nggih.
2: Wong bayaran nggih mung 350 nganti mundak 400 nek seminggu niku rak mung 2800. Wah, delalah betek-beteke kula niku kepengin sugih nonton kere ngitung duit niku bingung lho. Saestu niku
3: kere kok ngitung duit.
2: Bayaranku jek 400 rupiah nek seminggu ki mung 2800, aku penasaran nonton kere ngitung duit ki malah akeh. Tak takoni to kerene. Iki tenan ora cerita etho-etho ning tenan. Bu nek ngoten iku entuke sedina pinten? Karo ngitung duit ana sing 500-an. Oh ya ora mesti. Sok-sok ya 12.000. Sok-sok ya 13.000, sok nek rame ka ya 17. Aku rak kaget to, Kang. Ngemis niku wis 17.000 sedina.
0: Kaya ngono.
2: Lah kula seminggu men 2800 niku. Malah takone kono, lah sampean ngemis ten pundi? Malah aku dikira wong ngemis. Aku lha niku dagelan ya ngono. Kuwi nganti keloro-loro aku jagong kuwi lho Kang Kirun. Jagong kuwi ora dicas ngene iki ora duwe clana ora duwe tak rewangi sak semen. Sak semen tak guntingi tak bentuk jas.
3: Apik kuwi.
2: Lho, terus
3: kaya warnane kaya drill ngono no.
2: Ning yo tak ireng-ireng tak kok yangus kuwi ben ketok ireng.
0: Iya.
2: Wah, wis tak wis arep mangkat kae jam 12 wis manten kira-kira wis tamune akeh aku arep mangkat delalah germes. Wah gretek dadi aku mlaku ki anggere 5 menit swek 5 senti. Anggere 10 langkah wek 20 senti. Tekan gone pas nggon pasamuan ki kari kawate tok. Wis aku opo wis liyane wis kabur kena banyu. Ya pernah beli disjet. Wah ngantene, wah gogon ucul, tuyul. Tuyul ndasmu aku yang ngono.
3: Wong jenenge yak-yakan iki aku.
2: Lah wong betek-betek.
3: Wong iki sing penting ki iso memenit.
2: Nah,
3: rezekine nggih bocange.
0: Nggih, leres.
3: Aku ora tau ngresula mula ya dibarokahi bojoku kok sing pinter.
2: Iya.
0: Mila piye sepuh ngendikaken to, Cak Kirun?
2: Nggih.
0: Yen mitu disugi aja mbungai. Kekurangan ya aja ngresula.
2: Nggih.
0: Wajibe mung syukur ing resaning Gusti niku.
2: Nggih. Pancene pun ngaten. Rezeki pira ayo disyukuri.
0: Nggih.
2: Bebasan ning gunung ki adoh ratu cedhak watu.
0: Nggih.
2: Ning malah ning kene iki muji rahayu. Ora kenek limbah apa-apa. Sing ten daratan rika sing ning kota-kota bodho gegeran golek pangan.
3: neng kene ah piwul warak telo waras wis arep pengin bakar jagung kelakon pengin mbleh dus ya cukup dose dhewe
0: mila ngaten nggih Cak Kirun semoga Tuhan miridhoi ing ladan gundang umume
3: nggih
0: krondonan khususan aja nganti ketekan para provokator sing genah niku
3: wah mboten mungkin kok nggih mriki niki diprovokatori ya tias provokatori
0: nggih
3: diencepen karo wong kene
0: lah nggih wong
3: arep provokator piye wis aja kerja bakti wong karo lurahe malah dingoni
0: ha nggih
3: kaya malah kisinan
0: ha nggih
3: aja bersatu wong kene wis kompak sing paling hebat tradisi 17-an ten kene krondonan bucange
0: menapa
3: tendhuwur mriku pun mboten enten wong tetep dilabur putih
0: ha
3: nah, niki nek biyen jangkep 17-an genteng iki wuwunge dilabur putih ngen kula pun mboten enten lah kok kene tak delok kon dhuwur alah apike sik dilabur putih niki ora hebat
0: niku mensyukuri nikmating Gusti kok
3: alhamdulillah
0: niku nggih manggah niki lelakon kagem para pini sepuh
1: apa?
0: Anu nduk aku iki wis tak pakui go bekas kok ngger Sinom Parijatha kok nduk.
1: Sinom Parijatha. Sapa sing ngaturake? Nyuwun berkahe Mbak Pujiani.
0: Oh iya.
3: Dipun kintunaken dhumateng Bapak Bupati.
0: Inggih.
3: Menawi mboten nggih Ibu ingkang wonten dalem.
0: Inggih.
3: Kalian Bapak Camat seluruh Kabupaten Bojonegoro, Pak Kades seluruh Kabupaten Bojonegoro dirile RRI Madiun.
0: Inggih, dalu menika langkah dipun giyaraken langsung RRI Stasiun Madiun.
3: Madiun nggih.
0: Sing dono rasa ora tanggung-tanggung nggih Cak Kirun.
3: Nggih.
0: Kabeh melu ngrasakake.
1: Iya.
0: Monggo punaturaken, Cok, Sinom Parijatha.
1: Monggo, Mbak Puji.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Powerful man.
1: Hey!

0: Oui, là. Paman Sangguni Wertiman, Maman Aryo Wertoman. Kados pun dikabaripun hanggen jangan dikosowan Yai Prabu Puntadewa menapa sampun angsal damel man. Keparengan njara talingan kula kang putra Banjar Junet pun Arya Dursasana cumadeng dawuh man. Ya yang ger anak-anakku Sata Kurawa tak jaluk aja padha sare menuk sing takon cukup Kakang Dursasana wae minangka dadi wakil kabeh anak-anakku Kurawa. Dursasana wonten dawuh man. Iki mau aku wis ngadep anak Prabu Puntadewa uga wis ngatur kiwa sing gati nggonku dinuta dening Kang Raka ing Ngastina.
1: Nggih.
0: Lajeng ora pantara suwe tekani wong edan Petruk. Dheweke dikongkon Kakang Semar uga kine nyilih jimat Kalimasada Pustaka Jamus. Nganti dadi daredahe ngantarane aku karo Petruk. Lah ya wong watake wong ora waras. Ora sungkan Petruk ngonek-onekke aku, pepuntane Petruk tak tantang metu.
1: Wah, ngaten man.
0: Iya. Aku darbe pitung, Dur.
1: Pitung pripun?
0: Cekake yen sing jeneng Petruk kuwi isih urip, tetep dadi pepalang marang apa kang dikarepake awake dhewe.
1: Lajeng kersanipun paman kados pundi?
0: Aku perintah marang kowe sak adimu kabeh. Petruk kae cekelen kroyoken terus patenono. Yen wis mati bangkene guwangen ning tengahing segara apa tengah ngalas. Aja nganti kawistara yen sing mati niki kowe sak adhimu.
1: Wah, perintah sampeyan niku, Man.
0: Nggih,
1: iya.
0: Napa pun sampeyan pikir mateng, Man. Aku iki jalma limpat seprapat wis tamat. Sekabeng perintah sing metu saka lisanku wis tak pikir kanthi wening, wis tak itung kanthi genep lan wis tak timbang sing kanthi adil. Mula ndang padha tindakno. Waton kowe nindakke apa kang wis didhawuhke ora bakal wong liya ngerti yen sing mateni Petruk ki kowe sak sedulurmu Dur.
1: Tenane man,
0: wis ta aja kuwatir. Usul usul apa Durmagati? Bares kures bloko suto blak utang terus terang saya tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh Om Sengguni itu. Durmagati kok wani nyentulani perintah yang mati ini anggapmu apa ya? Nek perintah ini ku ketemu nalar, kulo purun nindakin. Nek gandeng perintah ini ku dicampur kali dendam pribadi. Sorry Om, saya pamit saja. Kowe kok iso ngarani perintahku kecampuran gedengki dasarmu apa li? Cobi kula taken kali ndika, Om. Petruk niku salahe napa lan Petruk niku dosane napa kok ajeng dipateni? Dosane Petruk digendong dindit. Sebab dheweke wani ngremehke Sengkuni. Ngeten nggih, Lik. Tiang niku kajen napa mboten namung gumanto ngeten tumindake si tiang niwau dhewe kok, Om. Mula enten tetembungan nandur ngunduh hutang nyaur ngoten nika. Wangune kowe wedi karo Petruk lho. Loh, jelas saya takut. Karena Petruk tidak salah. Oh alah, Lele. Ora sembodo kemakimu. Ing ngatasé gelarmu wae GPH utawa Gusti Pangeran Haryo karo Petruk kok wedi ki piye? Paman jangan sekali-kali merendahkan Petruk lho, mengke ndak kecelik. Kecelik piye? Jelas kecelik niki mengke. Petruk niko punakawane Janaka, gitu. Janaka mlebu ngalas Petruk tumut mlebet wana. Janaka mboten mangan Petruk melu mboten nedha. Mila kala mangsane Petruk nggih metu dayane, buktine. Petruk niko pun tau dadi ratu napa sampeyan pun tau dadi ratu? Dereng, Om. Kula nekseni dhewe, kula weruh dhewe Petruk dadi ratu jejuluk Prabu Tongrongsot. Tapi saya belum pernah dengar sampeyan dadi ratu jejuluk Prabu Sengkuni, gitu. Aku ora pengin dadi ratu kok, Lele. Mboten pengin apa, gombal apa? Jane nggih pengin gandeng ora ening sing milih ya. Harus menerima dengan lapang dada, Om. Wase sapa sing manut perintahku ya padha tindakno. Sing ora manut mung kari nyatet jenenge. Ajeng mang pecat, nggih. Nggih. Kula ajeng mang pecat, Om. Dipecat mawon malah slamet urip kula ora melu rombongan Kurawa. Mboten bingung malah gendera sakniki pirang-pirang lho, Om. Ampun kemen terus. Ora arep mecat. Wong kowe iki adine ratune kok dipecat. Ya mung tak nggo pangerten awakku dhewe wae. Swatama wonten menapa paman? Aja ngremesi rembuke wong kecelok. Mundak ngendoni laku metu njaba Petruk dipateni. Nonton ki saged paman.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Patok bang. Jebul sing arep ilih jimat kali masada ki ora mung kiyane Semar dhewe. Prabu Duryudana ya arep ilih jimat kali masada lumantar mati sengkune mau. Aku mau kok ya rada kemajon wani padu karo sengkune ta ya. Wong marake aku ki diwarai dhisik kok piye? Yen ora tak waneni wah harga diriku didak-dak terus karo patih kocelok kae mau. Wong sengkune kae ambak piyai gedhe ning ora weruh tata krama blas kok. Jane yen do gelem nggoni aturan ngono penak lho. Para pepundhen swargi wis nate paring pepeling lumantar tembang-tembange dandang gula mengkene surasane. Werdi ning kang warasita cita

0: Mboten pangling menika penemban begawan Anoman ingkang rawuh.
1: Iya ya aku kang merpegi kuwi Petruk.
0: Wilujeng rawuhipun penemban.
1: Entuk pandonganmu slamet aku kosok baline piye kabarmu, Truk?
0: Inggih, pangestu panjenengan radi setengah wilujeng penemban.
1: Loh. Ora ngono wong slamet kowe kok mung setengah iki kepiye nalarim?
0: Kirang-kirang bejane awak kula mesti remuk dados rempon kok penemban.
1: Kok ngono?
0: Nggih. Menika wau kula sampun sowan sinuwun Prabu Puntadewa nyuwun katerangan perkawis Rama Semar anggenipun ngampil jimat Kalimasada kangge sarana anggenipun bapak badhe mbangun kayangan. Namung sowan kula nyarengi Kali Sengkuni ugi badhe ngampil jimat Kalimasada. Mboten ngertos sangkan paraning bilahi lah kok Sengkuni niku ngonek-onekke kula ngantos entek amek kurang golek. Kocape kula waneni rak ngoten to niki wau. Namung kula kok mboten mikir menawi suman niku balane kathah margi mbeta Kurawa. Jebul saestu penemban. Kula medhal saking stinggil ngamarta para Kurawa sampun ketinggal sami pacak baris. Mboten wurung niku mengke diperintah Kali Sengkuni supados ngeroyok mejahi kula penemban. Ane nggih mboten napa-napa pun kula tekati kok pripun. Kudu jagung bakarane tanggung perkarane tinimbang mati mlumah halu wong mati bergagah ben angel sisan sing buntel sapa sing trima nek raine didoni terus ora sudi no
1: Petruk
0: apa lho hus kok aku barang mel disentak wong ngutikno pun kebacut pegel kok pripun
1: ngerti ya ya
0: mulane aku teko kene iki hawit kadawan dening Kyai Semar kinen ngawat-awati kowe. Kanthi aku nampa dawuh mengkono mau tegese yen ana bebaya kang nempuh marang kowe kuwi dadi tanggung jawabku. Waton kowe mapan nggon bener aja kuwatir sing ngadepi Kurawa dudu kowe nanging Anoman. Saestu ni Penemban, kapan aku goro?
2: Atobat. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Katon dari kintanging sang maweh kandrung.
0: Alhamdulillah. Patobat rayune kok eneng tenaga sukarela sing nusul.
1: Wis kono ndang petukno tekaning Kurawa. Mengko yen dadi pasulayan aku ene ana sasmita. Aku tak sing ngantemi Kurawa ning aku saiki tak ngaso dhisik.
0: Nggih, Penemban. Penemban istirahat kriyen mengke majeng malih. Niki kula kriyen sing gentosi majeng. Wong ya Penemban ki saya mundhak yuswa saya sepuh kudu diwet-wet tenagane. Ben nganti gruguh oleh dadi Anoman. Mangkat pengestune.

jagat ngobong peloso aswatomo ya ora pangling karo aku. Sing dipangling iki apane ha? Janji ana wong lanang nggon lengan ditato gambar yoker genah nek kuwi gembong maling soko limo. Hus. Parat memanasati, pancen tak jarak nek panas atimu arep ngopo? Ora ngejeni karo wong luhur kuwi. Sing luhur iki sapa? Hah? Kowe kuwi ya, kowe kuwi luhur. Walah, mam, mbok yo noleh gitokmu ta le. Lah wong jenengmu wae Haswa Suta Utama. Haswa ki jaran, Suta Utama ki anak pertama. Lah wong kowe iki genah jaran barep ngono kok. Oke ancel igis. Aja ngabangi kuping. Ora minggat klawu dadi batang kowe. Weh, lah iki jarak perkara iki. Yah, bolak-balik balane senguni. Swatama piye? Aku duwe sayembara. Apa sayembaramu? Kurawa bakal sembada mbayang jimat kali masa tenis tugel gulune Petruk. Waduh. Lambene lop-lop ora gelem tugel gulung cangkem.

0: Pleng ra ngomong-ngomong Petruk.
1: Ya.
0: Loh, wah, gowo tukang keprok.
1: Ayo.
0: Suwo omong, amon mantadimu.
1: Ya.

0: bolone sing kuni. Mudiak ora kowe. Gotong ayo.
1: Undur trajange dipar. Yo, sebul kacang.

Ayo.

0: Cak datang. Iya iya Cak.
1: Ayo. Nih musuh. Nyoh, pedangku pasang apa?

arang keranjang tatu upah. Ya. Yeah.

0: Petruk, opo dene kowe paman Sengkuni? Padha lereno oleh muregecekan. Kene dudu papane wong pamer kadigdayan. Yen nganti ora gelem mandeg oleh padha adotot kelakon tak idak-idak dhewe.
1: Kula nyuwun pangapunten Raden. Kula nggih nyuwun pangapunten Gus.
0: Dawuh saka mbarep kakangku. Kowe kabeh kene ngadep hawit bakal ana kerampungan saka mbarep kakangku.
1: Nggih nggih ngestaken dawuh Raden. Nggih, monggo ndara.

0: Waktu kaya mengkono sak
1: dibaring bondo yudo
0: kanti ngabusah basih hambelasah lecek lelejekan tilasing ajang paperangan watang samya butung tumbak portol keris bengkung tameng sempal kapara palsu batan pawicalan senolok wandani wadu kang kepaguti pupuh ono kang jerbabah depan di bantolo suwek dadani labet kabarati berdomo malah ono ingkang sempal pun dai hawit kapupuh ing bindi remok balungnya keblindes dening rodaning kereta badang gajah bangki kudom yang remukan kereta warsuh kalian duwojo lalai kang sepit orang tang ranting tinabrak gondos ngak hana pedodo labet saking kuku sing sendo miyang golo golo ingkang tasi ketinggal kemendengi madianing palagan cauh kelawan gondo arus ingkang saking lu dilambah-lambah nulis bumi pesampur beletu gemblong kegilani saya petengkang suwasun labet ingkang kewes dungkap ngancik wanci madioratri sang soyo dalu hararas Abi

0: Merdeka, Reng.
1: Merdeka.
0: Merdeka, Gong. Merdeka. Tanpa kamardikan mokal awake dhewe bisa mangan warek nyaneng utang saiki.
1: Wah iya.
0: Kepara nyata, Truk. Tanpa kemerdekaan ora bakal kelakon garing tekan ngendi-endi ndareke Cak Kiun karo Cak Gogon kuwi.
2: Lah iya.
0: Tanpa kemerdekaan ora bakal kok pelawak bisa saling sandangan kaya saiki ya, Deng.
1: Iya.
0: Gitu Cak Kiun.
2: Cek. Wancut nganggo kentel karo katok bagus sing akeh tumone.
0: Lah nggih, mangane iki mung bonggol gedhang.
2: Bonggol gedhang ares ta?
0: Lah nggih.
2: Nggih niku, niku enak e, dicampur tolo bumbune santen sing kental.
0: Wah, pun colok lombok sithik pun
2: nyek. Wah, ngampek kangen niku kali bonggol gedhang jangan ares.
0: Lah nggih.
2: Terus buntele dong jati.
0: Wah, saya
2: dipangan ngeres-ngeres piye sesuk ning jedhe nganguel ke.
0: Nyaten nggih.
2: Nggih.
0: Datak goleke obat supaya gampang lah iya.
2: Jeng nek usum udan dolan kerondonan, Mas.
0: Ngaten, Cak.
2: Nggih, nek rendeng nika malah mriki. Apa meneh wayah jati semi nika akeh entung.
0: Eh. Entung,
2: entung jati.
0: Eca, Cak.
2: Wah, eca, kula ampun nate ten daerah gondang ngepeh niku di suguntung.
0: Wah, malah mengin-mengin nih kan Cak Kiun.
2: Pun tau di oseng-oseng kali lombok ijo.
0: Wah, dede.
2: Mangkok segone gogo, pari gogo, wangi ngoten.
0: Nggih.
2: Pulu esok ngoten. Wah. Neng genten kedadian sing maneh-maneh ya, Mas.
0: Pripun pamane?
2: Sore kula mangan oseng-oseng entung.
0: Nggih.
2: Isuk kula ten nguri metu kupu.
0: Lho. Metu kupu.
2: Bleber kaya cek dadi. Untung lange. Terus kali suwak.
0: Suwak niku bahasane ganyong-ganyong.
2: Ganyong uwi. Bulu.
0: Mula racak pi pegunungan kuwi nuwun sewu yuswane dawa-dawa. Awake sehat-sehat ora gampang terjangkit penyakit.
2: Lah sing didhahar prasaja.
0: Lah nggih bangsa prasaja.
2: Lah nggih weteng mules cukup simbukan.
0: Nah.
2: Wah, niku ngebom jan dadu-dadut niku.
0: Lah nggih.
2: Mula sehat.
0: Nggih,
2: terus napa niku malaria cukup dong kates gantung diceprot.
0: Nah, cobi to. Dideplok niku.
2: Nggih, mengke kena napa niku misale wetenge mboten kepenak ngoten cukup dong jambu kluthuk niku dikemah. Wetenge radi panas awake sariawan madu kali kunir.
0: Wah, deh.
2: Obate mula larane wong gunung niku lak marah ra ngentekne dhuwit.
0: Lah nggih,
2: paling pilek.
3: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: Oh, ya kontes parikan. Wiwit saking Bunguriah, monggo Bu.
1: Sambel terasi gulane pasir.
0: Terus
1: jengendang seksi. Akeh sing naksir.
2: Wah, terima kasih, terima kasih. Ha menika nggih pancenipun murid iki gedah ngalbu no kalian gurunipun to Mas Pedro.
0: Wah, iya. Alah. Nek ajari GR.
2: Nggih, kok ka murid ngelune nek tanah karo Mas Witone ya radek kenek dipek turunane. Mm-hmm. Sing kakung bagus, kulite kuning ki nek dirabi sing gampang. Lahir jan kaya ula weling kae.
3: Ya ora iso to Mas ngono ki ya tokone pemutih pira wene. Wong loro bendina kungkum. Manda Mas yo ireng metune ya putih ora apa-apa.
0: Waduh. Wes.
2: Sabun lho Pak, dipemutih niku ra untuke ra putih to.
0: Iya, aku wis ngerti mudeng hop.
2: Lho wong loro dipemutih terus metune ya putih padha ae. Metune ya putih
3: padha.
2: Mbah ra. Jengkeran kok ora genah.
0: Lah iya ta.
2: Ora matoh blas.
0: Aku ra mudeng matoh iki apa?
2: Mriki, mriki ini basane wong pedesen kok. Piye leh cah.
3: Sing marahi mbokem iki, Mas.
2: Mbokem dhewe iki usus sem kuwi kok. Udelem. Sing marahi konser iki kabelem lho.
0: Iki bahasa.
2: Kulo fotomu dadi ku lho disawake ngisor ku lho.
4: Kuwi sawangen mata em.
2: Lah kuwi. Lah. Oh alah. Pak aku ngedemi anu gedang sajen kaya dadi lho. Cepet fotokopine kene iki.
0: Besok
2: didono ning kono lho ning ning
3: kepada para penonton sekalian.
2: Yang membutuhkan foto saya.
3: Siapa yang ingin membutuhkan foto saya bisa berhubungan dengan Bapak Panitia.
2: Iya. Dan besok tolong ditempelke ning jeding.
3: Foto jeding nggih, Pak.
2: Hujane uang pok.
3: Menika golonganipun anak buahipun Jurang Gerawah.
0: Jurang Gerawah. Yo. Baru

0: Mau aku dikeletak iki jurang grawah iki. Iya. Mau ngene kok.
1: Maka Bu Dewi.
0: Sing apik lho, sing apik lho.
1: Waduh, jare marune.
0: Maru tapi saking menape kok.
1: Oh, kon rukun.
0: Rukun tapi dukun nek kumat malih. Ngono ya ora mesti sok sesasi kumat, sesasi ku anu edan ngene.
2: Untu apa?
3: Sega gudang mas.
1: Sega gudang.
3: Lawe kerupuk.
1: Lawe kerupuk.
3: Sindene Mbak Endang. Kaya jago keprok.
0: Ye, marumu dhewe lho ki aku ora obong-obong lho. Ye, ngapa kok mbrebes milih kowe? Eh, apa kowe ora iso mati?
2: Kerupuk.
0: Terus
2: neng Sukoharjo.
0: Terus
2: Mas Yo jago kepruk dilasani Mas Pito.
0: Ye.
1: Oh, ala kere-kere. Kayak ora diarepi Pak Wito. Yo ganjel lamben kuwi iya. Yo.
0: Mbok pilih nek montore mogok.
1: Iya. Matur di watu. Lanjutnya, ya.
3: Tuku pelem.
1: Ah, ya. Jendri, tuku pelem.
0: Nek lapek iki.
3: Cacahe pitu.
0: Apa iki? Tenan ya asli.
3: Desane ayem tentrem. Nah. Rakyate bersatu.
0: Tepuk tangan semuanya. Ini ki apik ngene ki, ora perkara sinden bandar utuk, sinden jago keprok.
1: Ini ya tenan luwih sewu wong ya wadane kaya lorek dadi ya.
0: Masane sinden kok jago keprok, sinden bandar utuk. Utuk yo ben dadu yo ben. Nek ku dhewe arek-arek yo ben kok. Dhewe ku dhewe kalah yo ora nombok ya anggere. Yeah. Jago keprok
1: apa tau. Wis aja nesu.
0: Nggih mboten ki gelo Pak, nek kaya Mbak Arjitri niku apik. Lah gelane ya marumu ya biasa ta. Ning pancen iki. Mbok ya dindo Mas Wito.
1: Aja sok emosi.
0: Lah nggih Mas Wito ki rak wong sitok.
1: Dido.
0: Bojone kowe karo Mbak anu sapa ki Dewi.
1: Dewi.
0: Senin Selasa Rebo nang omahe Mbak Dewi. Kemis Jumat Setu nang omahmu. Minggu ben suntik.
2: Mas nang nggonku ki wis loyo banget, Mas. Mbok wis ditus kono mbok.
0: Dadi nek pas teng kene kula niku nuwun sewu Pak Petruk, yo namung adep-adepan nek lo takoni masak jeruk minum jeruk napa ngaten tok niku. Nggih pun kula nggih mun sabar kula nggih pun terus bubuk ngoten mawon.
1: Mesake men dadi ora kemana napa-napa.
0: Belas mboten asal napa-napa. Kula nggih sabar mboten napa-napa.
1: Ah iya.
0: Kula menyadari, kula menging sapi ya, Pak.
1: Lah yong yo. Ya pancen yo sing lanang yo gila tenan kok yo.
0: Kowe pancene yo sapi menging sapi iki ya wis bener iku. Kuwi Pak, insap lho kok. Udak menging sapi ta. Nek cara Jawa ini insap iki gak, nek bahasa Indonesia gak menging sapi ta, Pak. Mosok menging wedhus ngono yo.
1: Menging sapi. Mangga lajeng Mbak Puji.
3: Golek yuyu nyang Cilandak Bu Endang ayu
1: kaya luwak
3: kaya bumbu rujak.
0: Jan iki mau asline nggih mboten bumbu rujak Mas Truk. Asline mboten bumbu rujak.
1: Lah apa?
0: Iki kados pancen wau jane asline kaya luwak asline. Asline ning anu nggih. Ya tidak 100 ya 90 lah. Ya pancene wong resikone wong saingane akeh.
1: Nggih pancen.
0: Padine nguri ki ra mok kesaingi.
2: Kesaing mesti kesaing to Mas. Biasa wong iki ngono kuwi.
0: Ora bisa lapangane kabeh ya pengen ngantemi kowe lho kok. Maling pengen nanggap kok
2: sampe
0: karo aku kok ya.
2: Pancen resikone wong ayu ya ngene iki pancene. Wong lanang ya ngono sono uga. Nek diparingi ya yang ngene ora ya muni-muni biasa kaya niki biasa ngene. Wis tanggep cuek lah.
0: Ngapa aku mau anggap cuek?
2: Kok cuek.
0: Sikutno kembang aku ki penggemare Bu Endang.
1: Heeh.
0: Karo sak pot-pote tak uncalne bathuke.
1: Menyonyo lho malah. Ya iki Wijayanti ki ajar marikan iki ya. Kenane
3: awan-awan
1: wan-wan.

0: Nyang telogo.
1: Desa Krendenan. Pantes tinulodo.
0: Waduh.
2: Tepuk tangan bapak-bapak ibu sekalian. Lah Dewi mung rakon tepuk tangan. Ngopo? Keprui. Sinten jago keprui masuk tepuk tangan. Kalau ini ki tulodo terus maju ki mesti tepuk tangan. Keprok utuk kalah. Keprok tangan.
0: Terus maju bareng ngeprui Mbak Endang. Yo ganti Eni, Eni, Eni.
2: Sinden Pak Poi.
1: Gembok lawang.
0: Gembok lawang.
1: Terbuat dari logam.
0: Terbuat dari logam.
1: Ibu Endang kulite hitam legam.
2: Apik kuwi. Hitam legam kuwi manis goblok. Manis, Mas.
0: Manis.
2: Tepuk tangan, Bapak-bapak.
0: Hey. Sik to. Kaya aspal tepuk tangan.
2: Oh, mboten, Pak, mboten tepuk tangan. Kami cabut. Oh, kios. Matur nuwun lho, Mbak. Mbak ini.
0: Saya ganti. Cak Gogon, ayo, parian, kau terus Cak Kirun.
2: Tuku Pepsoden, cacahe loro, iki pesinden apa gendruwo. Tuh, ada sakarmu. Aku ra bakal nesu, ra bakal piye muring-muring ora. Awit mosok, mesuki gal, gampang marai setruk.
0: Eh, apa?
2: Uang niku nek kulino nesu niku Pak Pedro, gampang loro setruk.
0: Ora setruk ya. Truk.
2: Nggih niku.
0: Setruk.
2: Nggih.
0: Truk apa?
2: Truk.
0: Dilambene ra semuni truk.
2: Marai setruk. Nah, Pak Bujo niku nggih loro setruk. Belah kanan.
0: Mula kowe ngati-ati.
2: Nggih kula mboten nesu, Pak.
0: Ayo,
2: wong sing kulino nesu mesti gampang lara setruk niku wae.
0: Tenane.
2: Nggih, nek sabar mboten.
0: Sabar tenan.
2: Nggih,
0: tenan.
2: Nggih.
0: Tenane Cak Kirun nggih.
2: Tenan kowe. Sabar, sabar.
0: Sabar.
2: Gawa apa ora?
0: Ora gawa.
2: Mengke mawon kula siamir yen.
0: Nggih.
2: Ayo.
0: Ayo iki.
2: Kula.
0: Nggih lho Cak Kirun.
2: Memang apa mu? Kowe mung lho pariamu mung apa?
0: Apa
2: kaya ndruwo mung lho. Cacahe loro, padhai kotak. Kaya ndruwo ndase putak.
0: Terus iki ta.
2: Asli.
0: Kuwi profesor nek niku profesor.
2: Ate kaya manuk celup lengo.
0: Lah iya.
2: Delok kowe parian nuwun sewu Mas Petro.
0: Iya.
2: Lem-lemen dhewe, musuhmu Dewi genten lokno.
0: Heeh, di konter kena Bu Dewi ayo.
2: Mong lokne kowe bantar utuk meng.
0: Wah. Oh, ngono yang metu segani.
2: Ana pasinden sing ayu dhewe. Kuwi ngono Endang kulino dimangsa. Oh, kirek, kirek.
0: Ayu sing nyangka sekar ngono ya ayu no. Oh, alah.
2: Terus sing kan ngelem ayu-ayu dhewe, sing apik-apik dhewe.
0: Ini ora kenyataan kok ndak malah ora apik
2: dadi. Nggih,
0: ku nyalane
2: aku di.
0: Nah, ala becik wajib disyukuri.
2: Aja sono su ndak marai setruk.
0: Nah, setruk kok setruk.
2: Setruk.
0: Nek setruk nggo ngombe nika, nek setruk niku darah tinggi. Nggih ta?
2: Nggih. Nah, iki nang darah tinggi.
0: Ini darah tinggi.
2: Darah tinggi iki pokoke sing darah metu tinggi ini to, Mas.
0: Hah?
2: Dadi darah iki metu tinggi. Gurem ngono ya Mas. Jadi metu nek pas kebeler metu tinggi metu darah.
0: Ah ngono kok budak tak nek pinter. Nek budake budak rontok lho. Ah iya.
2: Mengko nek kencing manis duka-duka kok niku.
0: Lah nggih. Ayo langsung le.

0: Truk.
1: Apa?
0: Sak durungi maca layang liyane tak selingi, Truk.
1: Apa?
0: Lelagon khusus kami tujukan kepada sing mbau reksa dalan gedhe kana. Wah. Lemah bang. Pi para kadang-kadang polotas, heeh. Wis lalu lintas. Oh ngersake kiriman tak kirimi lagune Elinga Beboyeng Marga. Ah ya. Elinga Beboyeng Marga. Monggo aja tunaturaken.
2: Yeah.
0: Dados.

0: Kang Gareng apa? Mbak aku aja dipleroki to, Kang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
0: Kang Gareng apa? Mbak aku aja dipleroki to, Kang. Aku wedi. Aku kira dikira mleroki. Monggo aja dipleroki aja. Ayo.

0: Matur nuwun, terima kasih. Wis kasempatan diaturake pangkur Semarangan dawah aja dipleroki. Heeh. Iki sanggemane Cak Gogon karo Mbak Indang. Kepareng sesarengan jaipongan tengen panggung riki.
1: Wah iya. Yeah.
2: Monggo, Den.
0: Ah, monggo.
2: Monggo, Den.
0: Monggo-monggo
2: tindak monggo.
0: Panggungan.
2: Mumpung tasih anget.
3: Monggo, Mas.
0: Ayo.
2: Miki pun jasta, Den. Monggo.
0: Kepareng Bu Muriah ingkang nembang tembange apa? Anu, bajing luncat. Bajing luncat. Ha iki beksan yang terakhir bajing luncat. Monggo. Langsung buka celuk, Bu. Monggo.

0: Matur nuwun, terima kasih. Jawa Tengah uwis, Jawa Barat uwis, mung kali Jawa Timur ora kita sepisan gom. Oh iya. Tagihane Cak Kirun. Heeh. Monggo Mas Pengendang Surabayawan keparenga nyelaki dhateng kendangipun. Oh iya. Kaya padatan Kang Gareng. Apa ayo jula-juli ta? Wah iya. Jula-juli. Menika kunjuk porpin sepuh ing krondonan gundang so sekar sak kiwa tengenipun sugeng wungon nggih wasi aku nyuwun para kadang-kadang muda yang bisa mapan sari ya sak isi jam 12 bengi ya gong
1: kados Pak Lurah jam 1 maksimal jam setengah 2 atau jam 2 baru mapan sari.
0: Nah, nggih. Yen lumintu yek tidak dilaku.
1: Amin.
0: Nyatane tengah hawengi niku nggih berkah kok Cak Kirun.
1: Nggih, menika nggih matur nuwun Bu Cangik. Nggih. Bu Cangik Mas Petro.
0: Nggih.
1: Rumangsaku jek sore saking gayenge.
0: Lah nggih.
1: Matur nuwun dumateng masyarakat Krondonan utaminipun Bapak Kepala Desa.
0: Nggih.
1: Senaosa wonten mriki panggenanipun taksih enget kalian kula pinercaya nata terop panggung lan sanes-sanesipun.
0: Lumantar menika tetep dadi sedulur sepanjang masa, Cak Kirun.
1: Nggih.
0: Duwung riya wis dianggep keluarga dhewe. Amin. Monggo, Cak, jula-juli dados.

Sok kapan tino mulutan mangan duren dicampur sawo. Sok kapan ketur

Berkegek ugek ugek hemel-hemel sak dulito lae lae. Niki ndara kula angka wijaya tak ndara ing pringgon tani ngrawuh ing Karang Tumaritis. Mangke tandara. Sarawuh ndika sarimbit kula ngaturaken wilujeng Gus. Iya iya wa Semar. Lulus Raharja sowan kunis kalawa. Ora liwat sungkem kumuga katur marang Siwa Badranaya. Semono kae kuwa Semar Raharja sowan kunis kala. Sembahku ngatur marang Siwa Nayantaka. Nun inggih Den. Kula tampi demawa sami-sami nggih Ndara. Bekti kula Ndara. Sungkem kula Gus, sembah kula katur Den. Iya iya ndak tompo pono kawan. Iya ndak tompo pono kawan. Niki enten napa Gus kok semengko paduka rawuh ing Karang Tumaritis mriki Den? Iya iya. Wo Semar sowan kuaning ngersaning Siwa Nayantaka sarimbit kakang Mas ing pringgondani. Kajaba aku mertuwi marang karaharjaning Siwa Semar sakukuban. Kang luwih wigati wo aku nyara widyakake marang murcaning Kangjeng Rama Harjuna wo Semar. Wis antuk Eka Madya Candra lawase Kangjeng Rama jengkar saka ing dalem kasatyan Madukara. Gandeng Siwa iku wulu jumbu Madukara pangiraku Wana Yantaka pirsa munggah kang dadi mindraning Kangjeng Rama mau Wana Yantaka. Iya wo Semar. Jumbuh kelawan apa kang bad sabaring yang ing sabto warga. Iya nabiyoso paring dawuh. Ora ana kang bisa paring pituduh bab mursaning Paman Janaka jaya mung Siwa Nayantaka. Kamangkon wangsa bar marang Wana Yantaka dina iki. Nun inggih Gus. Dawuh ndika sekalian sampun kula tampi sampendang boten karempit. Padatan kula niki nggih ngertos dhateng pundi murcanipun Kang Rama Ndara Janaka niku Den. Namung kula nyuwun pangapunten. Bilih wekdal menika kula dereng saged atur karampungan dhumateng Ndara kula sakalian sabab menapa? Lebet dereng pajar pikiran kula kok Gus. Nuwun sewu wa. Siwa paring dawuh yen lagi ke taman pepeteng iku menggalih perkara apa to wa? Lah, ngaten nggih, Den. Petenging manah kula labet kula gadah gegayuhan namung dereng kasembadan, Ndara. Keparengowo Semar medhar kawan aku. Apa kang dadi gayoning Siwa Nayantaka? Kula niki kepengin badhe mbangun kayangan namung kedah mawi srana tinenggan jimat klima sada pustaka jamus. Kula sampun kengkenan anak kula Petruk. Mereka sampun dugi mriki larenipun. Petro, ulama. Nganti cemengkel nggonku ngenteni kowe ngger kepiye kabare kowe tak kongkon. Entuk gawe apa ora ngger kantong bolong. Kepareng matur, Ma. Kula sampun sowan wonten sanipun Sinuhun Prabu Kunto Dewi Ngamarta. Rikala semanten sowan kula nyarengi utusanipun Prabu Duryudana nggih Patih Sengkuni. Ugi badhe ngampil klima sada, Ma. Ngantos dardah ing antasipun kula kaliyan Patih Sengkuni. Iya. Terus priye Petruk? Lah ing mangki wonten kerampungan saking Sinuhun Ngamartama ingkang suraosipun sinten kemawon kelampahan badhe mboyong klima sada wates saged ngaturaken kembang jati wasisa. Menika pundhatipun wa. Kakiyat risang kapirang berinangkul kinampit kempit wong dosa sangat naning pawono ya si tukang walang hati ya si tukang mesing jas ya si tukang putu kering Wo Semar, kula Gus.
Pro Madya Wasono Adri Petrus ndak ngerteni wo Kang Soko iku kepareng-kepareng kembang bakat aku padi dhewe ya wo. Iya wo Semar. Siwala Semar lenggah Kang Prayoga aku bakal ngopadi lawan Abi Banyu wo. Ah. Inggih Den ngaturaken denging menuhun. Dene mong-mongan kula badhe sabiyantu dateng kula. Nawin Ndara Abimanyu Ndara Pringga ndane saklebdhe karya sampun kuantos. Timbulipun ing ngrama ing nanggal pun Semar Gus. Matur nuwun wo. Aku inggih nyuwun pamit, aku go nyuwun pamit. Inggih. Kula panggal puji rahayu mugi lebdhe ing karya nggih Den. Tulen nala garepe tur Bagong kula mo apa Pak? Aja padha keri padha nderek obendaramu toli. Oh inggih nyuwun pangestu, nyuwun pangestu, nyuwun pamit, Pak.

Wajreng-wajreng iblis sangat teragus. Mantek, mantek, mantek. Tak tahu ini mas apa sering aku. Aku. Buto Bali takon ngendi dangkamu soko percikamu. Waduh, junjung soko percikamu parat. Opa abamu. Mburi soko yang projok pura kencana. Seneng kutek, iya kolo. Kelantang mimis. Kolo kelantang mimis. Iya, Bali takon soko cerus. Satrio Plongkowati kekasih Raden Abimanyu. Abimanyu, Yongko Wijaya. Sumedya lumakum yang ngendi. Ngetotake kerentek yang ngati jumang kain suku kedeping nitro. Orang bacot ketuali, ketuali. Untuk bacot orang yang urut dobekso. Wani karaku. Apamu kang tak wedeni. Buto pandu toto katiwisoyong.

Blow!

Miap langening kalang juanak larapanda muncar. Dino nerika koneng

0: kakang Mas Gatut Koco opo yai sapejaing para denowo menika wonten Brahmana putri ingkang merpeking patenggan kula kakang Mas Marajaba kepareng nyuwun pirsa yai nun inggih mangkita sang reksi paduka menika pandhita saking pundi saha sinten peparap paduka sang maha reksi nun inggih raden mugi katepang no kula menika wingking saking nagari pura kencana pujangganipun sinuwun Prabu Gudakesa nami kula pun Reksi Sutiragen raden sang Reksi Sutiragen nun inggih sawangsulipun raden menika satu saking pundi kula saking Plongkowati nami kula pun Angka Wijaya inggih pun Abimanyu kula saking Pringgondani nami kula pun Prabu Anom Gatotkaca
1: kula ponokanipun nami kula Petro kula Bagong
0: iki pendhita wedok ya Gong
1: heeh Pujangga Pura Kencana
0: yen Brahmana ngono kita ora dibujuk ya Gong
1: iya nek ora wadat ya sok rondo rondo dadi guru ayu lah upama ngono wis menengo gambleh lambemu
0: wonten wigatos ingkang pundi dene sang Reksi Sutiragen manggi dhumateng kula kekalih inggih raden anggen kula kumawani manggi paduka raden kekalih lapet anggen kula kautus ing Ratu Gusti kula supados ngupadi serayan raden ngupaya serayan kagem menapa sang Reksi mugi kawinan raden Angka Wijaya ing madyaning taman kedaton Pura Kencana menika tuwuh reksa saklanggung ageng sinebat reksa Jati Wasesa elok ing kawontenan nadyan witipun menika ageng ewa semanten namung ambabar sekara kalih cacahipun ingkang katelah nami sekara Jati Wasesa dene sekara kala wau saged andayani dhateng tentreming para kawula sak negari Pura Kencana ingkang menika kepingin sanget sang Prabu badhe sesumping sekara kala wau namung menawi badhe amethik tertantu dawah kamtaka mila kula kadhawuhi ngupadi saran supados saged methik sekara kala wau raden
2: leng-lenging driya mangu mangun kung kanduan rimang lelena tanpa

0: Kakang Mas ing pringgon dani
1: apa yai
0: kados kadura tasih Kakang Mas
1: para nyata
0: Sang Reksi kula raden upami kula ingkang kadawan metik nggih kula boten badhe seminggah kula sagah anglampahi Sang Reksi mengaten raden nggih syukur bagi sewu raden bila mengatakan monggo raden keparang ngokulo dari akan rauh dateng yang keraton puro kencur ngadep yang ratu gusti kulo kulo badi matur di raden sakit dados terayani pun monggo kulo dari akan monggo kang mas ingkat indah yang puro kencur no ayo tak dari kiai mehrahino

Paloko kati langit mambang tang pasulan upamaneko wintang tulyo kusumaya sumawur lumrat wekang sekarang.

Bongi lahing masih dam sekaring bawono langging ulun wis padhaake wayah ulun Kresna ingkang sowan nggih Narayana padha rarejo sowan kita ing ngarsa ulun kaki nuni nggih bukulun lujeng sowan kono sekolah bukulun sembah kula mugi kunjuk kawula nuwun nuwun iya nggih ulun tampa banget ing panrimo ulun Kresna perkenjang perkenjang pak pong bu bolong waruda yang tidak galeng uang kali coding hitam ilini nggih Narayana padha raja sowan kita kulub Kresna nuni nggih sang iwang tanado kulub jeng sowan kula nesko sembah kula ngatur pukulun ya ulun tampa nggih Kresna Narayana nun wonten dawuh ana parigawe apa dene jeneng kita maring ngarsa ulun iki nggih ninggi pukulun sowan kawula napa badhe unjuk atur dhateng pukulun Bathara Guru bab perkara apa kaki pukulun wekdal menika Kakang Sempar badhe ngampil jimat lima sada dhumateng Yayaji Ngamarta wigatos badhe kangge srana hambangun kayiwangan duh pukulun gandeng kayiwangan menika dados pangosing paduka pukulun kenapa sakin tempat dosa sampun nangi deni kakak sabar dia bangun kayu wangan pukulun kados bunti koroda muntap lir genetap jojo bang mawi ngongis medut padon ning lati nitrandik ngontara

0: Oh nyilahing sekaring bawono nengging Kresna nuwun kula ulun banget ora lila yen to Kakang Semar bakal mbangun kayuwangan. Anggep apa Kakang Semar bakal mbangun kayuwangan tanpa njaluk palirah saka jeneng ulun. Cetha yen Kakang Semar ngremehake Manik Maya, Kakang Semar bakal njungking marang palenggan ulun. Yen tumindake Kakang Semar ora enggal disigek, ora wurung bakal muruti titah supaya wani kelawan Dewa Kresna. Apa maneh yen nganti Pandhawa wanuh wani nyilihake klima sada marang Kakang Semar, ndak lokake sak dosane marang Kakang Nayantaka, uga bakal nampa pidala saka jeneng ulun Kresna. Kang mangkono, sadurunge Kakang Semar bakal mbangun kayiwangan, luwih dhisik bakal ulun sendal mayang. Ulun ceplongake ing kalah candra dimuka karep dinti ping sigel Begatapa. Lan uga dadi pepeling marang kabeh titah madya beto aja padha ngenthenge marang boboting Dewa Kresna. Kagiyat risang kapirangu perenang kul kinempit kempit mangke rumiyin adi guru mangke rumiyin menapa Kakang Arada. Adi guru sampun ngantos sumengko pengawak bojro duka dumateng Kakang Nayantaka. Kakang Arada nuwun kula Kakang sampun mireng piyambak bilih Kakang Nayantaka badhe mbangun kayiwangan menika sami kalian nepak dateng panguwasing Jawata. Kakang Arada, Kakang Semar nyilani pernaja ngepel mestaka ulun Kakang. Menawi dipun kendelaken tanpa rumo badhe saya ndodro teman para dewa mboten kajen Kakang. Adi guru kados pundi? Menawi aturipun Kaki Kresna menika leres bilih Kakang Semar badhe bangun kayiwangan. Menapa sampun mesti ingkang badhe bangun menika kayiwangan jumbing salaka mriki? Adi guru kedah hemut bilih kayiwangan menika kathah tunggilipun. Kula kuwatos tiwas Adi guru mereka duka ngoyoyo dateng Kakang Nayantaka kejebul mangke kelentu sanes mriki bangun Adi guru. Ora malah kirang prayogi Adi guru. Ngaten Kakang, inggih. Kedah ngantos-ngantos Adi guru.
1: Leng-lenging driya mangu mangu. Mangun kung kanduwan limang.
0: Inggih sembah nuwun Kakang paring pimurdhe dhumateng Kang Rayi Manik Maya. Sami-sami Adi guru. Menawi ngaten monggo Kakang. Kakang ulun kanthi suwan dhateng ing Karang Dempel pinanggih dhateng Kakang Nayantaka. Wigatos mun keterangan badhe mbangun kayuwangan pundi. Lah, langgung prayogi Adi guru. Monggo kula dherekaken. Kresna yo dherek aja keri, monggo kula dherekaken pungulun.

0: menika Kakang Mbok Setiragen ing sampun kundur dhumateng kraton. Nuwun Kakang Mbok, sasampunipun lenggah satata, paran partosipun Kakang Mbok plutus ngupadi serayan. Angsal damel menapa dereng Kakang Mbok? Nun inggih sinuwun. Pangestu paduka Sang Prabu kula sampun kelampan nyuwunaken calon serayan paduka satriya kekalih ingkang piyambel sagah minangkani menapa panuding Sang Prabu ing Pura Kencana. Mekaten Kakang Mbok. Nun inggih. Inggih, sanget ing panuwun kula Kakang Mbok. Resi Sutiragen. Menggoto bocah bagus moro diagi persojo siriku sopo nuninggi sinun kulong wingking saking pulong kewati nami kulopun abdi manyinggi penongko wijaya kulo saking nagari peringgun dari nami kulopun prabanum gadut roco sinun menika negari pundi iki keraton Pura Kencana jejulukku Prabu Gudha Kesa. Sang Prabu Gudha Kesa kepara nyata. Mburi kae sapa? Nami kula Petruk.
1: Kula Gong BA.
0: Asma Kinarya Japa ya, Gong.
1: Piye to?
0: Negara jenenge Pura Kencana. Pura iki kraton, Kencana iki emas. Iki kraton dumadi saka sarwa emas ya, Gong.
1: Lah iya. Delok encagake iki, Tru. Waduh, diceplok nganggo emas. Kuwi marmere iki lho. Selo selaning marmer diwenehi emas. Ha ya sing turah-turah sing kurang-kurang. Kaya aku iki duwe emas sithik wae jer nyemplung gak aden. Enggak ya anak tok rusuhi. Intine wong nggo bayar SPP. Kaya mentol to, Gong. Carane lho. Ngapusi bocah sepira suwene. Gile nduk, ceplikmu tak dusne sik. Terus bablas. Ora becaji.
0: Angga Wijaya wonten dawuh sinuwun. Apa kaparo nyata? Sira saguh dadi selayan ingsun. Nun inggih, sinuwun ngestakaken dawuh. Sumurupa. Kepengin banget ingsun bakal sumping kembang jati wasesa kang mapan kedaton kae. Uger bakal metik ingsun malah kantoko luwih dhisik. Kang sapa iku Angga Wijaya? Ingsun mundhut tulung. Petikna kembang sekloron kae tuli atul marang jeneng ingsun. Lamun kita bangkit metik kembang loro kae, sira bakal tak pundhut putra wandanu Angga Wijaya. Undi gonjang kancing langit gelap-gelap katon. Lur kencang ing sang maweh gandrung. Nulingi ngistahkan dawa sinun kula nyun pengestu paling badhe ngayahi kardi. Kula nyun pengestu paling ngayahi kardi. Iya iya mugelep doeng karyo. Eh dimanyu harukoso.

0: Kakang Mas
1: Abimanyubi
0: keterimah panyun kloso Kakang Mas Gusti Hangi Jabai ketitik sekar samu dua wahing mustoko Kakang Semurgo. Wah bola bali opo kokine wis cocok sendelah ya geng ora sah diparing malah moro dhewe kembang ya diomongi kok nek wis cocok ora sah dibethuk wis moro dhewe malah nggawa mobil dhewe makne iso nunut wandamu monggo Kakang Mas enggal katur Sang Prabu Gudakesa lho mengki kriyen Gus sabar kepriye Ndara Abimanyu menika mangke nyaosaken sekar dhateng Prabu Gudakesa namanipun Ndara Dora dhateng kesaganipun kalian Bapak Semar goroh priye wau Ndara kekali rak samo sagah pados kembang kangge Bapak Semar kepara nyata lak pripun ampun entuk gawe kok terus dicaosi karo Prabu Gudakesa niku rak padha karo nggorohi Bapak Semar to niku ing kosok baline Petruk yen ora tak tau saiki dosa kowe nyempak sandang.
1: Iya aku dadi serayan Petruk.
0: Yen ora katru Sang Prabu dosa kowe kang tak sandang. Oh ngaten to?
1: Iya.
0: Kula suwun kepareng Ndara milih salah setunggal. Bab apa? Goroh ning uripi kalih temen ning mateni niku pilih pundi?
1: Kok ngomong tembungmu nggih.
0: Upamane. Upaminipun ngaten. Kula gadah simpenan lare istri. Ndara pirsa, Ndara mboten ngendika kali bojo kula, nggih ta. Ketoke goroh ning ngurip-uripi sebab ora omah-omah niku gedhe kahanane. Ning kosok wangsulipun Bagong gadah simpenan lari istri Ndara pirsa lajeng ngendika dateng bojone Bagong ketoke temen yang mateni sabab megate wong omah-omah niku dosa gedhe lho Gus. Kowe pilih pundi? Wah apik penemu kuwi Truk. Jan penemu Gombal Lamoh kuwi jan. Nek aku ya pilih goroh nguripi. Goroh mateni anu temen mateni karo goroh nguripi. Lah ya pilih goroh nguripi. Lah iya. Aku ya ngono nek cara Petruk ya pilih ning nguripi timbang temen mateni.
2: Kagiyat risang kabingu. Rinanggul kinempit kempit.
0: Kakang Mas
1: Iya Abimanyu
0: lar satu pun Petruk prayogani monggo ingkang langsung sowan dhateng Wana Yantaka.
1: Ayo yai.

0: wantu-wantu kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula klintu tumindak kula mboten nyuwunaken sareng sebul kula nyuwunaken durat moko nyidra sekar kalih kula wau.
1: Weh ladal. Iya jagat dewa pakara. Dimanyu. Gatukaca, lah kok mengkono tumindakmu. Durjana maling ngaguna kuwi. Kakang mboten lepat. Mumpung dadi monggo ganti wetungko.
0: Monggo kula dherekaken sinuwun.
1: Dimanyu manek.

tak waspadakake Bathara Guru karo Narada diringke Prabu Kresna tumeka ing omahku kene. Iya iya Kakang. Aku ingkang prapteng karang tumantes kene Kakang Nayantaka. Ya aku sing sowan Kakang, kula ingkang sowan pukulun. Ana apa Bathara Guru? Kowe teko kok wis pasang ulat suntrut. Peteng polatamu he Manikmaya. Wangune kowe lagi nesu ya. Iya. Sajake kowe nesoni aku, dumeh aku duwe karep-arep bangun kayangan. Hawit saka palapuraning Kresna, yen to aku nyilih klima sada arep tak gawe srana nggonku bangun kayangan. Kepara nyata Kakang. Bathara Guru, kepriye? Kowe ora susah nesu karo aku, mengko mundak kleru Manikmaya. Aja semelang atimu Bathara Guru. Semar ora bakal nesur marang pelungguhanmu, lan aku ora bakal melik marang panguwasamu Manikmaya. Yen pancen Bathara Guru durung ngerti sing tak karepake nggon arep mbangun kayangan ngendi, perlu tak ngertekke Manikmaya. Sabab wangune kowe wis kelangan kawaskitan. Pikiranmu selandep dengkul. Nyatane ora ngerti marang apa sing dikarepe marang Semar. Sumurupa Manikmaya. Sing arep tak bangun kuwi dudu kayanganmu lan dudu kayangane sapa-sapa. Sing arep tak bangun kuwi kayanganku dhewe. Sing arep tak bangun kuwi jiwaku dhewe. Sing arep tak bangun kuwi pikiranku dhewe, sing arep tak bangun kuwi kautamanku dhewe. Lan sing arep tak bangun kuwi cacaning tata kranaku dhewe Manikmaya. Sebab apa kabeh arep mawar tak bangun? Ngrumangsane aku iki dadi pamong. Ora ketang klungsu-klungsu meludu sak bisa-bisa aku meneh tulodo karo sing padha tak omong kabeh. Kudune Manikmaya ngerti marang lakon kang lagi dumadi wektu iki ya Bathara Guru. Saiki negara lagi ketaman gonjang-ganjing. Sabab wis ora eneng sing bisa kanggo patuladan. Jiwane manungsa racak wis padha disusupi marang watake iblis. Pikirane wong-wong mau wis akeh kang padha bubrah mergo wis tipis rasa kemanungsane Manikmaya. Kautaman wis sirna. Sapa wis padha wani ngutuh tumindake. Saya meneh sing jeneng Tata Krama unggah-ungguh ajen ing ajenan babar pisan wis dadi barang langka kuwi Manikmaya. Rasa pas seduluran wis arang banget digunakake. Saiki sing digunakake mung nyodo-dodo endi dodo. Apa ya ngono kuwi sing jeneng kebebasan? Iya. Bathara Guru, bares kures bloko suto blak kutang terus terang. Aku ora mentolon nonton rusak ing kahanan iki Manikmaya. Mula kayang aku tak bangun kuwi pamrihku yang bisa kena kanggo ngelingke sing padha lali mau. Ayo padha ngambah dalaning kerukunan lan kemanunggalan. Ayo padha gandeng tangan bareng-bareng mikir marang pemuripaning para kawula sak negara iki. Kepriye bisane negara iki pulih tata titik tentrem? Sing padha dedagangan ya aja eneng sambi kala apa-apa. Sing nyambut gawean ning endi papan ya ben padha tentrem atine, ora mung miris rasane. Kaneng kaya ngono mau, tangih bisane dirasake yen jiwaning para manungsa mau ora dibangun luwih dhisik Manikmaya. Tata krama aja dilalekke. Mentala karo tunggal bangsa kudu disirnakke saka angen-angene. Kautaman aja nganti luntur. Sabda Pandhita Ratu kudu dinggoni. Yen tanpa gelem eling marang apa kang tak kandhake mau kabeh. Wis aja njagake bakal tentrem swasana iki. Aduh, Kakang Semar.

0: kakang Ismaya. Aku nyuwun pangapura sebab kleru pandugaku ya kakang Ismaya. Ing sekawit pancen aku darbe Panyakrabawa yen to sira bakal ngrebut panguwasaku kang wis ronan bangun kayuwangan mau kakang. Jebul sing arep dibangun iku kayuwangane kakang Ismaya dhewe utawa jiwane kakang Semar kanthi pangajab kena kanggo patuladan kabeh para titah utamane bebrayane Ngamarta. Pancen wis tak karepke Manik Maya. Iya ya kakang iya. Sepisah maneh aku nyuwun pangapura marang pandhakwaku kang ora bener mau ya kakang. Lan aku banget rumaja marang kersaning kakang Ismaya. Awit ya kanthi padha gelem bangun jiwane dewi-dewi mau. Satemah tuwuh rasa mawas diri. Wis gelem mawas diri, tumuli gelem dandane sing rusak, ngelingke kang lali bener kang luput kakang. Bathara Guru ya. Gandeng wis ngrumangsani luput, aku ora kabotan meneh pangapura marang kowe, heh Manik Maya. Mikun janggan sing langit gelap-gelap katon. Lerikin sanging sang maweh gandrung. Kados pundi Adi Kula? Elengke iki mau. Inggih Kakang Narada. Lan ngerti ya Manik Maya, kepriye Kakang Ismaya? Mengko yen wis sekira tak anggap rampung oleh ku bangun kayangan, tan wis tumuli tumata kahanane. Bangunan mau tumuli bakal ndak pasrahke marang sing wajib nerusake. Kowe aja nguwatir iki aku ora bakal dakah-dakah selawasku kok Manik Maya. Iya kakang iya aku nekseni. Gane wis terwaca kabeh sabdaning kakang Ismaya, aku nyuwun pamit tumuli bali marang kayuwangan kakang. Aku ya nyuwun pamit kakang Ismaya.
1: Ya guru karo nrada.
0: Ora lewat nyangoni ora harjo, donga-donga ya Manik Maya. Iya kakang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara pimpinan acara yang kami hormati, al-mukarramun, para bapak kiai, para alim sedaya kemawon, ingkang kita dereaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, beserta seluruh perangkat pamungnya yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh binisepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Kula namung ngaturaken alhamdulillahirrabbilalamin. Muga-muga kabeh diparingono panjang umur. Anak putune dadi minas solihin solihah. Para lamun sing kang mulya, kula kali panjenengan urip niki ojo sampe gak duwe gondelan sing kuat. Urip niki ojo sampe gak duwe gondelan sing kuat. Sopo gondelan sing kuat? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gondelan kuat niku pun. Pun gondelan paling nomor siji gini ku. Pada rawuh saya kami nulio, enten cerita. Gebab urusane gondelan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Niku didawuhi karo Gusti Allah. Cara Jawa ni, Ibrahim awakmu lelono. Lelono niku metu teko omah nang

ayate Gusti Allah bakal kepanggih. Nabi Ibrahim alaihi salam tenggene panggonan sing kaya ngoten sepine kepanggih arek angon wedhus arek ireng. Panggih Nabi Ibrahim alaihi salam niku langsung ngomong, "Mbah, apa panjenengan iki payah nggih, Mbah? Kok iso kon ngomong ketinggal Mbah tiyang niku lelah kali mboten. Lah karepmu pek menapa Mbah ngersakaken nginum? Subhanallah. Wong adoh lor adoh kidul kok nawani nginum. Terus kok karepe iki opo? Lho, nyemanggaaken lho Mbah. Napa kepingin nginum toya? Napa kepingin nginum poan? Napa kepingin nginum teh? Napa kepingin nginum kopi?" Aja salah paham, ku nang sakno ngene aku njaluk ngombe. Kula niki dongeng lho ngoten lho. Wong kene ku gak kenean aja wong kene ngono. Terus ban Nabi Ibrahim alaihi salam wis ngenena, aku njaluk ngombe banyu. Gutik sing digawe nggusaki wedhus iki. Ditutuk noten watu kalih maca bismillahirrahmanirrahim bibarokati tutuk tuk maju. Sumbere sae monggo mbah nek nginum dinum. Karuan nek Nabi Musa alaihi salam diarani mukjizat. Fakulna ribbi aso kal hajar pam fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wala saufil ardi mufsidin. Karuan ya Nabi Musa. Sawan di karangan wedhus. Ile, nggih Mbah. Umpama aku kepingin ngombe pawan, nggih Mbah monggo. Bismillahirrahmanirrahim bi barokati tangane ngeten iki. Langsung nyekelepek gelas. Sak tutupe pohane anget. Upama aku kudu arep kopi nggih Pak monggo bismillahirrahmanirrahim di barokati. Nggih lepek cingkir sak tutupe kopine anget. Pun sembarang. Lah niku Nabi Ibrahim alaihi salam terus dawuh. Lah aku upama kepingin duwe. Butuh pinten karung Mbah jare ngoten. Masalah kok aku menangi tak jadeno tuyul arek ngene. Tangane mek ngeten tok bismillahirrahmanirrahim bi barokati. Duit 5 karung. Engko pengin nek mulih nyaca bismillahirrahmanirrahim. Yakin gombali nglumbruk ngono. Masya Allah. Tiba-tiba kau niku pinter nih, mboten Mbah. Wong kula gak sekolah gak ngaji kula niki angon. Tapi kula saged sembarang kalir. Wong niku gak pinter nek iso sembarang kalir iku manfaat. Yo ono wong pinter lho gak iso lapo-lapo. Tambliane ndelek utang. Iyalah. Dundang rene yang greget. Ngono ae Gus Kudori ngenteni. Mang dongan ono ae aku langsung mule. Masyaallah. Awakmu kenal

karo Nabi Ibrahim dugi pundi, Mbak? Kula niki ancen ngoten bismillahirrahmanirrahim bi barokati Nabi Ibrahim hasil gondelan kuat. Lambah kenal kali Nabi Ibrahim, iki Nabi Ibrahim. Langsung maca Allahu Akbar tilar jasad niki digawa karo malaikat munggah nang dhuwur langit. Masya Allah. Ben Nabi Ibrahim didawuhi malih karo Gusti Allah, kon terus noleh mulalono mlebu alas, nyebul alas, munggah gunung mudun jurang, nangok gunung sing paling dhuwur. Saestu munggah nang dhuwur gunung. Nggih. Ten puncak gunung niku lho. Enten istana kosong. Senajan kosong tapi istana ya tetap megah. Dilebeti kali Nabi Ibrahim. Tibake rajane niku pun mati cuma ora bosok. Gluntung nggone gerdin emas. Gerdin emas. Kulu emas, jamangan emas, gelang emas, pinggel emas. Masya Allah. Tapi wis mati. Gue mburine ngeten iki. Iki kaya ngoten niku enten kaya spanduk ditulisi. Aku wasiat. Aku iki umurku 1000 taun. Nggih. Bojoku 1000. Ngalang-alangno bebek. Bojo kok 1000. Gila. Anakku sing lanang-lanang 1000. Sing wedok gak mentas ngitung. Sebab aku Raja Gung Binatara. Aku lali karo tujuane urip. Sampai aku bertindak sak penakku dhewe, aku tau mateni wong 40.000. Nisor ditulis, sing hati-hati. Godane menungso goleki kebagusan iku meh telu. Tahta, wanita, harta. Mulane dunya niku nggo Quran lafal hayat tut dunya karo lafal dunya. Sing dunya gati hayat kaya Rabbana atina fid dunya hasanah gati hayat. Iku nek diitung sak Quran niku akeh 41. Sing gati hayat faman zuhsika anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sing kanggo hayat niku akeh 25. Mulane penggodane donya niku abot banget. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra. Pertama kali sing ganggu niku donya. Malah kanjeng Nabi niki dipethukno wong wedok nggo pinggir dalan. Wong niku wis tuwek oleh brai kliwat batas. Padahal nek nurut perhitungan, wong wedok nek wis tuwek iku nek braine kliwat batas gak tambah ayu tapi medeni lha ngoten nek. Aku tak ngadep rono cek gak dipecicile wong wedok. Lah ya napa le mboten medeni? Wong nata alis sing ngetril. Lagi celakan ni lo, gak iso rapi, demblok, malah nek ngelirik kaya sapi lanang.
Sapa sambatan? Kanjeng Nabi dipengok, ya Muhammad. Lho menengah ya anak lafal Muhammad. Alah, alah, alah. Pancet juga rotokin pijen. Neka dubra-ubra gak kerosong. Allah riselik, Allah riselik, Allah riselik. Sing atos-atos mun kesusu-susu. Kulo sampean toleh. Kanjeng Nabi ngendika terus malaikat Jibril sinten iku malaikat. Ngene iku kekembangane donya nek pun akhir kaya wong tuwek sing kaya ngoten niku dibraeni gak tambah istiqomah tapi cedhek pejati. Saestu mun kadhe ditoleh. Nek jenengan mboten oleh untung umat panjenengan mboten bakal katut iline donya. Angel lho gak katut iline donya niku. Lagi dah? Apa mana kata pilihan gubernur? Bawa terus ono wong moro mrene sampean disangoni 10 juta. Ditoleh napa mboten? Astagfirullahaladzim. Dunyo. Lah terus sapa wong niku sing gak kepencut dunyo? Sayyidina Ali karramallahu wajah. Apa kok diarani karramallahu wajah? Kok ora radhiyallahu an? Olahane Sayyidina Ali dimulyakno karo Gusti Allah gak kepencut corake dunya karramallahu wajah. Siji dina Sayyidina Ali ditamoni dunya. Langsung mlebu teng dalem. Ali apa? Aku iki donya bapak. Nah, bener ini. Kon iki nggo donya, kasep kon ngomong ngono. Omahmu iki donya wis lho. Ngoten dari ini. Lah iya aku iki perhatekno gak sudi aku merhatekno kon. Masyaallah. Nek kon gak sudi tak parani, paranono aku jengkrih. Sayyidina Ali dioper. Gando di kelambin ini ke pedah. Kegeri Sayyidina Ali di demok ini ke rupa wesi. Masya Allah. Ada uang mulianya kaya ngunuh. Laku lo kali sampai itu berdunya di demok lah terus adem panas. Apa sebabnya Sayyidina Ali kaya ngoten? Mirsani nginggil ini loh. Diketinggalkan alam pasuwargan. Sampai diketinggalkan penghuni suarga sing diarani widodari. Rotakon pak. Jenengan pun tahu pedu widodari. Nah, untung. Kanjeng Nabi dawuh. Wong lanang kok sampai pedu widodari. Diketipi widodari. Mesti mati. Mulane ya muga-muga gak petuk ah ilang ngoten nang kan. Cek dawa umur gak ngoten kan. Kanjeng Nabi niku nek nyeritakno widodari gak tahu diceritakno ayune niku gak tahu. Kehebatane widodari. Widodari saking hebate. Nidu nang donya pisan. Segoro sak jagat niki tawa kaya aku. Sampai nyacak. Arek rupane ayu, tangi turu nang idone rai sampean. Pingin roh aku. Ya Allah. Wong ngono ae sampean ya iso bingungi. Termenung aku setiap hari. Iso kaya toek ngono. Widodari niku nek ngidu nang donya sampe ping pindho. Segoro sak jagat dadi madu. Masya Allah. Kula niku sampe angen-angen. Lah nek ngidu ping pindho banyu segoro sak jagat dadi madu.
terus upama nglamuti lambene widodari. Yakin gak iso ngising. Nah, sakniki perkembangan. Kula kali panjenengan padha kabeh kepingin uripe niku bahagia, nikmati mlebu swarga kabeh. Carane yo. Gak ono wong urip bahagia kejaba wong siji gak nuruti karepe nafsu. Nomor loro, nek nglakoni apik aja diketok-ketokno, tutupono sing rapet. Nomor telu, gelem berjuang. Merjuangno agama Islam kaya dalu niki. Nomor papat, duweni sifat malu. Nomor lima, gak kemalan rasan-rasan. Ini ibu-ibu tak takoni lah, gak tau ngerasani ya bu ya. Gunem tok lho lah ngadendak ya. Alah-alah, kancane ngaji kalung itu. Alah, duduk emas temen lagi. Dan kancane ngaji ini lho. Masalah numpak sepeda motor hanyar ala kredit. Ada hadirin. Limang perkara niki dicontokno karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didawuhi karo malaikat Jibril alaihi salam. Kanjeng Nabi nopo? Jenengan sakniki didawuhi karo Allah kapureh tindak dateng Masjidil Aqsa. Nggih. Utusan niku nek diperintah langsung nggih. Gak tahu takon enten napa. Jenengan berangkat niki kin jange petuk perkara lima. Sing siji mboten kula duduhaken. Sing nomor loro bakal kepethuk mangkok emas metu teko padang pasir. Jenengan pendem sing jero. Nomor tiga, jange kepethuk manuk peking mular. Ditulung datang panjenengan, polane diuber karo dakane dipangan jenengan tulungi. Kula nek ngomong peking niki nggih mboten kaya arek nyanyian. Burung peking hinggap di jambu. Saya tembak jatuh kelurung. Lencir kuning siapa itu? Matanya bulat, irunge pesek. Nomor sekawan panjenengan kepanggi manuk gagak. Kate mangan dendeng dipik krana ana ngilon gak sida dipangan. Nomor lima jenengan kepanggi mayit sing bosok, jenengan mlayu sing banter. Kabeh perkara niki nggih nek kurang jelas kula sing jelasaken. Nggih, pun sampean berangkat. Sampeyan iki kengken kepethuk napa mawon sing mboten kula duduhaken langsung kudu didahar. Subhanallah. Kanjeng Nabi pertama kali kepethuk gunung. Jenengan laruh gunung iki. Jadi Kanjeng Nabi iki perintah. Upama tak pangan ket endi? Kira-kira terus entek sak pira? Gak tak pangan wong iki perintah. Gunung niku diwasno. Dadak mengecil. Mengecil, mengecil, mengecil. Sesuai gunung niku gedene sak podo roti. Dipangan niku legi gurih. Gini ku wong ana gunung kok rasa stroberi. Dongengan cong, ngono lho. Ono, kok nang terus susah ngawur nek ngomong. Dongengan lho ngono lho nggih.
kandhane dongengan kok ngrem. Terus nomor kali melampah kepanggih mangkok emas medal saking padang pasir. Dipendem jeru muncul malih. Sisi ditinggal. Saestu enten manuk peking mular. Kanjeng Nabi kula nyuwun tolong kula ning kancinge dipangan Garuda ya. Mlebu saejo baku kene. Garuda dugi nangis. Kanjeng Nabi niku panganan kula. Lah nek jenengan gelekaken kula nedono. Peking tak tulungi awakmu tak tulungi. Gedhemu sakmunu mangan peking sakmunu gak tosok. Tak suwekno pahaku iki pangan. Garuda mular matur nuwun. Berangkat petuk gagak. Ajenge nedha dendeng enten ngilen kasito. Berangkat malih petuk mayit sing bosok. Kanjeng Nabi mlayu banter manggi malaikat Jibril. Malaikat Jibril dawuh, jenengan kepanggih gunung, gunung niku ibaratin nafsu. Wong niku munggah gunung tambah dhuwur, mboten tambah enteng, tambah dhuwur, tambah rekoso. Mulane wong urip niku sugiya ya napa nek nuruti karepe nafsu, yakin gak iso bahagia. Tambah rekoso. Arek-arek ngomong rasa hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nek tangan tak sampai gak opo-opo, lah nek apa daya gunung njeblos. Kate gak dadi Mbah Marijan ta dulu ngono-ngono. Nggih. Mulane Quran dawuh ya ayat Tuhan nafsil mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Bahagiane wong niku gak nuruti karepe nafsu, uripe bahagia nek mati mlebu swarga. Mangkok wadah emas yang berharga. Berarti wong niku nek nglakoni apik kudu ditutup sing rapet. Lah meneng-meneng gak ana wong takon. Kulo niki karipan wau dalu sembahyang tahajud. Ya. Gelane jejet. Ya, gelane. Dadi wong niku iso seneng uripe nek atine ikhlas niku diomongno gampang. Dilakoni angel. Ana dongengane kiai gak ikhlas. Kiai bojone luru. Mbok tuwek jenenge Dewi, mbok enom jenenge Kasana. Karo-karone sregep jamaah wong yai ngimami. Quran ya wis biasa. Donga sing terakhir Rabbana atina fid dunya kasana. Wa fil akhirati kasana. Sing jenenge Dewi purik gak gelem melok jamaah. Takoni karo yai, kon saiki gak tau jamaah wis gambel-belen jerene. Mas sampe nek ndonga sing dibengoki kasana. Lho yai iki lho mboten ikhlas. Wong ngene wis tak aturi jerene. Lah Qur'ane diatur. Ndonga ya diatur temen. Rabbana atina fid dunya hasanah karo Dewi. Wa fil akhirati hasanah karo Dewi. Lah ya iku celugi kaya ngene kok lan ana. Kok ono. Masyaallah. Sampeyan mboten tatok bangguyu ae ngono. Oh. Golongane ya petangguyu ngono. Para hadirin, mulanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kabeh kudu disertai dengan keikhlasan. Jadi malaikat Jibril, jenengan kepanggih manuk peking ditolong, kepanggih Garuda ditolong, niku sipate wong berjuang. Setiap perjuangan pasti membawa pengorbanan. Lho kaya ngeten iki lho. Masih taropik gak nyewa ngeten nggih kurban lho ngene. Nggih ya. Lengkel. Ya apa. Bote masih aku duduk weteng ini tuku iki ngono-ngono.
pengorbanan iki. Janjen iki kudu ngoten memperjuang. Terus manuk gagak gak sida mangan dendeng dipe ana ngilon. Mboten kok wedi, malu delok ayang-ayangan iki. Mulane wong niku nek duweni sifat malu masalah bahagia. Olahane gak saenake dhewe. Irenga kaya gagak wong niku nek duweni sifat malu iku wong hebat. Kanjeng Nabi dawuh al haya minal iman. Wong duweni sifat malu iku diarani imane kuat. Terakhir kepethuk mayit sing wis bosok jare malaikat Jibril iku ngono sipate wong kemalan rasan rasan. Para hadirin pun mboten kula tambah malih mergo ngaji niki diibaratakan obat nggih. Obat niku nek cocok karo resep waras. Nek kakean malih oper dosis. Kate tak tambahi maneh, kuatir kematen. Wis gak liwat ketemune kula kali panjenengan, muga-muga dadi dulur sing gak iso pisah. Lahir batin, amin. Awal lahir, amin. Selamat bidini wa dunya wa lakhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adama bilmillah. Salatu wa salaman daimani bidarami kita salatan tarsuku nabi apa manabiyin wa hibdal mursalin surat ilamil malaikat ilmu korobin wa murfakun nabi hafiz salafil muluin wa tumiduna tumidahum fi kulli waktin wa kinin bimati batika ya rahmat rahimin aku palmin nainakan tasamil alimadum alayna inakan tatawabir rahim Rabbana adina bidunya khasanah wa bilakhirati asanah wa kinala benar monggo diwaca bareng subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ganjaran paling penting. Wong pikir niku sekaligus diasi karo Gusti Allah, tapi kadang-kadang gak kroso. Saestu, wong loro niku nggih. Nek wong mukmin diwelasi karo Gusti Allah. Tapi kadang-kadang itu karo mongso. Kula pun sering ngritakno dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cici bab wong pikir iku mesuk. Munggah nang swarga karo wong sugih-sugih iku cici wong pikir. Kacek 500 tahun. Padahal Cina dan Merigonya itu saya ketemu tahu. Pengen dewe, pengen 500. Kalau nggak ada salah, saya ngepengen ngomong. Itu, babi wong pekir. Mulanya kalau kali panjang dengan sakjani, jadi wong pekir itu, diwelasi kalau Gusti Allah cuma kagum. Wong pikir ngersula mboten oleh sinten sing mboten oleh. Wong pikir ngersula niku tambah ilang tusan. Di mulane nanya kedua ya cekiran-kiran mulane. Boleh utangan diomong-omong rontok-rontokan ilang. Menang-menang gue di gendam uang karena penggalan di gendam uang pisangnya. Mulanya gue kali panjenengan ngaji ngeniki ngecemati ini diwe-dewe. Peke itu sifat kamu lanjangan. Enten sahabatnya jadi pimpinannya uang peke. Jadi uang peke ada yang bentuk, ada yang jadi pimpinan. Sowan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, tiba swarga niku diborong wong suki-suki. Sing kok karepno lan nggih wong suki-suki iso lunga haji. Kula dadi wong gede kanca lunga haji. Wong suki-suki niku bisa zakat, bisa sedekah. Kulo gak bisa zakat, gak bisa sedekah. Terus. Dan ini kulo yang ditakoni konco-konco ini. Jadi pimpinan yang wong pekir, kulo yang ini terus nonton. Kan dia nabi sendiri. Ini ku tahu. Wong sukit karo wong pekir itu. Wisuk roh tulis warga. Kelakuan yang bodoh-bodoh api di sisi pekir-pekir. Rakyat di mana tetap. Mulanya yang dengar ini. Allahumma melaprak. Astagfirullahaladzim. Mulanya yang dipikir. Nabi sing disik-disik sing disik. Cerita noni kibat tengah dan kibat tenggara. Nabi Sulaiman kok suki jadi sopok. Buat Nabi Sulaiman ni ku dikerupung tu nyong ni ku buat mikir no tu nyong. Buat rumong so jadi rojo, buat rumong so jadi rojo. Malah sing dipikir noni ku namun eling. Melakoni ibadah kematian Gusti Allah. Jadi, nane tanah Jawa ni tu, wali ni tu macam luru. Ono wali melarat, ono wali suci. Kalau kali sampaian teken sekarpe, teken dari wali melarat monggo. Saya kan dari wali subib, monggo. Sunan Kudus, Mbah Ja'far Shadiq. Niku sumban sing paling sugih. Asale lakone niku mayar. Kapan ing undangan kenduren, wong-wong niku padha kluyar. Sego sing ditinggal nyingkir karo wong-wong niku diklompokno. Nggih. Diklompokno diadai. Nggih, mari ngono dipeperno sarung, dicangkluk digawa. Niku baca bahasa cip. Panggil kalian aku pijit. Alaihi salam. Sampai nyok agremu ni alai di sana. Nek cipto, nek cipto ngenge nyok terus. Parah ni lu cipus ini. Iya. Entah si ngomong gula ni pun nek cipto ngenge ni pun tak boleh kaya mawut. Mulai ni kan sampai kerungu. Allah. Kirawuhi Mbak Nabi Khidir alaihi. Mulane sampai saat ini kare ni wong mangan gua kendure nang diarani berkat. Ancen ini bunga tenggede barokah. Siapa sotik ni mbak? Kon sak turun-turun cangit tadi wong suki luwe-luwe. Tapi sifat kewaliamu cukup. Olahane kau ngerti nek iki barokah mari diarani berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu luk kumatan doa masrifat upos dijing roto dicoba diplok. Ini ku jadi mas kawin yang itu jadi. Gitu. Tak kira-kira. Tak pakir. Lu kemasan cokam. Mahrul. Jadi mas kawin yang itu jadi. Sak monten monggo kebagusane lan ganjarane bisa itu wasunan Kudus dadi wong sugih dimenang mbah Sunan Ja'far Shadiq dadi wong sugih temuan wonten iku siji waktu kepetuk wali melarat. Tapi wali malik sebutan ini kukak jenenge jadi cerita engkau malik sing dikenal jenenge wali batok jadi batok ano batok itu apa di kumbotan ake dikerok diosok-osok kami tangan di karo dikit. Ini kuisalus kami kaya kocong. Wali ya ini. Laku lo kali sampe yang di wis kanu terbakan. Ya. Nek abis ni kumat tengkuli-kuli tengkali. Nek mangan hati-hati. Polahan yang menggewali batok. Niku panganan sak nyonyo. Niku sing halal murni anget. Sing agak niku syukur. Ni. Caca ayo di dalam. Mangan lukini. Kipian wali sopong. Wali sopong. Mungkin. ini ku jalannya mari pergi yang kisi Allah saking oleh hati-hati cici waktu gak tau ikin makanya nasi juga jadi aku cerita no mis melarat di buju kado ikintir muka pedok kalimba sinan jabar sotik apa kan menangi kado ulang mamula jadi wong itu aja kedunya mau tadi walek kedunya itu kaiso si kedunya jawamu dunyamu sak menunggu itu dunia aku saat ini kayak itu lho, mau dipe uang gula kue keras. Ninggal dunia aku gak apa-apa. Hari itu aku gak cukup belah cuy. Uang batok hilang aja di tanusi. Terus juga jodai jeneng. Awal itu kau jeneng, wali batok unai jeneng. Lu kali ini, sampai jadi wali batok ya kan. Wali, lep. Lah, emang. Wali batuk tambah tepat. Ngerti lho. Jadi wong pekir siku terus terang mawon dimulyakno karo Gusti Allah. Tapi karo mungsu. Sing makili wong pekir siku wau didawuhi Kanjeng Nabi. Wong pekir gak wajib zakat. Tapi malah bisa nerima zakat. Nerima zakat itu oleh ganjaran. No. Nerima zakat itu oleh ganjaran. Wong pekir kaya saya ibadah kaji di Mekah. Jumatan itu cukup yaumul Jum'ah ijil bukorok walamasakit. Lah mau wayang kok. Awakmu tak kandah ni. Kullu sulama minan nahi alaihi sotakam. Dijimu ono ros-rosani. Ojo kanggap sotakam iku duit tok. Ros-rosani dijimu iku kena dikai sotakam. Kullu pasti hatin sotakam. Kullu tak mitatin sadaqatun kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyin 'anil munkar sadaqatun kangrung iki tangan iki lho sampai prei ning saiku digawe zikir ngono subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah Kanom masa, kanom masa. Sedang. Dan sedang komen tadi, doa ini, doa ini, doa ini, doa ini. Dan, kanya Nabi sampai tahu kalau mohon. Ngajak melakukan ngampi, ini punya sedang. Ngajak ngedoi kemajikan, ya sedang. Wangannya ini kadang-kadang ini uang puluh kali sampai ini kuno menmelok ini. Wis melarat melok ini. Wang mau cek supekan Allah sopoh ini dulu. Dan? Tangan ini dulu. Ayo tiga ini, ini bisa jahat. Jadi kan yang nanti. Nah ini kagelam ini kegolong uang melok ini. Masalah. Dan ini sudah kok bodoh, masalah malah gampang. Kaji Nabi ini jauh, tidak benar walau fisik kita merosin. Jagalah dirimu dari sentuhan api neraka walaupun hanya sudah kok separuh kurma. Tak nemen di badan makan. Mulanya kalau kali sampai ini kaji memayu uang apa-apa, cokok bentisik ini namanya. Mari uno kare di menno lo ngoten. Dadi di pangani ku eman. Ngono wae. Masih rokok yang ngono sing kan dicenggo tapi e wae menno. angel-angel kalau kali sampean. Masa Allah. Ini makanya ada langgar di jajan itu, di jajan ini gak ngewangi langgar jati mengkerik. Ini kok kodok-kodok. Masya Allah. Gindungo. Muka-muka. Sing loro-loro di kali ini. Cengkanya itu muka-muka. Isol ini duit cengkanya. Masa doge. Sing tolong haji. Muka-muka nang iso haji. Sikapulit muka-muka kecil. Ahli suara kelokan. Maten mawon pun ibu ibu, berkorong mumpet mudah jadi wong mumpet itu takaran, takaran takaran jinjang, melawan yo ganjaran, lor yo ganjaran, sokir yo ganjaran, enak wong mumpet beriku, mulai cicit tak ayo dipandang, tetap iman lan Islam, ni bukan cingunan, Kula lampun jeling kong kanjeng Nabi pinang ngalem wong mukmin. Wong mukmin loro niku kumpang jauh nikah ibadah di sana tin. Nih. Adem panas dino niku lho padha karo ibadah setahu. Lan rong dino. Mulane iki kudu ngrogo jek sisi suntik. Lha kok ora apa dong ada ya. Masyaallah. Niki, mulanya kula lah sering cerita, wong mati syahid niku tidak harus kiai. Lo, jadi enten apa paham lo kali panjenengan ini? Karo lakon itu sama jengglek-jengglek. Wong mati syahid niku macam luru ono syahid dunia akhirat. Perang musuh wong kafir mati syahid dunia akhirat. Syahid pengisi akhirat tok pirang-pirang. Menol kondo tidak harus kiai. Wong mati syahid niku mati dadak. Tapi sarono tetap iman lo sakit jadi mati tidak tetap iman dan pasar betul kampung lo budalan tiko mati tapi iman sakit banyak biji koko ilman petani loko mati bapak no bayi mati ini padahal orang ini jadi mulanya tetap iman itu penting padahal derajat di wong mati sakit tidak harus diain ini kusak misore derajat di Nabi Rasul wong mati syahid niku sadurunge mati wis awak mutus malaikat cukupno kendaraan teko swarga dikema pak roe wong mati syahid begitu mati roh niki mlebu kendaraan dikowoni renang swarga diklenjer nang swarga tur oleh mimpi di gelap mata swarga di sana sore kerja di nanti laut. Lu, wali ni lu, ni sore wong mati sakit. Ono wong gak duwe dosa belas, ini jadi wali. Ada lu, gak duwe dosa belas, jadi wali mati. Di papak kendaraan ke swarga. Roh metu melebu kendaraan di perjalanan suaraku. Kau oleh ngintipi keringatan suaraku. Banyak kalau kali sampai yang kula dhewe kang kepingin dadi wali niku kang kepingin. Mulane sing penting jalur nang Gusti Allah muga-muga diparingi mati syahid. Ibu wes gampang mati syahid ngajinya demiki. Kanjeng Nabi dawuh man salaka tariqan alladzi yaltami fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Dan ngaji mati syahid. Mulih sebab ngaji mati syahid. Tapi lagi yang diumah. Masih mulih yuk, kakak susu mati di sini. Nggak ada lagi lah. Kakak susu. Kelihatan ini wis dijogo kalau mulai kakaknya itu di sebelah ini. Oh no. Kami, pokoknya. Mati datang. Gawai masuk. Tapi yuk kaulah, gue terus pengen loro ditambah nomor. Bapak tanah, dia nang pokok. Kasih cacah itu kayak ngasih. Dan pelaku gue empong datang ke tengah jalan. Ini orang motor nabrak. Ya kasih cacah itu kayak ngasih. Jadi ini itu arti ini ditotong. Bergonoposnya saja di mata ini gue kakinya di sini pani. Ini. Aisyaba takunu yudarikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kita lah mati ni ku mapak kok. Mapak mati ni. Biar bisa jadi gak no. Zaman ini Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabiullah Sulaiman ni ku bukan hanya nabi tok. Tapi termasuk Raja Sulaiman alaihi salam. Kebayuan. Ini punya raja itu mesti didampingi. Dikinasi. Jenenge kono. Kawan. Pasal ini gak ono. Didampingi abdi kinasi. Jenenge kono kawan. Kaya ngoten niku Nabiullah Sulaiman alaihi salam waktu enten pertemuan agung. Ono kawan sebelah kiri, sebelah kanan. Roro niku ono tamu gak ngerti sangkan parane. Wong ganteng. Nggih boten ngomong napa-napa. Cuma salah si jenis kono kawan itu diwaseno. Itu si diwaseno ini pun peti. Karena tamu ini kumbatan yang tentang. Datang di Nabi Sulaiman alaihi salam. Sang rojo. Niki wawo enten diam ganteng. Kulo ini kulo diwasakan. Akhirnya gue dikuti. Iku si tentang ganteng. Iku mana semen kata awak. Mulanya awakmu itu dipandeng. Nah, iku mulai kati jeruk. Karena pokok muasakan pula layo, alami pula disir. Lengatkan pula, sampai tepi atur kaki meriki mau. Yang buatan pedoh, mituang. Jawang Nabiullah Sulaiman alaihi salam, nopo sing didawuh notasi. Mendung dikimbali, mendung kudunang. Iki lho, kendongan, gowo penanggung dikimbali. Jadi ini mendung, langsung numpak mendung. Betul tidak. Bareng gue ini, ya. Ya tak kepeduk nih, kuah. Loh, kok sampean? Iya. Mana? Jadi sampean ini malaikat Israel. Kok ngerti kalau gak ngerti? polahane kentung tuane awakmu mati iku Gusti Allah dawuh aja kok cabut nyawane nek durung koyo iki ya. Matur omong karep.

boy, ayo cek hati-hati nih japlan-japlan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih wong tetel-tetel niku tetel lu ngaji niki oleh kanjakan. Ada pokoknya orang nenggoni sing jembar sing biasa ditinggoni wong. Oleh ganjaran, ganjaran luru, ganjaran doleh rezeki amat pimpinune niku male ngelateni wong sing ngaji pokoke manggone niki gak manggon sing biasa ditinggoni wong ngaji ngendeni foto-foto golek rezeki iki foto-foto niate ngaji ada. Dan ini anggar sing jembar tinggal ni, sing jembar tinggal ni, sing aja gak kumenggan. Tak tahu apa nenggak nunggu ni kata si jati. Allah ya karim. Parlis si kalau enggak itu dengan uang kebelas ni, gua pengaji sedihnya kata si jati. Kirangan ya. Shaitan al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: bang macet beriki murid ni ku ngitung semut ni ku isok pacar ni apa yang gak ngerti yaitu pacar ni Laila perubatan kalau ngangut banyak kali ni ku isok ngitung iwak menyerupan ngalang-ngalang bajul ni ngalang-ngalang bajul lo mantap terus di kemperan ini dikecek ni lu. Mulanya Bapak Mekas bikin besoknya ditandani temen ojek aja diketem ya kutu panjat kakak rumput kan cek berkodi-kodi rakyat ini rakyatmu kula jojek hitam sing tak tumpang nombong-ngoni moga marabah jubut ngatan mahalan siji napikir temen apa tutup ada wong masih pepenuan waktu tulisan ini sakit moncong kitab kula buka langsung ketemu cecep pas sing kula jubut niku hidayah niku nek dimaknani kawitane petunjuk. Terus kula nyumet kubung, wong wis peteng balik nang masjid. Azan subuh, kula dikengken azan kali kali kali. Di soboro kula niku kapau. Man, kalau kaya kepedut. Kira nanti campur mulai lah dulu. Bun, mari sembahyang subuh. Wong jai kamis ni ku jauh. Laila Drukotter ni ku tondo tanda nenei syuk iku senene suruh. Lo ngalut mawon. Esok ni ku ngadep ngetan kuas nosok nenei ni ku. Koyok mwajan yang tentu cahaya ni. Tapi pandangannya moto ni ku. Koyok ono wong coba-cobaan ngebegi jagad ni mudik. Angan-angan kula diri. Mosok mereka dikumuli. Nah terus nyetan ni kuyo opo. Jam 11. Kula rumong soko panasan. Ini ku wong-wong ni ku ngarani kula ni ku gendeng. Dari pulau mandeng seringnya rono. Pulau ingatnya tinggal cemuman. Rosok panas mulih. Tetap mbuktek no kitab. Kitab pidaya sakuras-sakuras ni tu. Lempitan sing pertama ni tu. Pulau jubuk. Kali ngerenggang. Kacingnya pulau wocok. Langsung keturun. Jadi buatan cemungan. Keturun. Tengsak jero ni turu. Pulau ni kisauan dateng lah Imam Rozali. Radiyallahu anhu. Mbak Imam Rozali ni ku runggut tenggene. Kampal ngadep nengen, ngadep campar kali nyerah. Lo mboten wani ulu salam, mboten opo merangkang kenah. Bareng kula merangkang kenah-kenah, masya Allah. Dikoleh di sanggreng kula. Mungkin. Lo meneng mawon. Kalau mulai opo-opo kau disemukeran pengemis, kau tunggu imam. Sesuai yang saling nyerat ni kau dilempit. Tempah akan dada kau. Esokan boleh. Belender ni kau salah bidaya tempat dada kau. Metu wong-wong semua habis mulai. Alhamdulillah. Mari sembahyang dulu. Kula waca. Jogro ni kula waca sampai khatam. Jogro ni tak waca melalui didi sampai khatam. Ngoteni perlu tetap kakak joyo. Aku iso mojo temen. Oh, aku ipi-ipi. Anten, kita priane lawojo iso. Ape lawojo iso. Anten, cuwe-cuwe ana sing jaluk urut ngaji. Alhamdulillah. Malah, yai kamit niku. Enten wong kersah kersih ngoten niku. Pas projak biyah ten masjid, kula niku moro diparani biduke kitab tertinggi. Wis wocok ya di rumah ana wong-wong ya kan. Nggih. Tak wocok. Yo ono sing ngomong. Kapan oleh blaster iki? Iku lho kondo. Lakon niku dewi-dewi. Soalnya terus naik tengah-tengah, ngantang ke depan, kalau dikankan moto, tempuni, dikankan moto. Dewi-dewi lo waris. Astagfirullahaladzim. Kasih ini kulah cerita Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali radhiyallahu an niku ngaji ne sampai nang Rio Negoro golek ulama-ulama dijaluki ngaji. Mulane kula kaya panjenengan yo cepet-cepet nang ulama semua poe perlu dijaluki ngaji kabeh niku nggawa khidmat. Cuma lumayan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu nek ngaji mesti gawa mansi, mesti gawa kertas. Dadi sakabehane sing dipirengaken ten pengajiane ulama iku ditulis. Mari ngono terus dilempit diate rasul. Ngalih maneh, ngalih maneh. Kaya ngoten niku akhirnya pada wangsul yang dijik niku Nabi Nuh niku oleh petunjuk tapi polahannya diwadani asu. Mbah Imam Ghazali radhiyallahu anhu lakoni petunjuk polahannya diwadani bekal. Di bekal karo wong di perampok gue dijaluk, kape sangguni dijaluk rasal dijaluk Mbah Imam Ghazali mulai. Mpun niku pak, sing dipek, niku isine kertas, ame catetan. Catetan opo? Ini catetan ngaji, berarti apapun santri. Mungke, iku jenenge santri gak nages kan iku jenenge. Nah kok ngonton, lawa ngaji kok dicatet, ngaji iku diapal no, jenenge. Dan lani dicatat gini terus tak kamu tak kau entah ilmu di sini kau ni kau cantik tapi kau nak kisah ini mau dengar ini dari kau kerja lani perampok apa yang mana kau mahu lani kau kali sampai nono perampok perampok dia enggak tunggali kau ya nono sabar lelak ngasih masya Allah. Bareng kaya ngoten mular Imam Ghazali. Ning Pak Malik dong. Apa lo? Ngomong ini kok dicatat kaya ketorong dari santri ke nakes. Malik sarasa di uji apa no apa. Gak metu balas. Mulanya sampai kena mantuk ya ngono. Kita gigi apa no? Kakaknya metu-metu, tak kau lakar gawe metu-metu. Bareng pun apal kapek ngarang kita. Boten. Jadi malaikat gelem kumpul sopo-sopo, kalau ada ngapal nunggur asal niku. Mulai nih, kalau kali panjang dengan petunjuk, niku ya tepuk sopo wae. Jadi kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, undur makola wala tandur makol. Rumah no opo. sing diomongno aja muwah to sing ngomongno mosok ngoten iku Imam Ghazali niku terus Allah mosok omongne rampok bagus iki karena pilek mosok ngoten mosok diwadani diri ayo nangis ngono iki kabeh niku kudu teko mriku kanane iku warung kula iki wis iso maca kitab bahwa yang sedo kula niku dipanggil Mbah Ut Mbah Ut radhiyallahu anhu sedo kok Mbah bahwa yang sedo sampeyan kudu cukur bareng ngoten nggih wabut kulot tuwo kulo nanggone tukang cukur namine Pak Tati gunting niku gunting petuk gunting suruh niku rontok kaya beras jadi diron ya apa nah jangan bisa nyambut gawe aku waduh, ngomong-ngomong aku mau nyukur. Lo kan kunting suruh gerompok kayak berani. Temen diran ngomong. Ya Allah, harus melarat jenir. Masawan ini, bagus. Nampak, bagus. Mulanya jadi joker ceritanya. Masalah, ini belum. Niki sing nyukur iku kudu ibu sampeyan. Kene ibu sampeyan sing nyukur ibu isine niki terus. Lha mantuk pendemah. Menyukur mak niki dawuh lah. Alhamdulillah iki syukur ngaten. Mulane sampe sami tinggi pun biasa. Dadi kula niki asale niku gak liwat syariat. Tapi bali ewa au kaina ila ibrahim maka terusi rasa niki malih nampok syariat. Jadi syariat niku juga mulai sangat penting. Nah, dan niki dipun ceritakan gondelani syariat. Warusulan lan paring wahyu soko ingsun ing pirang-pirang putusan dari Gusti Allah. Ada khusus ngagum kang teman-teman wis nyeritakan sopo tingsun ing kunurusin mit kebendu saking sak dulunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana warusulan lan pira-pira putusan lamnak susyum kan ora nyeritakan sopo tingsun ing kunurusin alaika ing atas sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakalamalan paling dawuh utawa ngendika sapa Allah Gusti Allah Musa ing Nabi Musa alaihissalam takriman lawan dawuh temenan rusulam mubasyirin wa munzirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul وكان الله عزيزا حكيما kuwate utusan lumatan dadi yo iku pira-pira utusan tugase utusan mubasyirin nemai bebungah nang wong sing taat bakal dilebokno nang swarga padha wamun diri lan nuturi meden-medeni wong sing ora taat ojo sampai kecemplung rokok dijatuhkan. Likaya layak guna supaya ora ono dinasi kemerapi para menungso Allah ingatasi Gusti Allah opo hujatun alasan utawa yang bantah tak terusuli saat wisi ditinggal hiro-hiro utusan bahkan alam kono sopa Allah Gusti Allah itu aziz dan datkan menang hati menurutkan bijaksana sadaqallahul azim al-fatihah
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis afarallahu lahum dunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa asatidina wa jami' man hadhara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dhunubahum

إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Enten lembaran judule mafata minal umri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma barang fata kang pot kang ilang apa ma bayane minal umri saking umur. Umur sing ilang. Qala asyikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wafat tahun 709 Hijrah. Ma utawi barang fata kang pot apa ma pot tegese ilang min umrika saking umur ira ikula iwanto ora ana liron ora ana ijul ora ana ganti iku mujud lahu kaduwe ma wa ma utawi barang hasala kang hasil apa malaka kedwe siro minhu saking umrika ikulaki mata uraono aji kerto iku maujud lahu kedwe ma Al-Hikam Hikmah nomor 200. Sebagian dari umur yang hilang itu tidak ada gantinya. Tapi sebagian dari umur yang digunakan untuk beramal itu tidak ada tara harganya. Para bapak, umurku nek ilang muspro ora kanggo ora ana gantine. Tapi kapane umur digunakno untuk beramal, maka tidak ada tara harganya. Ora kena dinilai. Umur kuwi apa umur? Umur iku keluar masuk nafas yang membutuhkan waktu. Nafas mlebu mbutuhno waktu. Nafas metu mbutuhno waktu. Iku umur. Nafas iku nek metu kira-kira sak detik, melebu sak detik. Di nafas iku masuk dan keluar sekali iku rong detik. Mari ngono wis gak ana gantine. Ada nafas masuk lagi, itu sudah lain. Bukan yang tadi. Nafas keluar lagi, itu sudah lain, bukan yang tadi. Maka berarti kalau nafas iki metu sak detik, melebu sak detik, iku nek sampai 60 detik, maka 1 menit. 1 menit kalau kali 60 berarti 1 jam.
Kalau kali 24 maka berarti sehari semalam iku umur. Iku nek metu ora ono gantine. Mahal. Mahal. Makanya umur gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai keluar dengan tanpa arti. Umur adalah berlian. Jangan ditukar dengan yang tidak mahal. Tukarlah dengan yang mahal karena umur berlian. Kalau berlian perhiasan ada gantinya. Hilang ada gantinya, tapi umur enggak ada. Enggak ada gantinya. Ora bapak. Tapi nek umurku digunakno. Nafas masuk digunakan untuk ingat Allah. Nafas keluar digunakan untuk ingat Allah. Maka berarti kalau keluar masuk sudah berarti menyebutkan nama Allah 2 kali. Kalau 1 menit berarti 60 kali. Kalau 1 jam berarti 60 kali 60 kali. Itu zikir. Itu tidak ada taraf harganya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Makanya umur gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai hilang muspro, hilang tanpa arti. Berapa di umur. Orang bisa menggunakan umur sebaik-baiknya itu kalau selalu ingat mati. Nek gak eling mati gak iso. Mulane wong kudu banyak ingat mati, ingat mati. Sampai Kanjeng Nabi ngelingno aksiru min dzikri hati min ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Qalu para sahabat matur, wa ma hadhi muladzat ya Rasulullah. Apakah sesuatu yang menghilangkan kenikmatan? Qala al-maut, kematian. Sing akeh eling mati, akeh eling mati. Wong kapan eling mati, maka dia akan berhati-hati, akan selalu menjaga supaya umur ini benar-benar barokah. Umur ini benar-benar manfaat. Ya digunakan amal apa yang barokah, amal yang barokah.

Para bapak zikir, zikir ana kalane bilisan, ana kalane bil kalbi. Zikir sing bilisan namanya zikir jahri, nyebut nganggo lisan zikir jahri iku nyebut. Nah, zikir nganggo ati iku jenenge zikir khofi, eling. Para bapak, nek zikir niku zikir jahri ku macam-macam warnane akeh. Ana jenenge zikir kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Ana jenenge zikir istighfar, astaghfirullahaladzim. Ada zikir tak

berpikir hauqolah la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Iku kabeh iku zikir. Kalau disingkat zikir itu apa? Adzikru kalamul bashar fihi ismun min asma'ihi ta'ala au sifatun min sifatihi. Ku jenenge zikir. Zikir iku apa? Zikir ku gunemane manungsa sing mengandung asmane Allah utawa mengandung sifate Allah iku zikir. Wane macam-macam warnane zikir. Ada zikir kalimah thayyibah, mergo nyebut asmane Allah. Ada zikir takbir, nyebut asmane Allah. Ada zikir istighfar, nyebut asmane Allah. Zikir sholawat, nyebut asmane Allah. Zikir istirja dan lain-lain. Iku kabeh mengandung asmane Allah. Iku arane zikir. Iku zikir bilisan. Jenenge zikir jahri. Nek zikir khofi eling, ora nyebut Allah, ora apa-apa, eling. Eling neng Gusti Allah. Kupengku krungu gunemane Pak Jamal sing maringi Allah zikir. Mripatku weruh bisa ndelok sing maringi Allah zikir. Cangkemku bisa ngomong sing maringi Allah zikir. Tanganku bisa ubah nulis tulisan sing maringi Allah zikir. Sikilku bisa njangkah sing maringi Allah zikir. Iku jenenge zikir eling nganggo ati eling. Ora apa, zikir niku luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi dhahabi wal wariqi wa khairun lakum min antalqau aduwakum wa tadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala zikrullahi azza wa jal. Rawahu Muslimun wan Nasa'i wal Bazzar min hadisi Abi Darda radhiyallahu anhu. Kana fi dawuh, tidakkah aku memberitahu kalian tentang amal-amal kalian yang paling baik? Amal-amal kalian yang paling suci menurut Tuhan kalian, yang lebih bisa meluhurkan derajat kalian, yang lebih baik daripada kalian mendermakan uang emas dan uang perak, yang lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher

kalian. Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dawuh Kanjeng Nabi, zikir itu adalah amal yang paling bagus, amal yang paling bersih menurut Allah, amal yang paling bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, amal yang lebih baik daripada bersedekah uang emas, bersedekah uang perak, lebih baik daripada berperang dengan musuh kemudian memenggal leher musuh, sehabis itu lehernya dipenggal oleh musuh, itu masih baik beramal zikir. Zikir para bapak, kono zikir iku ya boten gampang kena penyakit. Zikir eling iku ning jerone ati ora ketok. Zikir itu obah-obahe lambe wong ora ngerti. Seje ambek amal sedekah didelok wong. Seje ambek amal sedekah emas apa maneh. Sedekah uang perak apa maneh. Amal berperang lebih bisa dilihat oleh orang lain, tapi nek zikir ora disawang wong. Mboten gampang kena penyakit. Para bapak, amal ngaji kaya kula ngeten iki gampang didelok wong. Dirungokno wong akeh, dikandak-kandakno. Apa maneh direkam mari ngono disetel ning radio. Iku gampang kena penyakit. Kena penyakit pengalem bono, penyakit teria, penyakit pengaruh dan lain-lain. Tapi nek zikir kano sing ngeruh. Nggih. Mulane amal zikir itu ada amal yang paling baik menurut Kanjeng Nabi. Amal yang paling bersih menurut Allah. Amal yang lebih bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Amal lebih baik daripada sedekah uang emas, uang perak. Lebih baik daripada perang, bisa membunuh musuh kemudian dibunuh oleh musuh. Kuwi apik zikir. Para bapak kuwi zikir. Mulane keluar masuk nafas, jangan sampai dilewatkan zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Para bapak, kita berjalan jangan sampai lepas zikir. Kaki melangkah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaki nguntel sepeda, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maso lesan gak muni, ati sing muni. Neng pawon ibu-ibu ya, arepe masak, nyekeli beras, eling beras iki sing gawe Allah. Diguyur ambek banyu, eling banyuku sing gawe Allah. Banjur dipususi, dipususi. Oh bapak, ambek eling Allah, eling Allah. Dintepno ning kukusan ditutup.
Banjur cekele si tangane nyekel cowek. Cowake cowek watu. Tanganku bisa ngangkat. Iki sing maringi Allah. Disyukuri, diilingi. Kono wong kapan wis setruk gak kuat. Nyekel cowek ora kuat, nyekel ulek ora kuat. Dadi isih kuat iku eling, syukur ning Gusti Allah. Tanganku bisa ngangkat cowek sing maringi Allah. Banjur nyekel uyah-uyahku sing gawe Allah. Biyak iku wis dikir terus. Banjur nyekel bawang-bawang sing gawe Allah. Nyekel brambang-brambang sing gawe Allah. Nyekel lombok-lombok abang sing ngecat Allah. Nyekel lombok ijo sing ngecat Allah dan lain sebagainya. Motel jeruk kanggo bumbu, jeruk iku sing gawe Allah. Motel godhong salam sing gawe Allah. Sekali masak sudah berapa ribu zikir kepada Allah. Itu tidak ada nilai yang bisa terhitung. Tapi kalau dibuang muspro kano gawene ngliwet sampai mateng ora eling Allah blas. Ngurupno geni gak eling Allah blas. Ngulek sambal, ngulek bumbu gak eling Allah blas. Iku adalah umur yang tersia-sia, tidak ada gantinya, rugi. Besok bakal nelongso sekalipun di surga, nelongso. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, laisa yatahassaru. Ora ana iku ya tahasaru nulongso sapa lu janati ahli swarga illa ala saatin kejaba ing atase wektu marat kang riwat apa saah bihim lawan ahlul jannah walam yadhkuru lan ora padha eling sapa ahlul jannah Allah ing Allah fiya ing dalam saah. Rawahu At-Tabarani min hadisi Mu'ad bin Jabal. Iku leh nulis salah min hadisi Mu'ad, tidak pakai ibni. Min hadisi Mu'ad bin Jabal, ibni dicorek. Min hadisi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nolongso para bapak, ahli swarga ku besok jek nolongso. Ya Allah, adalah gedung pencakar langit yang terdiri dari emas, dari perak, dari mutiara. Makanan surga yang sangat lezat, buah-buah surga, merasa puas semua. Tapi setelah melihat dulu ketika di dunia, ada waktu-waktu yang tidak digunakan untuk berzikir, itu nolongso. Gusti, kembalikan aku ke dunia lagi. Waktu-waktu akan aku penuhi dengan zikir kepadamu. Wis gak iso balik. Di ahli swarga besok ku nolongso, nek dolok waktu-waktu ora digawe zikir. Oh bapak, dolok TV dolok, ambek dolok TV ambek zikir, nek bisa ambek nyekali tasbih zikir. Ya. Oh zikir, nyambut gawe, neng warung ambek zikir. Ya. Eleng neng Gusti Allah. Nunggone toko eleng neng Gusti Allah. Itu adalah tidak ternilai harganya.

apa amal lahir wau kulaturaken gampang kena penyakit. Amal batin seketik itu lebih mulia daripada gunung-gunung amal lahir. Amal lahir sholat, sergap jamaah. Pertama jamaah sergap krono fadilai jamaah. Walau bapak, kan lebih jamaah sepisan neng masjid. Luwe utomo katimbang sholat ijen neng omah 40 tahun. Kula sampean sholat neng masjid jamaah sepisan dibanding ngambek sholat ijen neng omah 40 tahun isi apik jamaah pisan neng masjid. Karena melihat dan ini aktif jamaah neng masjid, jamaah neng masjid. Para bapak, akhirnya saking aktif jamaah kadang kesisipan riak. Kesisipan riak ya apa? Nek gak jamaah neng masjid isin nambe uang. Bergowes kadung kulino jamaah ora jamaah. Engko kuwatir dilokno wong dengaren gak neng masjid. Kena penyakit gampang. Apa meneh sedekah para bapak dadi wong sing loman, dadi loman. Ana wong duwe dhuwit sekian ratus ribu, sekian ratus ribu dikenal menjadi orang yang loman. Banjur akhirnya ana wong ngomong iku lho wong loman, atine marem, kena penyakit. Apalagi namanya jabatan-jabatan gampang kena penyakit para bapak. Penyakit pengalembono, penyakit pujian, akhir-akhir iki penyakit suap, penyakit korupsi. Ya. Semono go perang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu iku nyeritakno hadis para bapak. Ditakoni Abu Hurairah, kula nyuwun pangajitane hadis sing sampai mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semaput Abu Hurairah semaput. Dinteni mana? Ya. Barang wis sadar kula sampeyan critani hadis sing pengen pireng piyambak saking Kanjeng Rasul semaput meneh. Akhirnya barang wis sadar sempurna Abu Hurairah cerita. Besok pertama kali yang dihisab Allah adalah tiga orang yang hebat-hebat. Tiga orang yang hebat-hebat. Yang satu adalah orang yang ahli perang sampai-sampai mati syahid di medan perang. Itu besok dipanggil Allah. Tahu saya dipanggil diduduhno, iki lo ganjarane wong sing mati fisabilillah, mati syahid. Allah tanya, amalmu apa yang kamu persiapan untuk ini? Wong iku matur, ya Rabbi, kula biyen ahli perang, kula ahli perang sampai kula mati gugur di medan perang. Bener niki, bener. Mboten bohong, bener.
Bareng ditakoni tujuanmu apa? Liwajika ya Rabbi, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu berperang hanya ingin dipuji bahwa kamu orang yang pemberani. Kamu sudah, dulu sudah dipuji. Sekarang bagianmu di tempatnya sudah tidak ada lagi. Candak sikile diseret uncal noneng rokok beleng. Padahal ahli perang, mati syahid di medan perang. Mulane Abu Roh kate cerita semaput-semaput. Jadi perang dengan musuh ini mudah, gampang kena penyakit. Penyakit ria, penyakit ria. Podo para bapak. Jamaah, jamaah, jamaah. Setiap jamaah mesti manggon burine imam, burine imam. Wurung mesti. Iku ikhlas, durung mesti. Pada suatu saat ada orang ahli jamaah di belakang imam. Suatu saat keri, akhirnya tidak di belakang imam tapi di barisan yang di belakangnya. Merasa malu dengan masyarakat karena biasanya di depan, sekarang tidak di depan. Ini sudah berarti kesisipan riya di dalam hatinya. Jamaah, jamaah. Bapak, pirang-pirang amal sing ketok. Apa maneh mau jenenge sedekah jenengan. Apa ne amal haji, bolak-balik haji, bolak-balik haji, bolak-balik umroh, bolak-balik umroh. Gampang kena penyakit. Nggih. Tapi nek zikir gano sing weruh. Makanya zikir seperti itu tadi itu katakan oleh Nabi, ada amal yang lebih baik, amal yang lebih bersih, amal yang lebih bisa meningkatkan derajat di sisi Allah, amal yang lebih baik daripada sedekah uang emas, lebih baik daripada sedekah uang perak, lebih baik daripada perang sampai terbunuh. Nomor loro dawe Abu Hurairah. Ya, ngutip dawe kanjeng Nabi yang kedua adalah orang yang dermawan. Dermawan tampang dipanggil oleh Allah diduduhno. Iki ganjarane wong sing dermawan, dermawan. Amalmu apa? Kula dermawan Gusti. Semua perjuangan agama fisabilah kula danai. Ditakoni maksudmu apa? Liwajika ya Rabbi, kadzabta, kamu bohong. Aku tahu kamu dermawan dulu tuh hanya ingin dipuji sebagai orang yang dermawan. Itu sudah. Candak sikile diseret uncal noneng rokok. Yang ketiga orang yang alim, yang hafal Quran. Dipanggil oleh Allah, dituduhno ganjarane. Banjur Allah takon, amalmu apa? Kalau awet alit ya Allah, kalau ngapalno Quran, kalau belajar ilmu sampai alim, kalau wulangno Al-Quran, kalau wulangno ilmu, maksudmu apa? Liwajika ya Rabbi, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu hanya ingin dipuji sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ahli mengajar. Iku sudah, sekarang sudah enggak ada bagianmu di sisiku. Candak sikile diseret uncal noneng rokok. Loh bapak, di amal-amal sing ketok niku gampang kena penyakit. Mulane didawono, amal lebih gampang daripada menjaga amal. Menjaga amal lebih berat daripada amal itu sendiri. Jogo amal supaya tidak kena penyakit. Sulit, sulit. Kalau bapak
nek saged maneh amal maca ayat nggih surat ikhlas. Api surat ikhlas didhawuhno Kanjeng Nabi, sapa maca surat ikhlas sepisan nilainya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Membaca surat ikhlas dua kali seperti dua per tiga membaca Al-Qur'an. Membaca surat ikhlas tiga kali seperti membaca Qur'an sak khatame, iku surat ikhlas, surat ikhlas. Para bapak, Kanjeng Nabi juga pernah dahwuh, siapa orang yang setelah sholat fardu mau membaca surat ikhlas 10 kali yang istiqomah, iku besok nek mati jaluk bojo widodari piro wae diparingi. Nggih. Sak jaluke diparingi. Bapak-bapak, ping 10. Para bapak, sahabat Anas bin Malik cerita, ketika saya dan para sahabat beserta dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Tabuk itu satu daerah sebelah utara Semenanjung Arab. Diceritakno dari Tabuk ini kalau berjalan naik unta ke Madinah iku perjalanan 1 bulan. Dari Tabuk ke Madinah iki perjalanan 1 bulan. Pada waktu di Tabuk akan menghadapi tentara Romawi perang Tabuk. Matahari cerah, matahari kupadang. Tidak pernah matahari secerah ini. Kemudian tidak lama tiba-tiba matahari redup, sinari kaono, redup. Timbreng, nek cara Jawa timbreng, ya, awan tapi gak ono sinari. Kalau sekarang nggih gak ono sinare mergo awan, mergo mendung. Tapi waktu itu enggak ada mendung. Mendung gak ono, tapi kok redup matahari. Malaikat Jibril mandap ditakone Kanjeng Nabi, "Jibril, kenging nopo? Matahari kok timbreng, redup?" Ya Rasulullah, saking katae sayap malaikat. Malaikat iku sayap. Tumpuk sampai sinar matahari ku tertutup. Kranten Gusti Allah perintah 70 ribu malaikat. Diperintah nopo jebe? Diperintah nyalat tiang jaler hari ini wafat di Madinah, namanya Muawiyah. Tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan Muawiyah yang lain. Dinten niki enten tiang pejah teng Madinah jenenge Muawiyah. Niku Gusti Allah perintah malaikat 70 ribu dikengke nyalati Muawiyah. Malaikat padha mudhun. Ki sampe matahari ku redup. Banjur Kanjeng Nabi takone malaikat Jibril, "Jibril, enten nopo sampe Muawiyah dihormati Allah, perintah malaikat dikengke nyalati Muawiyah?" Kenten Muawiyah niku
lungguh-lungguh maca kul huwallahu ahad. Muawiyah ngadeg-ngadeg maca kul huwallahu ahad. Muawiyah kapan budal kisah maca kul huwallahu ahad. Muawiyah kundur saking kisah niku nggih maca kul huwallahu ahad. Kapan pun dimanapun Muawiyah membaca kul huwallahu ahad. Niki para bapak amalan kanggo ngisi umur. Aja sampai umurku ilang tanpa gawe, tanpa musra. Niki Muawiyah ku maca surat ikhlas terus. Akhire para bapak malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, napa pengen kerso nek bumi niki kula gegem. Kesane pengen saged dumugi Madinah, saged nyalati Muawiyah. Nggih Jibril, digegem para bapak bumi niki, nggih. Niki dipukul ambek suwiwine Jibril, bumi niki mengkeret. Padahal niki cara mlaku perjalanan satu bulan. Kanjeng Nabi sampai di depan jenazah Muawiyah. Terus di belakang kanjeng Nabi baris-baris malaikat sami makmum. Satu baris itu 70 ribu malaikat. Satu baris 70 ribu malaikat. Satu baris 70 ribu malaikat. Bapak nyalati. Kanjeng Nabi nyalati, nggih. Di makmumi kalih ribuan ratusan ribu malaikat. Di krono barokahe maca surat ikhlas. Kan eman-eman, nggih, umur ilang muspro. Ora kanggo maca surat ikhlas, ora kanggo zikir, pada umur itu sudah keluar, tidak ada gantinya lagi. Oh bapak, surat ikhlas. Ana wong matur ning Kanjeng Nabi, ya Rasul, kula niki fakir, kula niki sugih hutang, mboten saged mbayar, keket mbayar. Terus pundi awakmu nek mlebu omah maca surat ikhlas? Kapan mlebu omah maca surat ikhlas. Akhirnya dilampahi, alhamdulillah rezekine lancar. Nggih. Barokahe maca surat ikhlas, surat ikhlas. Pada suatu saat Kanjeng Nabi ateng pintu Masjid Madinah. Tiba-tiba ada jenazah seorang laki-laki lewat. Nabi bertanya, apakah dia memiliki tanggungan utang? Ana jenazah wong lanang digo mlebu ning Masjid Madinah. Kanjeng Nabi pas di pintu. Ya, biasanya nyawati jenazah. Nabi tanya, apa orang ini punya hutang? Mereka menjawab, dia mempunyai tanggungan hutang sebanyak 4 dirham. 1 dirham uang sekarang 200 ribu. Nek 4 dirham berarti piro? Berarti 800 sewu. Ya, ya utang. Kemudian meninggal, hutang itu belum dibayar. Nabi dawuh, sholatono, aku moh nyawat. Kanjeng Nabi ku mboten pur nyalati jenazah nek gadah hutang. Lho saiki utang-utang gak iso nyar kok bunuh diri.
Lho bapak, gak kerasa Nabi. Salah tono, ratono, aku gak mau mensalatkan orang yang punya tanggungan hutang. Barangkotan mereka sipil mandap, ya Rasulullah, sungguh Allah Ta'ala kirim salam kepadamu dan berfirman, telah aku utus malaikat Jibril dengan penjelmaannya dan membayar hutangnya, maka berdirilah dan kerjakanlah sholat, karena sesungguhnya dia telah diampuni. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat jenazah, maka Allah akan mengampuninya. Kalau bapak wajikannya Nabi kerso nyalati ono wong lho gak nyaur utang, karena Nabi gak kerso. Tapi Gusti Allah dawuh Muhammad salah tono, mergo aku wis ngutus Jibril takon bayari utange. Malaikat Jibril menjelma seperti dia kemudian membayar hutangnya. Nabi tanya pada Jibril, Jibril, apa amal orang itu sampai kamu turun tangan membayar hutangnya? Oh bapak, malaikat Jibril niki matur, ya Rasulullah, karena orang itu adalah suka membaca surat ikhlas, ya. Surat ikhlas kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, setiap hari 100 kali, setiap hari 100 kali membaca surat ikhlas. Aja terus awake dhewe utang gak bayar maca surat ikhlas ping 100. Nah, ini artinya semua yang saya terangkan untuk mengisi agar supaya umur ini keluar hilang tanpa ada artinya.

Para bapak, masalah zikir. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu? Qala antamuta walisanuka ratbun bidzikrillahi azza wajal. Tapi ditanya, apakah amal yang paling utama? Nabi menjawab, ketika kamu mati, lesanmu menyebutkan nama Allah. Ketika kamu mati, lesanmu menyebut nama Allah. Istilahnya rabbun bidzikrillahi azza wajal. Para bapak, mati lesane bisa ngucap la ilaha illallah, iku angel. Angel sebab tiang nazak kritis iku akale gak jalan, akalnya tidak bisa untuk pertimbangan. Aku kudu ngomong ya apa, saya harus mengucapkan apa, iku sulit, akal gak iso. Karek njagano atine ambek lesane. Mulane wong sing nazak, wong sing kritis, bapak-bapak, niki dituntun Allah yo angel. Sebabe wong sing arepe mati iku weruh alam gaib, ora weruh alam syahadah. Nabi dawuh

Fa innahum yarawna ma la tarawna. Wong-wongmu sing arepe mati tuntunan la ilaha illallah. Mergo wong arepe mati kuwi weruh apa-apa sing awakmu gak weruh. Ora bapak, wong arepe mati ku ketok barang gaib ketok. Barang musyahadah, barang nyata gak ketok. Pernah ada diceritani Mbah Kulo, namanya Mbah Saiful Huda. Mal wong nazak kuabot, mal abot. Aku ditunggone mbokmu, ditunggone bujuku, ditunggone anak-anakku, gak ketok mal. Malah sing ketok guruku wis sedo, iku ketok. Nah, wong sampe mati ku ya rauna, melihat apa yang kamu tidak melihat. Guruku mal malah ketok. Jenenge Kiai Mutajab Ngedong Sari. Iku rawuh nakone aku gofur. Awakmu jeling poga ambe aku. Nggih kula emut. Aku sapa pengen Kiai Mutajab Ngedong Sari. Oh ya bener. Pur, purku Abdul Ghafur. Abdul Ghafur sadurunge haji. Badane haji, Haji Saiful Huda. Biyen nang pondok awakmu tak wulangi la ilaha illallah. Iku salah, Pur, salah. Gusti Allahku gak enak. Gusti Allahku gak enak. Hai saiki terokna aku ya la ilaha. Mbahku kondo mal, untung aku wis mlebu thariqah mal. Aku mlebu thariqah Qadiriyah Tsabandiyah. Ambek guruku aku dilatih hifdzul anfas. Jaga nafas. Mlebune nafas Allah, metune nafas Allah, sampai refleks mal refleks. Tik mulane nalika kiaiku kondongone ku kone rokno, atiku beruntak Allah. Atiku beruntak Allah, Kiai Mutajab Ngedong Sari mencelat hilang. Kalau bapak ternyata setan, barang gaib mendo-mendo kiai. Di setan itu mendo-mendo wali saged, mendo-mendo nabi saged, sing mboten saged namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendo-mendo ulama saged, mendo-mendo malaikat saged. Dan ini mendo-mendo kiai ini reflek ati somone Allah itu bukan kehendak akal. Akal wis kanggu. Kono reflek kulino Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Dadi gerak reflek sampai kaya denyute jantung tanpa ikhtiar, tanpa disengaja. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mal kiaiku ilang, ibuku teko. Aku dirayu, ambek ibuku dirayu. Dikokon nerokno dawe kiaiku. Atiku Allah, ibuku mencelat. Jedul bapakku mal, bapakku kasar.
aku dikasar dikongkon manut ning guruku, adikku Allah, bapakku mencelat pisan. Akhirnya aku sadar mal, bareng aku sadar aku njaluk diwudoni, aku urip nganti saiki. Mulane aku sik urip iso cerita wong nazak. Wong nazak ku koyo ngono iku. Lho Bapak. Mane kaya Nabi dawuh, amal sing paling utama iku amal sing lisan bisa nyebut Allah ketika mati. Nabi dawuh, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek mboten refrek, mboten saged apa. Krana apa Nabi dawuh almar'u yamutu ala ma'asa'alai. Orang itu besok kalau mati nurut biasanya ketika masih hidup. Kapan wongku nek urip ing domong kok duit, duit, duit, duit. Besok mati ya muni duit. Nur biasane. Oh Bapak. Mbah Maskun tahu cerita. Mbah, ana mudin Mbah mati. Arepe mati tak tuntun Mbah, Allah Allah gak gelem. Kodek-kodek. Tak tuntun la ilaha illallah godhog-godhog gak gelem. Lho bareng mati ku lho kok muni banter nomor piro sing metu mati. Tak takokne keluargane kenapa Pak Mudin kok matine nomor piro sing metu. Wis 3 tahun kenek togel. Naudzubillah karo Bapak. Menang. Nurut biasane sik urip. Wingi kula critakno. Taun 1974 Mbayai Fatah niku dirawat teng Dr. Sutomo Surabaya. Lha Bapak sak kamar niku tiyang kalih. Mbayai Fatah mujur ngriki ngulon. Citake mujur ngalor. Nggih. Oh Bapak situ ini ku mun nazak. Tangane pun diimpus, irunge pun diselang. Niku polah bengok-bengok. Akhirnya selange niku lepas. Bareng lepas kalau pasang kalau balik no. Ambekan stabil, polah malih. Polah malih. Oh, ucul malih. Kalau balik akan malih sampai 3 kali. Baru 3 kali badhe kula pasang malih, juru rawat iku rawuh dedek kesane dek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min dzalik. Pas mati mesuh Pak. Mesuh iku nek ditulis D-A-N C-U-K niku buanter. Niku diucapno buanter langsung mati. Enten wong wedok tuwek tak takone, Mbah, sing pecah niku sinten, Mbah? Niku mantu kula. Tak takone, napa mantu sampean biasa misuh, Mbah? Sego jangan, Dik, misuh. Niku ndok biasane. Wane angel. Wane amal sing paling abdi iku dari Nabi nek kowe mati iso nyebut Gusti Allah. Man mata wa wayaklamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dia meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
supaya mati bisa nyebut Allah ku carane piye. Nabi dawuh asbih wa amsi walisanuka rotbun bidhikrillah tusbihu wa tumsi walaisa alaika khati'atun. Nabi mulai dari pagi-pagi lesanmu ojo leren nyebut Allah, sore-sore lesanmu ojo leren nyebut Allah, nek mulai dari pagi sampai sore terus lesanmu nyebut Allah, dirimu bersih dari kesalahan, bersih daripada dosa, maka ketika mati akan mudah mengucapkan Allah, Allah atau La ilaha illallah. Jadi mulai dari pagi diperbanyak zikir kepada Allah, zikir pada Allah. Bapak-bapak, inilah pengisian umur supaya umur ini tidak hilang tanpa arti.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.